assalamualaikum. Sudah. Ya, yang judes aja. Ya, yang berantem aja. Yang enggak saling tegur. Dasar. Ini apa? Sorry semuanya. Ya. Sorry itu apa? Sorry itu kelihatannya doang, tampaknya doang kita kayak guyup, kita kayak nyatu, kayak jangan sampai lah ibu-ibu saudara. Berusaha kita untuk terus memperbaiki. Oh, saya enggak mau ngaji lagi nih, kena omel lagi. Saya enggak mau ngaji lagi. Enggak, Bu. Ini semua untuk kebaikan kita semua. Wallah, saya menginginkan kebaikan buat, walaupun saya mungkin masih banyak kurang, Bu, tapi saya tetap punya keinginan kebaikan buat ibu-ibu. Menginginkan kebaikan buat ibu-ibu biar kita lebih baik, lebih lebih beradab, lebih sopan, lebih lembut, lebih sumeh, lebih kasih sayang di antara kita. Mari kita praktekkan suasana para sahabat dan sahabiat dahulu. Ruhama ubay bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Ya. Itu adab-adab yang saya sampaikan tadi itu tolong dikasih tempat di hati Ibu Subhanahu wa taala. Kasih tempat di hati. Kalau enggak di hati yang lapang ya di pojok dikit lah. Di pojok hati Ibu, kasih di situ tempat apa yang saya sampaikan ini. Karena saya yakin ma sadara minal qulub ya wasala ilal qulub. Apa yang muncul bersumber dari hati insyaallah juga akan sampai ke hati. Wama sadara minar ru'us khatara fawqar ru'us. Apa yang sekedar keluar dari apa otak semata, hanya ngomong-ngomong semata, itu malah akan numpang lewat doang, enggak masuk gitu, enggak masuk ke hati tapi numpang lewat doang di atas kepala gitu kan. Enggak menjadi pelajaran. Ya. Enggak menjadi sebuah praktik, ya, enggak menjadi amal nyata gitu kan. Kita mau semua yang kita sampaikan ini menjadi amal nyata ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah untuk ibu-ibu, mudah-mudahan ke depan kita menuntut ilmu semakin khidmat, semakin rapi, semakin beradab, ya, semakin barakah insyaallah, makin bermanfaat insyaallah taala. Mohon maaf kalau ibu-ibu bosan mendengar ocehan saya. Kemudian kita lanjut. Yang kedua adalah dalam rangka apa? Maksudnya dia nuntut ilmu dalam rangka apa? Membantah atau mendebat orang bodoh. Saya menanya dulu, Bu. Ibu mau enggak dapat rumah di surga dibangunin sama Allah? Mau. Saya juga mau, Ibu-ibu. Maka di antara triknya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Daud, ya, yang hadis ini sahih dari sahabat Abu Barzah, ya, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana zaimun bi baytin fi ya rabadil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqqa. Saya menjamin dengan sebuah rumah di emper surga, dalam surga ya, cuma di empernya, pinggir emper, buat orang yang meninggalkan debat kusir, hanya bantah-bantahan, hanya untuk menang-menangan di hadapan orang bodoh apalagi gitu ya. Mentang-mentang dia berilmu, yang lawan debatnya orang enggak berilmu, bodoh. Ya. Hanya untuk menang-menangan doang, mempermalukan lawan debatnya gitu. Nah, siapa yang bisa meninggalkan itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku jamin bagi dia rumah di empernya surga. Ibu, ketika disebut emper jangan berpikir kayak emper rumah, Ibu. Ya, ini kita berbicara surga, Bu, yang luasnya seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas dari itu. Dibahasakan dengan seluas langit dan bumi itu karena mengukur apa? Batas akal, kadar ya, apa nalar manusia. Kalau manusia ditanya apa yang paling luas, ya langit dan bumi lah luas. Maka Allah memakai itu seluas langit dan bumi, surga itu sesuai dengan kadar nyampenya nalar manusia. Padahal surga itu lebih luas lagi dibandingkan langit dan bumi, Ibu Sunota. Jadi empernya berarti sempit atau luas? Dibangunin tuh di rumah sama Allah Azza wa Jalla, didesainin langsung sama Allah sebaik-baik pendesain. Buat siapa ya? Rumah di emper surga kan debat, walaupun dia di atas kebenaran. Ini juga saya mau hadis ini, ya, bukan numpang lewat doang, Bu, tapi masuk ke hati. Kasih tempat, kasih space sedikit di hati kita, Bu, hadis ini. Biar kita enggak temu orang yang ini belum ngaji atau kurang paham, debat. Ya, biar dia kalah, biar dia keok, malu dan seterusnya kita, biar dia ngomong.

tahu ya, saya pintar, saya ngaji, saya udah sepuh, saya senior gitu. Jangan ibu-ibu, jangan. Tinggalkan kalau mau rumah di emper surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mizaha wa in kana maziha. Aku jamin dengan sebuah rumah di tengah-tengah surga buat orang yang meninggalkan bohong walaupun bercanda. Ya, lagi bercanda saja, enggak mau bohong, apalagi serius, enggak mau bohong. Ya, itu orang ngaji beneran kayak gitu, enggak mau bohong walaupun bercanda gitu kan. Ya. Hati-hati, banyak dai sekarang berbohong, cerita dongeng, khurafat, kadang hanya untuk bikin orang tertawa misalnya, bercanda dan seterusnya. Awas, hati-hati. Wailul lahum. Celaka mereka, kata Rasul 3 kali. Kemudian wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Siapa yang enggak mau firdaus, Bu? Surga yang paling tinggi apa, Bu? Aku bangunin, kata Allah, aku jamin dengan sebuah rumah. Berarti Allah bangunin tuh rumah buat dia. Di mana? A'lal jannah, di surga yang paling tinggi. Di mana tuh surga paling tinggi? Firdaus, tetanggaan sama Allah tuh. Karena firdaus atapnya arsy Allah Azza wa Jal. Buat siapa ya, Bu, ya? Liman hasuna khuluquhu. Buat yang akhlaknya apa? Baik. Akhlak mulia, ibu-ibu. Ya Allah. Begitu hebatnya akhlak mulia, ya. Kesopan santunan. Senyum. Tutur sapa yang indah. Qawlan sadida. Lembut. Rafiq. Latif. Yes. Itu saking istimewanya akhlak mulia nih, Bu. Dibangunin rumah sama Allah. Di mana? Di surga yang paling tinggi. Siapa yang gak ngebet, Bu? Ya, siapa yang gak ngebet? Mari kita, Bu, belajar untuk memperbaiki akhlak kita, adab kita. Adab sama anak kecil, adab sama orang ya sepantaran kita, adab sama orang yang lebih tua, dan seterusnya. Jaga adab kita sama sesama-sama teman kita, muslimah, penuntut ilmu. Adab kita sama orang yang berilmu, adab kita sama orang yang bodoh, belum berilmu. Ya, yang harus ini kita bimbing, kita tuntun yang baik, dengan senyum, rangkulan. Ya. Jangan malah kita apa? Seperti yang saya nasihati tadi, Bu Husan wa ta'ala. Ini kalau terwujud, rumah buat ibu di surga yang paling tinggi. Buat orang yang akhlaknya apa, Bu? Baik, mulia. Jangan dibatasi akhlak mulia, Bu. Sama suami, akhlaknya bagus. Sama orang tuanya, akhlaknya bagus. Sama siapa, akhlaknya bagus. Sama yang dia kenal, akhlaknya baik. Sama yang gak kenal. Allah musta'an, ya. Itu. Kemudian jangan cintaikan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, dan janganlah kalian memilih majlis untuk mencari perhatian orang dengannya, biar ditunjuk-tunjuk, no dia, beliau. Supaya telunjuk orang atau jempol orang. Gitu kan. Atau dia ditunjuk yang itu gitu, Masya Allah. Tujuannya itu. Ya, siapa sih tadi? Oh, itu. Yang dia cari agar dia apa? Jadi bahan apa ya? Perbincangan di majelis, ya. Dipuji-puji, disanjung-sanjung, orang ngacungin jempol, ya, ngacung jari gitu untuk dia. Mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini niat yang enggak baik. Ya Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Ya, ini niat yang tidak baik dalam menuntut ilmu. Dan dari 3 jenis niat tadi, Bu, sekarang kita lagi nuntut ilmu nih, ya. Kita lagi ngaji kan sekarang, Bu, ya. Nih, kita sedang melakukannya nih, menuntut ilmu. Allah tahu loh, Bu, hati saya sama ibu-ibu sekarang yang hadir semua di sini, Allah tahu. Siapa yang ada salah satu di antara niat ini di dalam hatinya, Allah tahu apa tidak? Mari kita malu sama Allah, ibu-ibu. Segera kita perbaiki. Lurusin lagi, Bu. Tadi habis bengkok misalnya. Ada salah satu nih yang ada di hati kita. Yang Allah tahu. Allah itu ya. Ya'lamu sirra wa akhfa. Ya. Ya'lamu jahra wa ma. Apa kata Allah?
innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah tahu yang tampak maupun yang enggak tampak, yang rahasia. Apa niat saya? Apa niat ibu-ibu sekarang ngaji nih? Adakah salah satu di antara tiga ini di hati kita? Allah tahu. Kalau memang ada, segera bu, segera. Mumpung belum, subhanakallah. Mumpung belum berakhir nih. Biar kita pulang meraup pahala, meraup keberkahan, meraup manfaat. Mumpung bu, masih ada sisa sejam lebih. Kita luruskan lagi bu niat kita. Lillah, ibtigha wajhillah. Azza wa Jal. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, jangan meniatkan untuk apa? Memilih majelis untuk mencari perhatian orang dengannya. Ya. Segera kita perbaiki, Bu. Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang melakukan hal itu, ya, niatnya yang tiga tadi itu, maka tempatnya di, yang kencang, Bu. Di mana? Di neraka. Berapa kali Nabi sebut di sini? Dua kali di neraka. Benar-benar. Ya Allah, mudah-mudahan hadis ini betul-betul mendapat tempat di hati kita semua. Ngeri hadis ini, Bu Ibu. Ada loh ternyata penuntut ilmu, tapi jauh dari surga, dekat dengan neraka. Adakah kita orangnya? Jangan, Bu. Jangan. Maka mari kita buru-buru. Ya. Untuk meluruskan kembali niat kita, ya. Tajdid, perbarui niat kita, Ibu-Ibu SWT. Nah, kemudian Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, ya, kata para ulama ketika menjelaskan sabda Nabi, an-narun nar, orang yang kayak tadi tuh niatnya yang tiga tuh, maka apa? Neraka. Apa sebabnya kata para ulama? Biriyaihi wa adamil ikhlas fi talabil ilmi fih. Ya. Itu apa? Sebabnya dia ria, ingin dilihat, ingin ditunjuk-tunjuk, ya, dijempol-jempolin gitu kan. Ya, dan juga tidak adanya ikhlas di dalam hatinya di dalam apa ketika menuntut ilmu itu yang menjadi sebab dia apa? Diancam dengan an-nar, neraka gitu. Karena Allah tidak menerima amalan melainkan yang ikhlas mencari wajahnya semata. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, balik ke halaman 76, ya. Para ulama dan pendahulu kita yang saleh, salafus saleh, ya, memberikan motivasi agar kaum muslimin menuntut ilmu syar'i semata-mata mencari keridhaan Allah azza wa jalla. Ingat, stabilo itu, semata-mata mencari keridhaan Allah azza wa jalla. Ini yang kita kejar, Ibu. Keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridha sama kita, sudah paling kaya sudah kita, Ibu. Mau apa kita kalau Allah sudah ridha sama kita, cinta sama kita. Ya, semata-mata mencari keridhaan Allah azza wa jalla dan memberikan peringatan yang keras, inzar, kepada orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharapkan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Contohnya di sini, di antara ucapan salaf, yaitu Israil ibn Yunus ibn Abi Ishaq As-Sabi'i, seorang ulama hadis, ya. Beliau lahirnya itu, ya, bapaknya, dia punya bapak, Israil ibn Yunus ini punya bapak namanya Abu Ishaq, ya, kunyahnya Abu Ishaq As-Sabi'i. Bapaknya ini lahir 2 tahun sebelum berakhirnya khilafahnya Uthman bin Affan. Berarti tabi'in, ya. Berarti tabi'in. Seorang ulama hadis bapaknya itu. Nah, Israil bin Yunus ini wafat di tahun 160 Hijriah berkata, beliau berkata begini. Ya. Man talaba hadzal ilma lillah. Ya. Syarufa. Ya. Wasa'ida. Di dunia wal akhirah. Wa man lam yatlubuhu lillah khasirad dunya wal akhirah. Barang siapa yang menuntut ilmu ini karena Allah azza wa jalla, mencari wajah Allah semata, ya, maka ia mulia, dia akan mulia dengan sebab ilmu itu, ibu-ibu. Karena ilmu mengangkat derajat seseorang, dia akan mulia dengan ilmu itu.
Dan juga bukan hanya itu, dia bakal bahagia di dunia dan akhirat. La ilaha illallah. Ternyata ilmu, menuntut ilmu yang ikhlas karena Allah itu kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau sampai, ya ibu tinggal evaluasi diri kita aja bu masing-masing. Ya, sejauh ini saya ngaji, gimana saya rasakan efek ngaji saya ini? Menuntut ilmu saya ini, gimana saya rasakan efeknya ini? Ya, ada nggak ketentraman, ada nggak tambahan ketentraman dalam hidup saya, nyaman, hudu, tenang, sekinah dengan suami saya, dengan anak-anak saya, ya, atau sebaliknya, ya, berantakan, suami kasar, bengis, selingkuhan, dan yang lainnya, misalnya, ya, jangan-jangan ada efek dari ketidakikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Karena orang kalau dia ikhlas karena Allah menuntut ilmu, dia mulia, bahagia dunia dan akhirat. Di dunia dia bahagia. Jadi mari bu, kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya ternyata di antara kunci untuk meraih kebahagiaan dunia, dalam rumah tangga kita misalnya, ya, dalam bernegara bahkan, bermasyarakat, itu ternyata di antara kuncinya adalah apa? Ikhlas ketika menuntut ilmu. Enggak ada niat-niat yang lain, ya, selain mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita berantakan, udah ngaji lama nih, tapi keluarga kok berantakan banget ya? Hancur-hancuran. Mungkin juga ada andil daripada apa? Kekurang ikhlasan kita ketika kita menuntut ilmu. Berarti ilmu itu bukan belum bisa membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Harusnya dengan semakin kita ngaji, makin berasa gitu loh. Keberkahannya dalam kehidupan kita rumah tangga. Apalagi sama-sama ngaji, suami ngaji, istri ngaji, ya anak-anak juga ngaji dan semua. Harusnya semakin berasa tuh keberkahan, efek daripada ilmu itu yang kita tuntut karena Allah, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, Bu. Tapi manakala kita merasakan masih hancakadul, berantakan, waduh, keluarga udah enggak jelas sudah nih. Ya. Tiap hari isinya perang Badar dan seterusnya. Mungkin kita boleh mencurigai, bisa jadi ada efek dari ketidakikhlasan ketika kita apa melakukan ibadah yang namanya menuntut ilmu. Yang ikhlas ibu ya, kita belajar untuk ikhlas biar ada efeknya, biar kasih hadiah bu. Allah kasih, kalau kita ikhlas karena Allah, nanti kan Allah kasih reward bu buat kita. Apa rewardnya? Tak bikin kau mulia, tak bikin kau berubah, tak bikin kau dicintai banyak orang, bukan dibenci, ya. Tak bikin kau bahagia di keluargamu, suamimu sayang, perhatian, anakmu, masya Allah, bakti dan seterusnya. Tak bikin. Itu riwayat dari Allah. Ketika kita apa-apa, ikhlas. Apalagi ibadah besar yang namanya menuntut ilmu, kita ikhlas karena Allah. Allah kasih riwayatnya nanti, ibu. Rasain, buktikan kalau enggak percaya. Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan rasakan betapa suami kita, masya Allah, dia sayang, perhatian, ya. Hilang dikit, mana, dan seterusnya. Ya, pergi dikit, ya, telpon, tapi dikit, video call mungkin. Itu efek mungkin, bisa jadi mungkin kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, akhirnya Allah kasih reward gitu kan, kebahagiaan. Fid dunya wal akhirah. Ini kan ulama seperti siapa? Israil bin Yunus ngomong kayak gini, itu kan mereka banyak berbicara karena khibrah, pengalaman. Bukan ojok-ojok langsung keluar dapat ilham ngomong, enggak. Biasanya mereka ngomong sesuatu karena berdasarkan apa bu? Pengalaman, dirasain keberkahan itu, kebahagiaan, kemuliaan, kebahagiaan dunia, dirasakan sebelum nanti di akhirat. Lebih-lebih lagi enggak bu? Banget ya, level surganya orang yang berilmu atau menuntut ilmu itu darajat, kata Allah. Tinggi derajatnya, bukan satu darajah, tapi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, di Al-Mujadilah ayat 11 itu. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak ngebet ini? Cuman kadang kita iya Ustaz, tapi enggak usaha, enggak gerak. Ya, enggak ada usaha, ini yang kita sedihkan kadang. Kita berusaha, Bu, berjuang kita, Bu. Saya mungkin banyak kurang, keluarga saya juga mungkin banyak kurang, kita masih banyak kurang. Mari kita berjuang bareng-bareng, Ibu. Ya, memperbaiki diri terus, ya, pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan, ya, dengan kita ikhlas dalam menuntut ilmu, Allah wujudkan apa yang disebutkan oleh Israil ibn Yunus di sini, mulia dan apa, bahagia dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya,
Dan barang siapa menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ia merugi dunia dan akhirat. Ibu tahu gimana nasib orang yang rugi, Ibu? Ya, yang namanya sesuatu apapun kalau dibahasakan rugi, ya sudah pasti enggak enak. Berantakan, hancur-hancuran, sedih, nangis, ya. Gundah, gulana, galau, enggak pernah tentram, namanya juga rugi. Ya, Ibu, Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, Bu. Kita ngaji kayak gini, kita sedang berbisnis sama Allah enggak sih? Ya, ini tijarah sama Allah. Kita ngaji ini ibadah, Bu. Ibadah itu tijarah sama Allah. Ya, ini kita sedang berniaga dengan Allah yang Maha Kaya, yang enggak pernah kehabisan modal. Ya. Kita enggak akan pernah merugi insyaallah kalau kita bertijarah dengan Allah Subhanahu wa taala, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita ternyata enggak merasakan keuntungan dari kita belajar ilmu misalnya, kita enggak merasakan efeknya, untungnya kalau bahasa bisnisnya ya, Bu ya. Kok kita malah merugi gitu. Ya. Berarti ada yang harus kita apa, Bu? Benahi. Apanya, Bu? Yang lagi kita bahas nih, niatnya, hatinya gitu, Bu ya. Nah, itu. Ah, ini kok makin ngaji makin temperamen ya? Nah, kok makin lama ngaji makin kasar ya? Kayak enggak ada kasih sayangnya sama orang. Semua kayak muka-muka musuh doang, semua gitu. Apa bahasa Inggrisnya? Enemy ya. Muka orang tuh kayak muka musuh semua, pengen digampar semua rasanya gitu. Ah, curigai. Berarti mungkin ada masalah dengan niat kita selama ini. Ya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berjuang untuk memperbaiki Ibu Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ya, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala yang wafat tahun 463 Hijriah berkata, ya. Beliau berkata, "Inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyyah fi talabihi, ya, wa ijhadin nafsi 'alal 'amali bi mujibihi, fa innal ilma shajara wal 'amalu thamara, wa laysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi ilmihi 'amila." Kata beliau rahimahullah taala, ya, kemudian aku wasiatkan kepadamu wahai penuntut ilmu. Apa wasiatnya Al-Khatib Al-Baghdadi, ulama salaf kita, Bu Ibu, panutan kita? Luruskanlah niat dalam menuntut ilmu. Dan itu pertama tuh, luruskan niat. Anak sama, Bu. Saya berusaha mengikuti salaf. Kalau ada penuntut ilmu berangkat ke Madinah, mau masuk Libya atau apa, minta nasihat sama saya, atau berangkat ke Sudan, kemana, ke Yaman, Ustaz minta nasihat, saya mau berangkat besok, saya nasihatin. Yang pertama adalah apa? Niat. Lurusin niat antum. Tujuan antum ke sana apa? Gitu kan? Itu. Luruskan niat karena Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah, kalau kita luruskan niat, Allah akan tolong, insyaAllah. Karena Allah, insyaAllah Allah akan tolong kita, mudahkan kita dalam proses menuntut ilmu, ya. Kemudian apa? Luruskan niat dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguhlah, ya, badul jud, ijtihad, hirs, semangat, bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya, alias mengamalkan ilmu, ya. Karena ilmu syar'i ibarat pohon dan amal itu merupakan buahnya. Ada ungkapan, ilmun bila amalin kesyajarin bila tamarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tak berbuah, ya. Dan seseorang tidak dianggap sebagai orang yang berilmu selama ia belum mengamalkan ilmu. Kita tentang adab akhlak udah hafal, mungkin hadisnya banyak tuh, insyaallah. Tapi masih berat mungkin sebagian untuk mengamalkannya. Mari kita belajar, Ibu-ibu, untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dari ilmu terkait tentang adab akhlak, terutama adab akhlak dalam berbicara, bertingkah laku dan seterusnya. Bismillah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal, berusaha untuk mengamalkan, karena tujuan ilmu, selalu saya keluar-keluar, tujuan ilmu bukan ilmu, tujuan ilmu adalah amal, ya. Hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ilmu menelpon si amal, "Amal, amalin aku dong," kata si ilmu. Kalau amal mau ngamalin si ilmu, maka anteng dia, si ilmu anteng dia, nempel terus, ingat terus, ya, kuat hafalannya karena diamalin, ya. Wa illa fa in ajabahu wa illa irtahal. Kalau si amal cuek bebek, "Oh, gak, males gue ngamalin lu ilmu," misalnya, maka apa? Irtahal.
Maka ilmu pamit ya. Wong saya enggak diamalin, buat apa saya nemplok? Buat apa saya bersemayam enggak diamalin? Ya udah pamit, hilang. Lupa sama ilmunya. Jadi ngaji bertahun-tahun enggak ada yang nemplok karena enggak diamalin. Ibu-ibu kalau subhanahu wa ta'ala. Mari kita beramal, ibu-ibu, semampu kita, mengamalkan ilmu kita. Kemudian Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dastuwai, dia mengatakan, atau Ad-Dastuwai rahimahullah, yang wafat tahun 152 Hijriah, beliau mengatakan, demi Allah, kata beliau, aku tidak akan sanggup mengatakan bahwa aku pernah pergi pada suatu hari untuk mencari satu hadis. Hadis itu ilmu enggak? Iya, mencari satu hadis semata-mata mengharap Allah, alias dia enggak pede untuk mengatakan, aneh mas, setiap kali mencari satu hadis pun saya tetap ikhlas, saya selalu ikhlas. Enggak pede dia, ibu subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia enggak pernah pede untuk mengatakan saya tuntut semata-mata karena mencari wajah Allah. Enggak pede dia, ibu subhanahu wa ta'ala. Selalu merasa enggak ikhlas, maka dia berusaha terus untuk mengikhlaskan. Kayaknya belum ikhlas deh saya ini, belum ikhlas deh. Enggak pede gitu, ibu subhanahu wa ta'ala. Di saat sebagian orang malah ngomong ikhlas gitu, ngomong tentang dirinya. Kemudian apa? Imam Adz-Dzahabi rahimahullah yang menukil ucapan beliau ini di dalam kitabnya Syiar A'lamun Nubala, saya sempat baca juga dalam Syiar A'lamun Nubala, bahwasanya apa? Imam Adz-Dzahabi berkata bahwasanya apa, ketika membawa ucapan ya Hisham bin Abi Abdullah ya Ad-Dastuwai ini, beliau Imam Adz-Dzahabi ketika membawa ucapan ini mengatakan bahwasanya apa? Berkomentar gitu ya, mengomentari ucapan tersebut dengan dikatakan, demi Allah tidak juga aku. Berarti Imam Dhabi juga apa bu? Merasa belum ikhlas. Padahal mungkin keikhlasan mereka udah tingkat apa bu? Udah tingkat tinggi mungkin keikhlasannya, tapi enggak merasa pede bu. Kayaknya saya belum ikhlas. Kalau dia enggak merasa ikhlas, ya saya juga kayaknya enggak belum ikhlas deh. Saya belum sampai kepada level itu keikhlasan dan semua. Sehingga ini memotivasi, Bu. Orang kalau selalu merasa kurang, dia akan apa? Berjuang, Ibu, untuk sampai kepada kesempurnaan. Ya. Saya merasa belum ikhlas. Kalau dia aja enggak merasa belum ikhlas, saya juga begitu sama katanya. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Sama kayak kisah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dengan siapa? Hanzalah Al-Asadi. Ketika Abu Bakar ketemu Hanzalah, dia katakan, "Kaifa asbahta ya Hanzalah? Gimana kau pagi ini?" Dia katakan, "Asbahtu munafiqa." Saya ini munafik wahai Abu Bakar. "Loh kok iso?" Kata Hanzalah, "Aneh kalau lagi duduk di kajian Rasul, majelis Rasul, itu surga depan mata rasanya Abu Bakar. Soleh banget rasanya. Udah, Masya Allah, iman itu tebel rasanya. Tapi kalau udah ninggalin majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa? Nasina kathira, lali kabeh, udah hilang." Ya. Ada orang ketika saya ngomel-ngomel tentang masalah adab akhlak di majelis atau sama orang, salah saya, ya sadar. Nanti begitu bubar, subhanakallah, ngamuk lagi deh. Judes lagi dan seterusnya. Ya. Itu wajar terjadi, kadang terjadi, tapi jangan sesuatu yang selalu kita maklumi. Ah, maklum mungkin saya memang begini. Enggak, harus belajar untuk berubah. Itu contoh saja, Ibu Sunotal. Ya, kata Abu kata Hanzalah, "Aku munafik," katanya. Kalau di majelis Rasul kayak surga depan mata gitu. Tapi kalau udah bubar, aduh, banyak lupa. Pulang ke anak istri, pulang ke sawah ladang, lupa. Lalai lagi. Ya, lupa ngamalin ilmu gitu kan ibaratnya. Apa kata Abu Bakar, ibu? "Berdoa sami mawon kita Alhamdulillah," kata. Itu selevel Abu Bakar, ibu semua. Ya. Jadi ini ibaratnya. Jadi Imam Adz-Dzahabi ketika bawa ucapannya Hisham, ya, bin Abi Abdullah, ya, bahwasanya beliau enggak pede, belum merasa ikhlas, beliau juga saya juga sama katanya. Aku juga belum ikhlas katanya. Padahal mereka mungkin tingkat keikhlasannya sudah super gitu. Tapi Masya Allah gak pede. Gak pede. Kita yang ikhlasnya ya minta ampun gitu ya. Kadang pede ngomong. Karena ikhlas gitu.

atau saya bawakan sekarang aja kali ya. Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala pernah mengatakan, ini terkait tentang niat juga ibu-ibu dalam menuntut ilmu, hati-hati. Sedikit lagi lah, kemudian kita pindah. Beliau mengatakan, "Man talaba al-ilma lil-amali wa arada bihi Allah, fal qalilu yakfihi insya Allah." Bahasanya cakep ya. Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk bisa beramal, mengamalkan ilmu yang dipelajari, ya. "Wa arada bihi Allah," dan dia menginginkan dengan menuntut ilmu itu adalah apa? Allah, mencari wajah Allah, ikhlas berarti Ibu ya. Ya. "Fal qalilu yakfihi insya Allah." Maka yang sedikit insya Allah cukup bagi dia. Dalam artian, daripada seabrak-abrak tapi enggak ikhlas dan tidak diamalkan, mending apa Bu? Mending sedikit tapi apa? Berbuah amal. Saya sering sampaikan kisah siapa itu? Ma'ruf Al-Karkhi yang hidup di zaman Imam Ahmad rahimahullah. Ma'ruf Al-Karkhi. Beliau oleh murid-murid Imam Ahmad dikatakan qasirul ilm. Ma'ruf Al-Karkhi itu pendek ilmunya wahai Imam. Dalam artian dia enggak banyak riwayatkan hadis. Sedikit ilmu hadisnya dia, hafalan hadisnya dikit. Enggak kayak Imam Ahmad, 1 juta hadis di-save di sini. Kalau Ma'ruf Al-Karkhi sedikit. Ketika Ma'ruf Al-Karkhi tidak dianggap lah, kurang dianggap lah keilmuannya oleh murid-muridnya Imam Ahmad, maka Imam Ahmad malah membela dengan mengatakan apa Bu? "Fahal yuradu minal ilmi illa ma balagha ilaihi ma'ruf?" Bukannya tujuan ilmu itu adalah apa yang telah sampai kepadanya Ma'ruf Al-Karkhi? Bukannya itu tujuan ilmu? Maksudnya apa? Ma'ruf Al-Karkhi ini ilmu hadisnya mungkin enggak banyak, hafalannya enggak banyak, tapi dia sangat mengamalkan yang sedikit yang dia ketahui itu, Ibu Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terkenal dengan sangat mengamalkan ilmu walaupun sedikit Ma'ruf Al-Karkhi. Ya itu kan tujuan ilmu sebenarnya, kata Imam Ahmad, membela Ma'ruf Al-Karkhi di hadapan murid-muridnya yang menyedikitkan hafalan hadisnya. Sampai ibu-ibu, mungkin saya pernah cerita, Ma'ruf Al-Karkhi ini ketika kumisnya sudah panjang, dia pergi ke tukang halak, ke tukang cukur. Dia minta dicukurin kumis. Tapi dari rumah sampai tukang cukur, mulut itu, enggak diem-diem mulutnya itu. Ngapain, Bu? Zikir. Ya, hadis-hadis tentang keutamaan zikir dan semua itu, Masya Allah. Kapan ya, kemarin ya? Di mana saya bahas zikir ya? Di Wabu Salam ya? Atau di mana itu? Ya. Jadi Ibu Subhanahu wa taala, hadis-hadis tentang keutamaan zikir ya, subhanallah alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, kemudian subhanallah bihamdi adada khalqihi wa bidada kalimatihi wa apalagi wa apa wa zinata arsyih dan seterusnya. Dan yang lainnya dia amalkan. Sibuk mulutnya dengan itu. Istighfar, astagfirullah, atubu ilaihi, astagfirullah. Jadi ketika apa? Mau dicukurin kumisnya, tapi mulut enggak diam-diam. Gimana mau dicukur, Bu? Nanti bibirnya enggak gunting. Tapi Masya Allah, dia enggak mau berhenti. Dia da'ni ahli kusharibak. Ma'ruf, diam mulutnya, diam tak tercukurin kumis. Katanya cukur kumis, tapi enggak diam-diam. Apa dia bilang, Bu? I'mal wa ana a'mal. Sudah kamu kerja semampumu aja cukur, saya tetap beramal, saya tetap berzikir, kata. Jadi sambil dicukur pelan-pelan, sambil gerak mulutnya zikir, enggak mau berhenti. Begitu, walaupun ilmunya, hafalan hadisnya sedikit. Di apa? Enggak istimewa ibu-ibu, orang kalau ilmunya seabrek-abrek tapi kosong dari amal, malah enggak istimewa. Ilmu yang sedikit tapi karena Allah diamalkan itu cukup insya Allah. Kata siapa? Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala. Ahmad bin Atta al-Rubadhi. Beliau pernah mengatakan, seorang salaf juga. Beliau mengatakan, "Al-ikhlasu lillah yurithul fahma anillah azza wa jal." Ini yang selalu saya dengungkan juga ibu-ibu. Bahasanya apa? Kita kalau makin ikhlas, insya Allah pintu-pintu pemahaman ilmu itu makin Allah buka ibu-ibu, makin gampang serot-serot masuk gitu ilmu itu, semakin kita ikhlas. Kata beliau Ahmad bin Atta al-Rubadhi, ikhlas karena Allah itu mewariskan pemahaman tentang Allah, tentang agama.

0: Allah, tentang ilmu Allah, makin terbuka pintu pemahaman itu, Ibu. Gampang paham. Oh iya, ini mah tahu gampang. Karena keikhlasan. Ya. Makin jauh kita dari ikhlas dalam menuntut ilmu karena Allah, makin jelimet, susah, hanya seremonial saja datang-datang ke majelis, tenteng tas, bawa buku, tapi enggak ada manfaat. Ya. Ibu sono enggak paham-paham gitu kan. Enggak ngerti. Udah ngaji bertahun-tahun, salaf ini apa sih? Ya, dakwah salaf ini, dakwah sunnah kayak gimana sih? Beragama yang benar kayak gimana sih? Manhaj yang benar itu gimana sih? Enggak paham-paham. Niatkan ikhlas karena Allah azza wajalla. Insyaallah Allah akan tolong kita, Ibu, untuk paham gitu kan. Itu. Saya ngaji perasaan bahas usul salatah udah 70 kali khotam, tapi enggak paham-paham. Ibaratnya ini contoh aja, Ibu. Berarti ada yang harus kita tata mungkin kembali, yaitu masalah keikhlasan. Imam Syafi'i, Ibu, Allah Subhanahu wa taala, lihat keikhlasan beliau tuh. Enggak mau beliau apa namanya? Tampak, tampil paling wah. Apa kata Imam Syafi'i? Waditu annal khalqa ta'allamu hadha ya ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. La ilaha illallah. Ngeri ucapan ini, Ibu. Ini level keikhlasan tingkat tinggi udah, bukan tingkat dewa, Ibu. Tingkat tinggi sudah. Apa kata Imam Syafi'i? Saya pengen banget, saya ngebet banget. Apa, Bu? Kalau seandainya semua makhluk yang mempelajari ilmu saya, yang baca kitab saya, itu loh, ya, saya ingin mereka mempelajarinya, mengilmuinya, memahaminya, Ibu-ibu subhanahu wa ta'ala, ya, tapi tidak sehuruf pun dari ilmu saya itu yang ada di kitabkah yang bertebaran itu, saya maunya tidak sehuruf pun disematkan kepada saya. Paham gak maksudnya, Bu? Jadi contohnya misalnya seolah-olah Imam Syafi'i mau bilang, ya Allah, saya sudah tulis kitab Al-Um, 9 jilid tuh saya punya di rumah. Ya, saya tulis kitab Al-Um, kalau bisa orang enggak tahu kalau Al-Um ini karya saya. Paham enggak? Siapa nih? Dan memang hal-hal kayak gini nih ujian bagi orang yang nulis buku, Ibu-ibu ya. Bagi sebagian orang yang ustadz atau guru mungkin yang nulis banyak buku, ujian bagi mereka untuk terus berjuang memperbaiki nih niat, ya, jangan sampai dalam hati, oh, ini saya mau tulis kitab yang paling keren, sudah paling ilmiah, paling mantap, orang kalau baca langsung, berarti alim banget nih yang nulis, gitu kan, ya, dia tulis tuh kitab, kemudian nanti di smart, ya, buku si penulis fulan dan seterusnya gitu, sebar. Nah, biar orang tahu saya buku-bukunya keren, mantep, hebat, dan seterusnya gitu kan. Ilmiah, dalam, dan seterusnya. Bikin orang yang baca terpukau misalnya, dan seterusnya. Bacanya sambil keluar liur gitu kan, terbuka mulut saking. Wah, oh, iso, mantep kali nih kitab misalnya. Niatnya begitu misalnya. Ya. Ada orang mungkin seperti itu nulis buku. Tapi biasanya yang kayak gitu tuh gak lama eksisnya, Bu, ya. Yang gak karena Allah itu biasanya viral sekejap. Seumur jagung biasanya. Gak lama. Tapi kalau ditulis lillah karena Allah, biasanya dia akan, Bu, eksis dia terus. Dia akan eksis insya Allah ta'ala. Coba keikhlasan Imam Syafi'i bilang, saya ingin banget ngebet manusia semua mempelajari buku-bukuku, kitabku, ucapanku, ilmuku itu dipelajari. Tapi jangan disematkan ke saya gitu. Kalau bisa ditutup covernya, ditutup dah gitu. Ibaratnya orang gak tahu kalau saya yang nulis gitu kan. Masya Allah. Ini keikhlasan kayak apa ini, Bu? Luar biasa Imam Syafi'i rahimahullah. Sehuruf pun dari kitab beliau yang tebal-tebal itu, sehuruf pun beliau gak mau kalau dinisbatkan kepada diri beliau gitu. Saking ingin menjaga keikhlasan. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Ya. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, ketika makin menjubel, berjubel penuntut ilmu hadis duduk di sekeliling beliau, Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, dia katakan apa? Orang kan kalau ustaz zaman now mungkin ya, ketika yang datang ribuan gitu kan, yang datang di tablik akbarnya. Mungkin dominannya akan banyak yang datang nih, berarti saya kafir gitu kan, ibaratnya ada perasaan tafakhur, fakhur, bangga gitu, banyak yang datang, masya Allah gitu kan. Sufyan ats-Tsauri, seorang alim hadis, ulama salaf, ibu kelasunat Taala, ketika ya apa yang tadinya yang di sekeliling dia cuma 3 orang, nggak nyadar lama-lama kok wakeh rame. Dia bilang apa, Bu, ketika ngelihat jamaahnya makin rame? Inna lillahi wa inna ilaihi rajulah. Kalau inna lillahi itu biasanya karena ada apa, Bu? Nikmat apa musibah? Beliau merasa banyaknya jamaah itu ngetes keikhlasan beliau. Ya. Akan ngetes keikhlasan beliau. Kuat enggak nih ngelihat jamaah jubel, macet dan seterusnya anu untuk tetap ikhlas. Ya. Ujian itu, Ibu. Selevel Sufyan ats-Tsauri lo, rahimahullah. Ya. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala. Ya, seorang salaf yang kalau lihat Allah dimaksiati, kencing darah, Ibu, enggak tahan. Cemburu karena Allah. Ya. Pulang dia lihat maksiat di jalan enggak bisa diroba, dia pulang kencing darah di rumah, cemburu kan. Kencing darah gitu, cemburu karena Allah. Enggak tega, enggak ridho ngelihat Allah dimaksiat. Maksiati. Sekarang kencing manis yang ada orang, ya. Lihat maksiat malah enjoy dia. Na'udzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhafu an yakuna Allah dhayya'a hadhihi al-ummah haitsu ijtama'a ilayya ihtija ilayya aba ila mithli, kata beliau. Haitsu ihtija ila mithli. Kata beliau, aku takut Allah menyia-nyiakan umat ini, membuat umat ini hilang arah gitu kan. Ya. Saya takut umat ini hilang arah. Saya takut umat ini tersia-siakan gara-gara orang seperti saya dibutuhkan oleh mereka. Paham enggak maksudnya, Bu? Ya. Seharusnya orang kayak saya ini enggak pantas untuk dibutuhkan. Makanya sebenarnya ibu-ibu banyak datang ke sini, saya malu loh, ibu-ibu. Karena orang kayak saya nih, ibu-ibu datang kayak orang butuh banget sama saya. Ya Allah, padahal saya lebih butuh dibandingkan ibu-ibu. Ya, malu sebenarnya ibu-ibu, ya. Ada beban dalam hati kita itu ketika mungkin banyak yang datang nih, harus masya Allah, enggak boleh macam-macam, enggak boleh yang harus betul-betul gitu. Karena prinsipnya apa, Bu? Kalau saya aja enggak ikhlas, gimana yang diceramahin? Maka harus sama-sama kita memperbaiki niat kita, keikhlasan kita, dan yang lainnya. Kita sama-sama, ibu-ibu. Sufyan ats-Tsauri bilang gitu, saya takut Allah menyia-nyiakan, menelantarkan umat ini, ya. Ya, enggak jelas arahnya umat ini kalau ada orang seperti saya dibutuhkan oleh mereka. Ya, ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya oleh Imam Abu Nu'aim. Ya, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ya Allah, orang kayak saya kok dibutuhkan gitu. Makanya saya jangan salah. Saya ya, kadang-kadang ngomong di depan ibu-ibu dengan berkata, salah ibu-ibu ngundang saya, salah ibu-ibu. Ya, apa namanya? Ngaji sama saya, cari yang lebih berilmu. Bukan berarti saya mau apa ya? Enggak, karena kita tahu baca salaf, ibu-ibu sunatal. Gimana salaf itu? Merasa, duh, saya enggak pantas kayaknya. Ini yang menjadikan saya, maksudnya saya ngomong kayak gitu bukan karena saya tanpa dasar gitu. Salaf kita ada yang seperti itu. Sufyan ats-Tsauri, ya Allah, orang seperti saya dibutuhkan manusia. Takutnya umat ini terlantarkan gitu kan. Umat ini enggak karuan gitu kalau orang seperti saya jadi panutan gitu loh, Bu. Berat loh, ibu-ibu. Jangan dianggap kita senang-senang, oh banyak nih yang ngaji, oh bangga gitu. Kita takut malah, Bu. Takut kita. Takut. Beban, ibu-ibu. Ya, beban. Kita sok ceramah, sok soleh, sok ya ibu-ibu masuk surga, saya masuk neraka misalnya. Na'udzubillah, takut kita, Bu. Imam Ibnu Rajab rahimahullah, ribuan manusia mengelilingi beliau. Apa kata beliau? Saya takut ini semua masuk surga, saya hanya digiring ke neraka. Saya sudah sampaikan itu. Jadi beban memang, ibu-ibu sunnah ta'ala, khawatir. Tapi bukan berarti kekhawatiran itu lantas menutup kita dari melanjutkan estafet dakwah. Mati dakwah nanti kalau kita semua prinsipnya, aduh, ya udahlah, enggak usah dakwah kalau gitu. Enggak, ibu-ibu sunnah ta'ala. Cuman itu kekhawatiran dalam hati-hatinya para ulama. Ibu sunnah ta'ala, ya Allah, orang kayak saya dibutuhkan, dijadikan panutan, didengar, dituntut ilmunya, aduh. Apa enggak sesat nanti umat, ibaratnya begitu, saking khawatirnya, ibu. Apa enggak terlantar ini umat, sampai seperti itu omongannya siapa? Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dan beliau ibu-ibu, ya awalnya tuh kadang-kadang beliau hanya mengizinkan orang di majelis beliau 3 orang kadang. Ya, wa kana rahimahullah la yatruku ahadan ya yajlisu ilaihi illa nahwa 3. Kadang beliau ngizinin 3 orang aja ngaji sama saya, enggak apa-apa. Ngaji. Ya. Begitu beliau lalai, enggak nyadar saking asyiknya mungkin menyampaikan, enggak nyadar kalau orang duduk 1, 2, 3 nambah lagi yang duduk lama-lama jadi banyak. Tiba-tiba dia nyadar lah, fara'al halqa halqata qad kaburat. Lah, kok halaqahnya jadi makin apa, Bu? Rame, makin gede, makin banyak yang datang. Ya, apa yang terjadi, Bu? Woi, mantap nih. Belum tahu, oh baru tahu ya saya ilmunya banyak gitu. Enggak. Qama fazi'an. Beliau kayak orang kaget, Ibu. Hah, kok rame? Kabur, Ibu, pergi, pulang. Ya Allah. Itu salah ibu-ibu, itu ulama selevel Sufyan Ats-Tsauri. Tapi ya repot juga kalau saya tiba-tiba pulang ini, Bu, gimana ya, Bu, ya. Ya, tapi ini gambaran bagaimana salaf kita sampai beliau mengatakan ya, ukhidna, ya dikatakan ya rahimahullah taala, ya ukhidna wallahi walam nasyur. Ya, kata beliau, oh, kami dicelakai nih katanya tanpa sadar gitu. Beliau merasa dicelakain gitu kan. Kayak Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau dicercar dengan banyak pertanyaan, diserang dengan banyak pertanyaan, diminta fatwanya. Malah beliau bilang apa? Haula yuriduna an yaj'alu dhuhurana jisran ilan nar. Orang-orang yang kejar saya, cecar saya dengan pertanyaan-pertanyaan banyak itu, mereka ingin jadikan punggung saya sebagai jembatan menuju neraka katanya. Takut mereka ibu-ibu subhanahu wa taala. Ya. Yang lu nanya gak usah banyak-banyak lah gitu. Jangan cecer saya dengan pertanyaan banyak kayak gitu. Nanti takut salah, takut keliru. Nanti saya masuk neraka pula. Ya. Jadi apa? Jadi jembatan masuk neraka ibaratnya. Punggung saya. Takut mereka ibu kelus menurut ta'ala. Di saat hari ini Allahu Akbar. Belum ngerti bahasa Arab saja udah apa? Udah pede. Udah pede. Senang kalau udah banyak orang duduk di depan dia. Padahal bahasa Arab aja gak ngerti. Ya. Ibu, setahlah. Hati-hati, makanya kita berusaha untuk hati-hati. Kemudian ibu-ibu Allah SWT, beliau pernah berkata begini, qalla alimun takburu ya halqatu darsihi illa wa yadkhuluhul ujub. Sedikit orang yang berilmu yang ketika majelisnya makin apa? Makin ramai, oh makin ribuan, banyak yang datang, ya. Sedikit dari orang yang berilmu yang halaqahnya makin besar, pelajarannya makin rame, kecuali dia dimasuki oleh penyakit ujub. Ya, dimasuki oleh penyakit ujub. Wa kana rahimahullah idza jalasa li imla'il hadith yajlisu ya mar'uban khaifa. Antum ibu-ibu tahu, Bu, kalau Sufyan Ats-Tsauri ini lagi kajian, Bu. Dia lagi duduk di majelis hadisnya nih. Lagi menyampaikan hadis. Itu beliau duduk kayak orang ketakutan gitu loh, Bu. Kayak orang gemeter gitu, kayak orang takut gitu. Kayak orang, Masya Allah, begitu mereka, Bu. Nih, di saat mungkin ada yang, beliau kayak orang apa, Bu? Kayak orang gemeter ketakutan. Khaif itu apa? Khauf, takut gitu. Kelihatan orang yang, aduh, Masya Allah, beban gitu. Bisa jadi mungkin setiap kali dia nyampaikan hadis, ini bisa saya amalin enggak nih? Saya udah amalin apa enggak nih? Takut gitu ibu senotal. Ya Rabb, semoga Allah menolong kita semua ibu-ibu. Ya, terutama saya yang menyampaikan di sini, semoga Allah menolong saya dan saya istighfar kepada Allah sebelumnya. Ya, sebelum dan sesudahnya saya beristighfar mohon ampun kepada Allah ketika kita kadang hanya bisa membawa ya tentang keistimewaan, kelebihan kaum salaf namun kita belum bisa meniti jejak mereka. Ibnu Qayyim rahimahullah kalau mau menceritakan tentang jejak salaf sebelum beliau itu beliau istighfar dulu kepada Allah karena ya takutnya hanya bisa menceritakan tentang keistimewaan mereka namun kita belum bisa seperti mereka. Itu yang mereka khawatirkan ibu-ibu kullu subhanahu wa taala. Kemudian wa kanat as-sahabatu tamurru alai Sufyan Ats-Tsauri itu, Bu, kalau ada awan lewat hitam gitu kan, Bu. Hitam kayak udah mau mendung, udah mau hujan tuh. Dia apa? Ya, dia berkata apa? Wa yaqul akhaf an yakuna fiha hijaratun fanurma biha. Ketika ada hitam itu lewat, awan hitam, maka apa? Aku takut di balik awan itu ada batu-batu yang akan dilemparkan ke kepala kami, katanya. Gara-gara ngomong ilmu, ceramah, nyampaikan hadis dan seterusnya, tapi enggak ikhlas mungkin. Atau enggak mengamalkan mungkin, takut kalau dihujani oleh apa, Bu? Ya, kita hari ini ya, kebanyakan mungkin nyantai-nyantai aja gitu. Mau hitam kayak apa, di langit juga aman aja, paling hujan, udah gitu. Kaum salaf takut kalau seandainya yang turun hujan, Mbak, batu nibanin mereka. Gara-gara apa? Ngajarin ilmu, enggak ikhlas. Ngajarin ilmu, tidak diamal, amalkan. Semoga Allah menolong kita semua, ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, ya. Para imam, yang paragraf paling bawah, para imam di atas tidak mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Akan tetapi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas karena Allah tabaraka ta'ala. Dan mereka selalu memohon kepada Allah agar dikaruniakan keikhlasan. Serta mereka memohon kepada Allah azza wa jalla agar amal-amal mereka diterima. Sampai di sini kita pindah ke buku yang berikutnya di sisa waktu yang ada. Saya minta mungkin lebih ya 11-10 menit lah ibu-ibu ya, kalau boleh. Yang punya hajat duluan, monggo gak apa-apa untuk duluan. Nanti kalau udah jam 11 pas mungkin ada yang mau duluan, ada hajat tidak masalah. Jangan terpaksa duduknya ya. Bismillah. Halaman berapa? 65 ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda ila yumin alqah amma ba'd. Ya. Kita baca dulu syarahnya ibu-ibu ya di halaman 65. Yang pertama dari matan yang kita sudah bacakan sebelumnya. Wa fil hadithi addu'a mukhul ibadah wa dalilu qawlu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu di matannya. Doa itu adalah ibadah. Ya. Dalilnya ya. Dalil yang menunjukkan bahwa doa itu sebagai satu ibadah yang Allah perintahkan. Yang hanya boleh diarahkan ke siapa, Bu? Ditujukan ke siapa? Kepada Allah Ta'ala semata. Adalah hadis yang berbunyi, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Walaupun riwayat ini lemah ya, tapi disokong dengan hadis yang lain, doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Sahih. Dari dalil yang lain adalah firman Allah dalam surah Ghafir ayat 60. Ya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan, alias ijabahi bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Kita lihat syarah Syekh Fauzan hafizahullah. Yang pertama, penulis membawakan hadis doa itu adalah inti ibadah sebagai dalil bahwa doa adalah salah satu ibadah yang Allah perintahkan. Tadi ada perintahnya di mana tuh? Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah. Perintah enggak tuh, Bu? Iya. Allah perintahkan kita tuh berdoa. Ya. Dan kalau berjuanglah kita, Bu, untuk jangan berinteraksi dengan Allah sebagaimana kita berinteraksi sama teman kita gitu kan. Ada orang ketika apa ya, sebagian orang ketika dia butuh sama temannya baru dia apa? Di telepon, di WA, didatengin. Kalau enggak butuh ya mau gimana pun kondisinya cuek bebek gitu karena lagi enggak butuh. Kalau lagi butuh, waduh, sampai full itu WA. banyak, miss call-nya banyak, ya, minta bertamu dan seterusnya, macam-macam lah, karena lagi butuh. Giliran gak butuh, ibu temennya meninggal, cuek bebek dia. Anak temennya menikah, lagi bahagia, gak datang dia diundang padahal. Ada tipe-tipe orang kayak gitu. Yang lebih masalah lagi kalau tipikal seperti itu, karakter seperti itu, dipakai ketika berinteraksi dengan siapa? Allah SWT. Ada gak bu kayak gitu? Jangan sampai kita kayak gitu. Ibu. Kalau lagi butuh sama Allah, lagi dapat ujian, lagi sempit, lagi butuh banget. Oh ya Allah. Masya Allah. Merengek-rengek. Pokoknya siang malam, waktu-waktu mustajab, habis jadi berdoa, minta. Lagi bu? Lagi butuh. Pas mobil Alphard 5, Land Cruiser berapa gitu. Yo, deret, rumah, gedongan. Di mana-mana rumahnya dah. Anaknya kuliah semua di luar negeri, masya Allah, gitu kan? Suaminya ganteng, kaya, ya, masya Allah, ya. Pokoknya tas sudah, saya sudah bilang kemarin, tasnya sudah berapa lemari gitu, udah kayak jualan udah, ya. Makanya pas berdoa, ya Allah, minta apa ya? Syukran ya Allah sudah, ya. Begitu. Allah musta'an. Jadi kalau lagi apa enggak butuh, ya udah Allah enggak dipanjatin, maksudnya enggak berdoa gitu sama Allah. Ya. Padahal ketika orang misalnya sudah diberikan segalanya oleh Allah SWT, tetap dia harus berdoa. Berdoa, minta apa? Wa'udzu bika min zawali ni'matika 'alai. Aku minta pelindungan kepadamu ya Allah dari hilangnya nikmat atasku. Maksudnya jangan sampai nikmat-nikmat yang saya rasain ini engkau cabut. Terus berdoa. Terus berdoa ya Allah, jaga nikmat ini bagi hamba ya Allah. Suami saya baik, soleh, anak-anak saya masya Allah, ya. Untuk hidup, makan, sekolah anak-anak cukup ya Allah, ya. Tolong langgengkan nikmat ini ya Allah. Saya bisa ngaji, saya bisa menuntut ilmu, ya, saya merasakan ketentraman dan tolong jaga nikmat ini untuk hamba ya Allah dan seterusnya. Jangan pensiun. Berdoa gara-gara semua sudah ada. Itu ada orang yang ketika dia lagi enggak butuh, sudah Allah dicuekin. Waktu-waktu mustajab lewat begitu saja. Ya. Waktu sujud misalnya, waktu mustajab enggak sujud tuh, Bu. Diam aja dia. Setelah subhanarabbil a'la 3 kali imamnya belum bangkit, mingkem aja ngayal kemana-mana. Ya. Doa kepada Allah SWT. Ya. Dan hajat kita kepada Allah banyak, ibu-ibu. Bukan hanya urusan dunia. Kita punya, harusnya hajat terbesar kita, terbanyak kita adalah urusan akhirat. Ya Allah, kumpulkan hamba dengan suami hamba, anak-anak hamba nanti di surga, ya Allah. Ya. Jadi, rezekikanlah hamba surga tanpa hisab, tanpa adab. Banyak. Ya Allah, berikan kitab hamba dengan tangan kanan, ya Allah, dan seterusnya. Banyak hajat-hajat akhirat, ibu-ibu, subhanahu ta'ala. Kumpulkan hamba bersama teman-teman hamba yang dulu ngaji sama hamba, teman-teman hamba yang baik-baik, yang soleha, yang apa, dan seterusnya. Kumpulkan. Banyak kita. Enggak hanya urusan dunia yang harus kita minta. Urusan akhirat, seabrek-abrek, bu, kita minta sama Allah. Ya, istiqomahkan hamba untuk tetap menuntut ilmu, ya Allah. Berikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu, ya Allah. Banyak. Enggak hanya urusan dunia. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ya, yang hanya boleh ditujukan doa tersebut maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Di nomor hadis 3371 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di dalam sanadnya ini faedah hadithiyah sedikit ya, faedah hadithiyah. Di dalam sanad hadis tersebut terdapat seorang yang bernama siapa? Ibnu Luhai'ah, ya. Ibnu ya Luhai'ah, ya. Sehingga derajat hadis ini adalah dhaif, ya. Ya, hadis ini adalah dhaif, ya. Tirmidzi berkata ini hadis yang gharib. Hadis gharib itu al-hadithu alladhi tafarrada bi riwayatihi rawin wahid. Hadis gharib itu yang apa meriwayatkannya itu menyendiri satu orang saja. ya, makanya dibilang gharib. Dari sisi sanad tersebut, ya, dan kami tidak mengetahui ada sanad lain kecuali dari Ibnu Luhayyah. Berarti dia gharib, Allah Subhanahu wa taala, dan hadisnya ini lemah. Ada hadis yang senada dengan riwayat lain yang berbunyi ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Ya, riwayat ini doa itu adalah ibadah. Riwayat ini lebih sahih daripada yang disebutkan penulis dalam risalahnya. Ya, itu. Jadi hadis yang kedua ini sahih ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, walaupun di sini dibahasakan dengan lebih sahih, tapi ya mungkin kurang tepat kalau dikatakan lebih sahih. Ya, karena hadis yang pertama juga adalah apa? Hadis yang pertama itu adalah lemah adanya. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penulis juga membawakan dalil lain bahwa doa adalah ibadah. Ya, yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah taala semata, yaitu firman Allah taala di surah Ghafir ayat 60 tadi. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk berdoa kepada karena Allah, ya. Maksudnya untuk berdoa karena Allah itu maha kaya, Allah maha kaya, ibu subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa dicek di surat 35, surat Fatir, ayat 15. Surat Fatir, ayat 15, Allah katakan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua apa? Fakir. Kalian semua butuh, fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Sekaya apapun kita ibu-ibu, tetap kita ini apa? Di mata Allah miskin, fakir, kurang kita ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Dan dia Allah maha ghani. Apa ghani? Maha kaya yang enggak ada habisnya perbendaraannya ibu-ibu. Kalau kita bisa habis enggak perbendaraan kita? Bisa habis. Bahkan dalam sekejap bisa habis enggak, Bu? Ya, bisa sekejap. Ya. Ya, bisa habis. Dicabut oleh Allah. Sebagaimana Allah mencabut sekejap hartanya kok? Qarun ketika dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau Allah itu maha kaya, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha ghani, ya, dan juga maha terpuji. Makanya ibu-ibu dalam hadis sahih Muslim, dalam hadis yang agak panjang ibu-ibu dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, hadis qudsi, ya. Haditsur Rabbani, haditsul Ilahi. Lebih populer hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibadi, ya, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qalu ya qamu fi sa'idin wahidin fasaluni, ya, fa ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi, hamba-hambaku, Allah ingin memamerkan kekayaannya, ibu-ibu, ya. Wajar enggak kalau Allah memamerkan kekayaannya? Wajar, ya Allah gitu loh. Ya, memang maha kaya. Lah kita sekaya apapun mau pamer-pamer, tetap aja di mata Allah kita miskin. Mungkin kita kaya di mata orang miskin kita kaya, tapi di mata Allah tetap semua kita sampai fakir, semua kita butuh kepada Allah Subhanahu, ibu-ibu. Kalau seandainya kata Allah, anak Adam, kalau seandainya manusia pertama dan terakhir dari kalian, ya, mau baik di kalangan jin dan baik di kalangan manusia dan jin, yang pertama sampai terakhir, manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin yang terakhir yang pernah hidup, itu kamu berdiri semuanya fi sa'idin wahid, di satu lapangan, misalnya berdiri di satu ayat lapangan misalnya yang luas yang hanya Allah tahu maha, saking luasnya misalnya berdiri semua jin pertama sampai terakhir manusia pertama sampai terakhir kompak ngumpul di satu tempat akhirnya apa Bu masing-masing dari mereka nih dari manusia pertama sampai manusia terakhir jin pertama sampai jin terakhir masing-masing punya hajat masing-masing punya permintaan kepada Allah semuanya ngangkat tangan berdoa semua selapangan itu dari manusia dan jin yang pertama sampai yang terakhir semua kompak angkat tangan minta masing-masing permintaan yang berbeda-beda enggak sama tapi beda-beda Maka apa? Kemudian aku kasih masing-masing mereka semua dari jin dan manusia pertama dan terakhir itu. Tak kasih semua permintaan mereka yang beda-beda itu. Masing-masing permintaan tak kasih semua. Maka tidak akan berkurang dari perbendaraan dan kekayaanku. Kecuali sebagaimana jarum dimasukkan ke dalam. Ya, dicelupkan di samudra yang begitu luas. Kemudian di ujung jarum itu ada apa, Bu? Ada titisan dikit, nemplok gitu kan. Ya. Maka apa, Bu? Yang berkurang dari kekayaan Allah, perbendaraan Allah seperti tetesan yang di ujung jarum. Sedangkan sisa dari kekayaan Allah adalah apa? Seluas samudra yang ujungnya di mana. Ini gambaran betapa maha kayanya siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Sama kayak ilmu, ambillah pelajaran dari kisah Khadir dengan Musa. Ketika dalam hadis Bukhari, seingat saya di hadis Bukhari ya, ada burung nemplok di pinggir kapal, sampan, paham? Kampak di pinggir kapal. Kemudian burung itu matok apa? Terbang dan matok air lah. Laut cep gitu, balik lagi kemana? Ada kan jenis-jenis burung kayak gitu, Bu, di laut itu. Nemplok lagi dia di pinggir apa? Kapal tersebut. Maka netes apa, Bu? Air dikit dari cocoknya itu. Terus, apa kata Khadir? Ya, membandingkan antara ilmu kita, wahai Musa, dengan ilmunya Allah. Ilmu kita ibarat ujung apa? Ujung air yang di ujung mulutnya apa? Burung itu. Sedangkan ilmu Allah. Oh, habis. Itu. Ibu Sunnah Ta'ala. Ini hadis ini juga, kisah ini juga. Hendaknya menjadikan kita semakin tawadhu, Bu, ya, bahwasanya semakin nambah ilmu kita semakin merasa apa? Bodoh. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i itu, Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kullama izdada ilmi, ya izdada ya ilmi, ya apa? Izdadat ilmi bijahli, ay kama qala rahimahullah taala. Ketika bertambah ilmu saya, makin nambah pula pengetahuan saya tentang kebodohan saya. Paham maksudnya, Bu? Ya Allah, ini baru dapat kemana aja saya selama ini. Bodoh amat saya. Paham? Itu siapa, Bu? Imam Syafi'i.
1: Bukan murah, wah ini gak ada yang tahu. Kayaknya aneh doang yang tahu nih. Aneh doang yang baca pertama kali di muka bumi ini. Gitu.
0: Enggak. Ketika nambah ilmu saya, semakin tahu, semakin bertambah pengetahuan saya tentang diri saya. Bahwasanya saya ini bodoh gitu kan. Kemana aja kok baru tahu gitu loh. Ternyata ilmu Allah lu luas sekali, gak ada habis-habisnya. Ingat di atas langit ada langit, sehingga kita enggak sombong, Ibu Subhanahu wa taala. Ya. Ya, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu, sampai mentoal Allah, di atas Allah ada? Enggak ada. Ya, Ibu Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwatal Ibu Subhanahu wa taala, dikatakan sampai mana tadi? Hadis kursi ya. Nah, disitu. Jadi kalau seandainya apa semua minta, maka apa? Saya berikan semua permintaannya masing-masing, enggak akan berkurang dari kekayaanku sebagaimana kecuali sebagaimana berkurangnya air laut ketika dicelupkan apa? Jarum, kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa maha kayanya Allah. Dan kita sangat membutuhkan pertolongannya. Pertolongan Allah. Jika manusia tetap apa? Jika manusia kerap marah kalau diminta-mintai, maka Allah justru sebaliknya marah kalau tidak diminta ya kepadanya. Kalau makhluk tidak minta, manusia enggak minta kepada Allah, marah-marah ya. Cintai sunnah ya, apa man lam yas'alillah yaghdab alaih, siapa yang tidak minta kepada Allah, enggak berdoa kepada Allah, Allah murka sama dia, Allah marah. Kok sombong kali kau, kayak merasa apa, merasa udah cukup, merasa enggak butuh sama saya. Marah Allah kalau enggak diminta, Ibu Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk, kamu lagi. Ngutang lagi misalnya dan seterusnya. Ya, enggak ada yang lain apa muka ini lagi nih, antum lagi, anti lagi misalnya gitu kan. Lama-lama marah orang. Kalau sekaya apapun orang kalau tiap hari didatengin, Bu, lama-lama apa bete enggak? Itulah makhluk. Maka ada ungkapan pujangga, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalilladzi abwabu la tuhjabu. Jangan minta-minta ngemis hajat kepada manusia, ya, mintalah hajatmu kepada yang pintu rezekinya enggak pernah tertutup. Siapa dia? Allah Rabbul Izzati wal Jalal, ya. Kemudian dalam masalah doa, manusia ada tiga macam.
1: Ada tiga tipikal manusia dalam masalah apa? Doa. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dengan ini kita akhiri insyaallah materi kita. Yang pertama, manusia yang apa, Bu? Sama sekali tidak berdoa dan sombong terhadap ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak minta sama Allah sama sekali. Dia merasa enggak butuh kepada Allah. Ini orang-orang yang akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia akan diancam dengan masuk neraka dengan hina di dina. Berdasarkan apa tadi? Ayat dalam surah Ghafir ayat 60 tadi. Saya dakhuluna jahannama dakhirin, di akhir ayat. Mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan apa? Keadaan hina di dina. Sombong sekali, enggak minta sama Allah. Kemudian yang kedua, manusia yang berdoa kepada Allah tapi pada saat yang bersamaan juga beribadah kepada selain Allah. Alias syirik. Sehingga dia menjadi orang musyrik. Waliyadzubillah. Minta sih minta sama Allah, tapi juga minta kepada selain Allah. Ya. Banyak gak nih? Banyak ibu-ibu fenomena ini. Ini karena bodohnya manusia tentang perkara tauhid, tentang perkara akidah. Makanya ini harus didengung-dengungkan terus. Ya, kajian tentang akidah, tauhid ini. Karena sesering saya katakan, hak terbesar umat ini yang banyak dilalaikan para da'i adalah hak mereka dijelaskan tentang tauhid dan lawanan tauhid. Yaitu syirik. Ya. Kita berdosa kepada umat ini kalau mingkem tidak mendakwahkan dakwah tauhid. Ini hak umat yang harus kita apa bicarakan, sampaikan, ajarkan, ceramahkan, dakwahkan. Ibu-Ibu Taala, dan menjadi skala prioritas. Kemudian yang ketiga, manusia yang mengikhlaskan doa hanya kepada Allah semata, sehingga dia menjadi orang yang bertauhid. Jadi kalau doa hanya diarahkan hanya kepada Allah, ini cara ciri-ciri orang muwahhid, orang yang bertauhid, ya, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Nanti kita akan masuk di pertemuan berikutnya tentang dalilul khauf, dalil tentang apa? Rasa takut dan yang lainnya, roja, ya dan yang lainnya insyaallah taala. Ya, disampaikan dengan cara yang baik. Ini ada yang nanya tentang maulid, lagi rame-ramenya ya, sampai ada libur pula ya kah? Ibu-ibu libur nggak? Nggak libur, maulidan nggak? Ya, jadi orang tuanya di sini masih meyakinilah tentang maulid ya. Gimana cara menasihati? Ya, kewajiban kita tidak ada lain ibu-ibu, sebagaimana Allah firmankan kepada Nabi kita, wa ma 'alaika illal balagul mubin. Tidaklah kewajibanmu Muhammad melainkan apa? Menyampaikan semata, ya. Ya. Innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Hanya saja kewajiban kamu Muhammad adalah menyampaikan. Hisab urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, masalah hisab. Ya. Maka nasihati dengan cara yang baik bahwasanya ya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu, enggak harus dengan cara kita ya merayakan hari kelahiran beliau. Dan jelaskan dengan cara yang baik juga bahwa tentang hari kelahiran Nabi ada ijma enggak? Ada kesepakatan enggak? Tanggal berapa? Enggak ada. Sampai empot juga, sampai ubanan nyari, enggak akan ketemu ijma atau sepakatan para ulama sejarah tentang bahwasanya Nabi lahir tanggal sekian misalnya. Itu terjadi khilaf ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih rancu tentang persisnya tanggal berapa, bulan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa lahir, itu tidak ada apa, terutama tanggalnya Bi ya. Terutama tanggalnya itu masih rancu, enggak ada kesepakatan. Berarti kita ketika kita sibuk merayakan hal itu, sebenarnya kita sedang merayakan sesuatu yang masih tabu, ya enggak? Enggak jelas. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatnya enggak ada khilaf di antara ulama, sepakat wafatnya di 12 Rabiul Awal, hari Senin. Ibu-ibu Subhanahu wa taala, enggak ada khilaf. Ana takutnya kita ya merasa merayakan hari kelahirannya Nabi, ternyata sebenarnya kita lagi bahagia dengan wafatnya Nabi. Takutnya begitu, takutnya.
0: Karena tidak ada khilaf tentang hari wafatnya Nabi. Kebanyakan orang sekarang melakukan perayaan itu hari apa? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, Ibu Sunnah Ta'ala. Sedangkan itu rancu, bukan kesepakatan. Sedangkan wafatnya Nabi tidak ada khilaf. Ya? Tidak ada perselisihan. Pasti jelas Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Takutnya kita malah sedang berbahagia merayakan wafatnya Nabi. Karena Nabi tidak ada keraguan wafatnya 12 Rabiul Awal. Adapun lahirnya tidak ada ketetapan. Tidak ada kesepakatan, Ibu Sunnah Ta'ala. Ya? Dan bahkan ada salah seorang di antara pentolan satu organisasi besar, itu kayak nembak dirinya sendiri. Dalam satu ceramah dia bilang, ubluk, orang-orang yang bilang maulid itu adalah apa? Perkara baru dalam agama adalah atau kebidahan. Sampai ngomong goblok dia, Ibu Sunnah Ta'ala. Sampai ngomong kayak gitu. Tapi di sisi lain dia ketika ceramah di tempat yang lain, di momen yang lain, dia kasih tahu sebenarnya yang mengadakan ya perayaan maulid pertama kali adalah apa? Orang-orang Banu Ubaid, ya, maksudnya orang-orang apa Banu Ubaid Al-Qaddah, ya, yang apa dari Daulah Fatimiyah di Mesir sana. Yang mereka notabene-nya adalah orang-orang Syiah ekstrim. Syiah, ya. Allah Subhanahu wa taala. Dan diakui oleh salah seorang pentolan Syiah di negeri ini. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diakui bahwasanya mereka yang pertama kali apa? Merayakan Maulid tersebut dan dilestarikan sekarang oleh satu organisasi yang terkenal di negeri kita. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Dilestarikan, itu kata dia, gitu kan. Ya. Kata si pentolan Syiah itu ngaku sendiri Ibu Subhanahu wa taala. Ya. Yang dulu Salahuddin Al-Ayyubi yang dirubah namanya oleh orang-orang Syiah, ya, oleh orang-orang Syiah dahulu itu, orang-orang Syiah dari katangan Banu Ubaid Al-Qaddah itu di Mesir itu. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi sang penakluk Baitul Maqdis, Ibu-ibu ya, itu dirubah namanya jadi Fasaduddin Al-Ayyubi. Namanya siapa sebenarnya? Salahuddin. Karena dia merongrong dan membasmi perayaan maulid, akhirnya dia diganti namanya jadi apa? Fasaduddin Al-Ayyubi. Orang Syiah. Orang Syiah merubah namanya Salahuddin Al-Ayyubi jadi apa? Perusak agama. Fasaduddin, rusaknya agama. Ya. Jadi seolah-olah mereka katakan Salahuddin ini perusak agama gara-gara menghapus atau mengeluarkan surat ketetapan untuk ditiadakannya dan dilarangnya acara apa? Perayaan maulid Nabi SAW. Alasan beliau simple. Bagaimana kita mau mengalahkan pasukan salib? Ya, mau menaklukkan Baitul Maqdis? Mau mengalahkan pasukan salib? Om kita sama kayak mereka. Mereka merayakan kelahirannya siapa? Isa. Kita merayakan kelahiran siapa? Nabi Muhammad berdoa Isa Mimawun kata. Serta Salahuddin Al-Ayyubi. Oh, dibenci habis-habisan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, dan sejarah ini telah dibolak-balik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dibolak-balikkan faktanya. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal kita ya jelaskan dengan cara yang baik dengan sharing-sharing baik aja, Pak. Kira-kira Rasul ya ada enggak perintah nyuruh ya untuk beliau dimaulidkan gitu, wasiat gitu. Ada enggak hadisnya? Oh, enggak ada. Abu Bakar, Utsman, Abu Umar, Utsman, Ali, sahabat ya khalifah yang empat gitu. Ada enggak yang merayakan gitu padahal mereka adalah sosok-sosok manusia yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Ada enggak yang merayakan di antara mereka itu? Ada? Enggak ada seorang pun di antara mereka. Ya. Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Kemudian Imam Madzhab yang empat, ada enggak Imam Syafi'i maulidan ibu-ibu? Di kitab mana Imam Syafi'i menganjurkan maulidan Rasul? Enggak ada. Allah Subhanahu wa taala. Kalau mewujudkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, wujudkan dengan banyak berselawat dan ittiba', mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Lah ini sekarang banyak orang mengaku paling cinta sama Nabi, tapi paling memusuhi sunnah Nabi. Ini kan enggak nyambung. Ibu Allah Subhanahu wa taala, enggak ada sinyal. Ya, enggak nyambung Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu jujur kepada Muhammad, maka kau akan taat, ikut aturan dia, sunnah dia, membela sunnah dia. Ya, karena orang yang mencinta terhadap yang dicinta itu pasti manut gitu loh. Ini malah apa? Ngaku cinta, ngaku cucu malah kadang, tapi banyak yang dia lakukan ritual tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu, hadis Muslim. Siapa yang lamban amalnya, enggak sesuai amalnya dengan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia enggak bisa dikejar oleh nasabnya, oleh keturunannya yang lagi heboh-heboh sekarang tuh. Ini ada pertanyaan lagi, cuman waktunya gimana, Bu? Ini agak butuh waktu saya untuk jelaskan. Saya bisa jelaskan, cuman waktunya kalau saya jelaskan agak panjang nih, Ibu-ibu. Sedangkan waktu mepet. Mungkin kita undur aja di pertemuan sebelum apa setelahnya insyaallah. Mudah-mudahan kita sehat wal afiat insyaallah taala. Nanti kita jawab insyaallah biiznillah. Karena waktu yang sangat mepet, takutnya Ibu-ibu mau ada hajat nyemput anak atau apa. Sampai sini kajian kita. Saya mohon maaf Ibu-ibu, dari awal saya ngoceh-ngoceh tadi. Kalau ada yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Minta maaf. Itu semua saya sampaikan karena saya ingin kebaikan buat kita semua. Allah Maha tahu isi hati saya dan niat saya. Barakallahu fikunna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: Qudwat nabawiyah.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan.

0: Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaisallah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu.

0: Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
0: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu akbar secara zat, Allah Maha besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri ya basa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayn.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkanya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarru katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati turidu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madarr katsira. Fahuwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: ولا يجوز له أن يضر بنفسه ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua.
4: Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan. Bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
4: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghi. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekerik.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
14: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Taala sangat besar.
15: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Taala, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
14: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad. Kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan, jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan. Fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum. Janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi. Sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat lima waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat lima waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat lima waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannam ashaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah, mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki.

0: ditutupnya aurat wanita muslimah.
1: Sinfani min ahli nar.
2: فوسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan rujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum. Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang

0: yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
1: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
0: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
4: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
5: ويل يومئذ للمكذبين.
4: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u. Makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun. Kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jusmani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka, wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustaz, mungkin kita akan bacakan pertanyaan pertama yang masuk, Ustaz, ya.
1: Ya, betul.
0: Pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp kami, beliau tidak menyebutkan namanya dan juga tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Beliau bertanya, apa hukumnya suami berkata kepada istrinya, kamu fisiknya kayak ibu? Maksudnya suami menyamakan karakter fisik istri yang sering sakit-sakitan kayak ibu suaminya. Dan tidak ada niat apapun. Apakah termasuk zimar? Jazakumullah khair, Ustaz.
1: Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah yang disampaikan tadi dalam fikih syariat masyhur dengan nama zihar. Masyhur dengan pembahasan namanya zihar. Zihar itu diambil dari kata-kata zohar. Zohar itu artinya adalah punggung. Zohar itu artinya adalah punggung. Apa maknanya? Dulu orang-orang jahiliyah, jauh sebelum Islam datang, kalau ada seorang laki-laki, seorang suami yang ingin untuk menceraikan istrinya selama-lamanya, gak mungkin bisa rujuk untuk selama-lamanya. Maka mereka itu mengucapkan kalimat berikut. Mereka mengatakan, anti alayya kadhohri ummi. Yani, anti alayya kadhohri ummi. Bagiku, kamu itu kayak punggung ibuku. Anti alayya kadhohri. Kamu itu menurut aku, bagiku, kayak punggung ibuku. Maksudnya apa? Jadi orang-orang jahiliyah itu mengucapkan kalimat itu, maksudnya adalah sebagaimana aku gak boleh memperistri ibuku sendiri, aku gak boleh ngumpuli ibuku sendiri, jadi maka kamu pun demikian. Kamu itu sekarang bagiku kayak ibuku, gak bisa kumpul, gak bisa jadi suami istri selama-lamanya. Maka dinamakan dengan zihar. Maka dinamakan dengan zihar. Nah, setelah Islam datang, maka hukum ini dirubah. Ini hukum ini dirubah. Hukum ini dirubah. Insyaallah nanti akan datang penjabarannya secara umum. Jadi, berarti apa makna zihar? Makna zihar itu, para ikhwas sekalian, apa satu ucapan yang diungkapkan oleh seorang suami untuk istrinya apabila terpenuhi dua syarat. Apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, dia itu menyerupakan istrinya dengan ibunya atau dengan salah satu mahramnya. Menyerupakan istrinya atau sebagian anggota istrinya. Sebagian anggota tubuh istrinya. Jadi yang pertama, seorang suami menyerupakan istrinya atau sebagian dari anggota tubuh istrinya dengan ibunya, ibunya suami maksudnya, atau mahram sang suami. Semacam sang suami mengatakan, jadi bagi kaku, kamu punggung kamu kayak punggung ibuku. Dan itu lafaz aslinya zihar. Bagiku kamu itu kayak ibuku. Bagiku wajahmu kayak wajah ibuku. Jadi, bagiku tubuhmu kayak tubuh ibuku. Semacam itulah. Nggak harus ibu. Adikku, nenekku, atau yang semisalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tatkala mengucapkan kata-kata ini, itu dibarengi dengan niat cerai. Itu dibarengi dengan niat menceraikan istrinya. Karena itulah zihar yang ada di zaman jahiliyah, yang ada dalam kitab-kitab fikih. Berarti para ikhwas sekalian, berarti apabila salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka itu bukan zihar. Jadi maka itu bukan zihar. Yang pertama, seorang menyamakan istrinya dengan ibunya, baik muji maupun nyela. Muji itu misalkan, dia itu wajahnya memang mirip banget dengan ibunya. Karena tahu orang itu nikah dengan seorang wanita, wajahnya mirip banget sama ibunya. Dia mengatakan, dek, wajahmu ini sama dengan ibuku. Tapi niatnya gak ada niat untuk apa-apa. Maka itu bukan zihar. Maka itu bukan zihar. Atau mencela. Jadi mungkin gambarnya kayak tadi. Jadi fisikmu kayak ibuku. Maksudnya sering

0: sakit-sakitan, misalkan begitu, maka tidak ada niatan untuk yakni apa itu menceraikan, maka itu bukan zihar. Atau yang kedua, kalau ada seorang laki-laki yang dia itu niat untuk menceraikan istrinya tapi tidak menggunakan kata-kata yang tadi, menggunakan kata-kata yang lain, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, kita pisah sampai di sini saja, atau yang semisalnya, maka itu adalah lafaz cerai dan bukan zihar. Baru zihar apabila terpenuhi dua syarat-syarat tadi. Nah, dengan pandangan para ulama ini, maka yang disampaikan tadi tegas dia mengatakan tidak ada niat untuk menceraikan. Dia itu hanya menyamakan kalau istrinya fisiknya itu sering sakit-sakitan kayak ibunya, maka itu sama sekali tidak mengambil hukum zihar dan tidak ada hukum apapun dalam ucapan semacam tadi. Wallahu alam. Karena memang itu bukan zihar, Anda tidak perlu untuk memperpanjang fikih zihar yang berikutnya. Wallahu alam.
1: Nah, baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Ustaz, mungkin kita akan lanjut lagi pertanyaan dari WhatsApp kami, Ustaz. Pertanyaan masuk dari WhatsApp kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Perkenalkan, Ana Khalid bin Walid dari Yogyakarta.
0: Insyaallah.
1: Usia Ana 19 tahun. Ana sedang mencintai seorang wanita, Ustadz, namanya Habibah, sejak lama kurang lebih 3 tahun karena dia adik kelas Ana di organisasi. Namun Ana hanya memandangnya saja karena Ana tahu dosa mendekati zina dan dampaknya bagi orang tua Ana di akhirat. Sebenarnya Ana mau menikahinya, Ustadz, namun Ana belum siap dari materi dan ilmu. Yang Ana tanyakan, Ustadz, bolehkah kita mengungkapkan perasaan kita kepadanya karena sekedar agar dia tahu dan mau menunggu kita siap untuk menikahinya, sehingga dia tidak menerima lelaki lain tanpa lanjut chat dan hal-hal yang mendekati zina lainnya.
0: Ya akhi, Ana senang banget kalau ada seorang pemuda yang dia itu ngerti kalau yang semacam itu gak boleh. Ini, ngerti kalau yang semacam itu gak boleh. Dan itu anugerah ya akhi bagi antum. Karena tanda di antara kebaikan seseorang adalah tatkala seorang pemuda didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sumber ilmu, kepada sumber hidayah. Jagalah nikmat ini, syukurilah nikmat ini agar nikmat ini enggak hilang dari diri kita. Itu yang paling pokok. Yang paling pokok adalah nikmat ilmu, nikmat hidayah itu enggak hilang dari diri kita. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, berkaitan dengan akhwat yang antum cintai. Awal cinta itu gak ada masalah. Karena cinta itu urusan hati. Dan hati itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kadang-kadang gak tahu kenapa harus mencintai. Sebagaimana kita itu gak tahu kadang-kadang kenapa harus tidak mencintai. Itu adalah karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah minta dari kita, yang Rasulullah SAW minta dari kita adalah prosesi dan jalur yang sesuai dengan syariat. Maka lakukan salah satu dari dua cara. Antum sudah tahu kalau itu mendekati zina. Antum sudah tahu kalau pacaran itu gak boleh. Antum sudah tahu kalau melakukan tindakan-tindakan setelahnya itu gak boleh. Maka yang Anda lakukan, yang Anda melakukan salah satu dari dua. Yang pertama, nikahi dia. Sampaikan ungkapan rasa cinta, sampaikan kepada orang tuanya, bahwasanya kita akan menikahinya. Tapi, Antum sudah bilang dari awal, kalau belum siap, karena masih umur 19. Dan di usia ini memang rata-rata, orang tua itu belum mengizinkan kalau anaknya itu menikah. Jika ini tidak bisa dilakukan ya, lupakanlah dia. Ini berat, ya berat. Lupakan dia. Sibukkan diri dengan berbagai aktivitas-aktivitas kebaikan. Perbanyak baca Quran. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar perasaan itu Allah hilangkan. Agar perasaan itu Allah hilangkan. Buang nomor kontaknya. Keluar dari hubungan sosial, media sosial yang berkaitan dengan dia. kalau memang antum itu siapnya nikah di umur 25, masih 6 tahun lagi ya. Waktu 6 tahun itu berat, panjang. Segala sesuatu bisa terjadi. Segala sesuatu bisa terjadi. Bisa jadi setahun, 2 tahun kemudian antum melihat ada akhwat yang jauh lebih menahan daripada dia. Dan atas hak apa antum itu menahan akhwat itu untuk tidak menerima lamaran orang lain? Atas hak apa kita? Bisa jadi dia itu lebih serak menerima akhwat yang lain. Bisa jadi bahwasanya orang tuanya meminta dia untuk menikah. Anggaplah dia adik kelas. Anggaplah adik kelas setahun, berarti kan dia sekarang umur 18. Seorang wanita kalau di umur 20-21 itu waktunya nikah. Tatkala itu umur antum masih 22, belum waktunya nikah kata sebagian orang. Jadalah kalau antum memaksa dia menunggu, ana khawatir itu adalah tindakan kezaliman. Dan kita gak pernah tahu ya akhi, siapa yang jamin sampai 6 tahun kita masih mencintainya? Bisa jadi berpaling ke wanita yang lain. Bisa jadi di sana Allah memperlihatkan akhwat yang lain. Kemudian dengan berbagai alasan kita mencoba menghindar dari dia. Sudahlah, tinggalkan sesuatu karena Allah. Yakinlah, Allah akan memberi yang jauh lebih bagus. Ingat janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Kemudian ucapan antum, saya hanya ingin mengungkapkan agar dia tahu kalau aku ingin menikahi dia, tapi tidak melakukan apapun yang menjerumuskan kepada zina. Siapa yang jamin? Siapa yang bisa jamin? Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba libni Adam hallahu minaz zina la mahala." Allah itu menetapkan anak Adam itu mesti punya bagian dari zina, enggak bisa dihindari. Innal aina tanzur. Zina dama zinal ain an-nadhar. Zina mata itu melihat. Zina telinga mendengar yang haram. Jadi zina apa gitu melakukan itu? Kata Rasulullah SAW, wal qalbu yahwa wa yatamanna. Lah hati ini rawang. Bisa jadi antum menghindar, bisa terhindar dari zina mata. Bisa jadi antum terhindar dari zina telinga. Bisa jadi antum terhindar dari zina tangan. Zina WA, zina ini, zina itu ya. Tapi siapa yang bisa jamin terhindar dari zina yang namanya al-qalbu yahwa wa yatamanna? Bahwasanya jiwa itu nerawang, mikir. Itu 6 tahun ya, akhi. 6 tahun waktunya terlalu lama. 6 tahun jadi tersebut. Wa yusaddiqu dzalika wa yukadzibu kata Rasulullah SAW, dan yang mendustakan itu atau membenarkan itu adalah farj. Adalah zina, zina farj. Mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu di antara dua jari Allah, Allah membolak-balikkan hati apapun yang Allah kehendaki. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah dan memberikan yang terbaik untuk diri kita insyaallah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Kita lanjut lagi Ustaz, mungkin ada pertanyaan yang masuk di pesan WhatsApp kami. Apakah tetap diperbolehkan untuk transaksi jual beli bagi wanita muslimah ketika azan telah berkumandang Ustaz? Penjual dan pembelinya adalah wanita.
0: Taib. Azannya enggak jelas ya, azan apa itu?
1: Iya, azan.
0: Azan gitu ya.
1: Azan aja Ustaz.
0: Tapi akhi ya ukhti, fikih jual beli itu kaitannya dengan azan Jumat. Tidak berkaitan dengan azan yang lain. Jadi kaitannya dengan azan Jumat, tidak berkaitan dengan azan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Jadi apabila dipanggil untuk kalian untuk datang ke salat Jumat, maka segeralah menuju kepada panggilan Allah dan tinggalkan jual beli. Jadi fikih jual beli itu berkaitan dengan azan Jumat. Makanya yang lahir dari pertanyaan itu adalah azan Jumat, bukan azan yang lain. Adapun azan yang lain itu berkaitan dengan fikih sholat jamaah, berkaitan dengan fikih sholat yang berjamaah. Bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya sholat jamaah bagi laki-laki itu wajib, maka berbeda dengan bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya sholat jamaah itu sunnah. Itu sangat jauh berbeda hukumnya. Lepas dari masalah sholat harian, sholat yang tiap hari, kita kerucutkan aja kepada yang ada di kitab fikih, yaitu tentang larangan transaksi pada waktu azan. Itu adalah azan Jumat, azan tatkala imam naik mimbar, azan yang kedua dalam istilah-istilah fikih. Bagaimana kalau ini seorang melakukan transaksi jual beli? Transaksi jual beli itu haram dilakukan kalau azan sudah berkumandang, azan Jumat lah ya, azan Jumat itu bagi orang yang wajib Jumatan. Bagi orang yang wajib Jumatan. Adapun bagi orang yang tidak wajib Jumatan, tidak ada hukum. Dan wanita termasuk di antara orang-orang yang tidak wajib Jumatan. Jadi orang yang tidak wajib Jumatan itu ada empat. Wanita, anak kecil, musafir, wanita, anak kecil, musafir, orang sakit, budak, lima. Jadi lima orang, lima jenis orang yang dia tidak wajib Jumatan. Apabila orang tidak wajib Jumatan, enggak ada masalah. Dia itu melakukan transaksi jual beli antara seorang wanita dengan wanita. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
1: baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Ada penelpon yang masuk, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, ana pengen bertanya. Ana mempunyai seorang paman dan paman itu menikah dengan seorang perempuan yang soni. Pertanyaan ana, bagaimana tanggapan keluarga tentang paman ana ini, karena istrinya itu mengajak istrinya untuk tinggal bersama keluarga. Atas nasihatnya kami ucapkan jazakumullah khairan.
0: Ada dua sisi ya, akhi, yang harus dibahas. Yang pertama dari sisi fikih pernikahannya, yang kedua dari sisi fikih muamalahnya. Adapun yang pertama dari sisi fikih pernikahannya, jadi memang boleh, bahwa boleh ya, bukan dianjurkan ya, boleh bagi seorang laki-laki muslim untuk menikahi seorang wanita ahlul kitab. Dan ahlul kitab di zaman sekarang adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, mereka adalah orang-orang ahlul kitab. Dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Meskipun ini sangat tidak dianjurkan. Bahkan kalau pernikahan itu mengkhawatirkan akan merusak agama sang muslim, maka bisa jadi haram. Kenapa? Karena al-wasail laha ahkamul maqasid, kata para ulama. Kaidah fikih. Jadi perantara itu mengambil hukum tujuan akhirnya nanti. Percahan dari kaidah itu adalah mala yatimmu tarkul harami illa bihi fahuwa wajib. Jadi meninggalkan perbuatan haram kalau enggak bisa dilaksanakan kecuali dengan melakukan tertentu, maka jadi wajib. Mala yatimmu al haramu illa bihi fahuwa haram. Apa yang perbuatan haram tidak bisa tertinggalkan kecuali melakukan sesuatu yang lain, tidak bisa dikerjakan kecuali melakukan sesuatu yang lain, maka itu jadi haram juga. Nah, kenapa sih syariat kok membolehkan nikah dengan wanita kitabiyah? Karena memang dalam adat istiadat bangsa Arab pada zaman dahulu, itu kendali keluarga penuh itu di tangan laki-laki. Di tangan seorang suami. Gak ada ceritanya kemudian wanita itu ikut-ikutan ngurusi anak, ngendalikan anak, ngarahkan anak. Itu enggak ada ceritanya kalau pada zaman dahulu, terutama di Jazirahul Arab. Adapun negeri kita, kan memang saat zaman nenek moyang kita dulu, itu memang kehidupan keluarga itu kan bangun di atas rembukan, kerja bareng, rembukan bareng, apa-apa dirembuk bareng, dan macam-macamnya. Apalagi fenomena zaman belakangan, kadang-kadang suami itu kalah sama istrinya, manut gitu sama istrinya. Maka kalau kemudian dikhawatirkan seorang suami muslim itu kalau nikah dengan wanita kafir, itu akan merusak sisi-sisi agamanya. Jadi akan merusak sisi-sisi agamanya. Maka haram bagi laki-laki itu untuk menikahi wanita kitabiyah. Lepas dari masalah hukum asal. Karena yang kita bicarakan sekarang adalah hukum kondisi. Hukum asal bisa jadi halal. Tapi hukum kondisi bisa berubah dengan perubahan zaman. Kita bicara ini sekarang kondisi yang ada di negeri Indonesia. Meskipun ini tidak bisa merubah hukum asal. Karena pertanyaannya tadi itu zahirnya nikah ini sudah terjadi. Pernikahan ini sudah terjadi. Anda tidak bisa mengatakan bahwa pernikahan itu enggak sah. Pernikahan itu sah. Tapi dalam sesuatu yang sangat berbahaya, ekstra hati-hati agar seorang tidak meninggalkan agamanya atau tidak meninggalkan prinsip-prinsip agamanya dengan berkaitan dengan istrinya tadi. Jangan-jangan nanti kemudian dia akhirnya jadi mengatakan apa-apa toh, mengatakan Yesus itu Tuhan gak apa-apa. Lah itu kan jadi kafir gara-gara istrinya. Kan namanya juga suami istri itu sering sharing diskusi, kadang-kadang kemudian akhirnya dia itu terpengaruh dengan istrinya, akhirnya jadi kufur. Dan itu di titik yang amat sangat rawan. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, keberadaan kalau paman itu hidup di bawah keluarga, enggak jelas pertanyaan, di bawah keluarga dalam artian satu kampung, satu RT tapi rumah tersendiri, ataukah di bawah keluarga itu satu rumah, satu rumah. Ala kulin, saya katakan, meskipun yang nampak bagi saya itu adalah mungkin satu area tapi beda rumah. Jadi satu area tapi ini beda rumah. Pertama, terima dia sebagai bagian dari tetangga. Karena bertetangga dengan non muslim itu boleh. Tapi lakukan dua hal. Yang pertama, usahakan ada orang-orang yang bisa mendekati wanita Nasrani tersebut. Diajak diskusi tentang agama, diajak bicara tentang keyakinan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah yakni untuk jalan kebenaran. Yang berikutnya, diomongi sang suami, paman antum itu, untuk mengajak istrinya masuk ke dalam agama Islam. Yang ketiga adalah menyampaikan wanti-wanti kepada keluarga jangan sampai terpengaruh. Dan kalau memang ada tanda-tanda sang istri paman itu aja-aja, maka segera diboikot. Maksud diboikot itu ya jangan sampai agama itu berpengaruh. Jadi karena memang dalam hukum agama itu enggak terlarang untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir. Dalam hukum ketatanegaraan pun malah negeri ini menjamin kebebasan jadi beragama antara satu dengan yang lain. Tapi akidah kita wajib untuk dipegang. Hubungan sosial kemasyarakatan silakan, tapi jangan sampai yakni agama kita ternodai, jangan sampai kemudian akidah kita ternodai karena mempunyai keluarga yang dia adalah masih beragama yang lainnya. Tetap ada kaidah, yakni kalau memang berinteraksi secara keluarga, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Ada seperti ada penelpon masuk.
2: Saya akan mempunyai pembelajaran konstruktif untuk renovasi rumah di bangsa kita. Dan di situ di akadnya itu akan bahwa sudah berjalan hampir 5 tahun. Kemudian saya berjalan waktu, saya belajar, dan saya yang menghendak menanyakan ke bangsa kita tentang akadnya yang mana. Saya merasa tidak ada akad wakalan saat perjanjian tersebut. Dan yang kedua, margin itu timbul tanpa udah akad wakalan. Margin sudah timbul sebelum akad di notaris. Setelah terjadi akad di depan notaris, dana cair dan ada kebenaran untuk renovasi rumah. Dibelanjakan dan sudah timbul margin. Saya sudah menanyakan ke selatan ke pengusaha di kawasan tersebut dan keberatan karena perjanjian atau akad tersebut seperti hutang biasa karena akadnya batil. Dan saya mengajukan untuk membayar sisa pokoknya saja. Tapi sampai saat ini pihak dari Pemda belum menyetujui permohonan saya. Mohon masukannya Ustaz Sapi.
1: Baik, Pak. Mungkin saya ulang pertanyaan, Pak.
0: Ya, fadhal, Anda enggak terlalu paham dari jalur ceritanya.
1: Fadhal. Baik, syukran Pak atas pertanyaannya. Kami ulang chat pertanyaannya. Kebetulan Bapak tadi juga sudah menyampaikan melalui WhatsApp.
0: Ya,
1: Ustaz. Afan Ustaz Sabik, saya Arif dari Gresik bertanya tentang muamalah. Begini Ustaz, saya mempunyai pembiayaan konsumtif untuk renovasi rumah di salah satu bank syariah dengan akad murabahah. Sudah berjalan hampir 5 tahun Ustaz. Saya menanyakan kepada bank syariah tersebut masalah akadnya. Yang pertama, yang mana saya merasa tidak ada akad wakalah saat perjanjian tersebut. Yang kedua, akad wakalah saat perjanjian tersebut. Yang kedua, margin timbul tanpa ada akad wakalah atau margin sudah timbul sebelum akad di notaris. Yang ketiga, setelah terjadi akad di depan notaris, dana cair dan dipergunakan untuk renovasi rumah. Dalam kurung, barang belum dibelanjakan, sudah timbul margin. Bulan November 2021, saya silaturahmi ke bank syariah tersebut untuk menanyakan hal tersebut dan saya anggap perjanjian tersebut seperti hutang pihutang biasa karena akadnya batil. Saya mengajukan untuk membayar sisa pokoknya saja, tetapi sampai saat ini pihak bank syariah tersebut belum menyetujuinya. Mohon masukannya Ustaz Sabik.
0: Pertama, satu hal yang perlu dipahami dalam dunia muamalah, Pak ya. Bahwa dalam fikih dunia muamalah itu nama bisa berubah-ubah. Mau pakai istilah murabahah, mau pakai istilah ini, mau pakai istilah itu gitu. Nama berubah-ubah. Yang penting itu hakikat. Yang penting itu hakikat. Ada dua masalah yang didekatkan dengan kasus tadi. Kasus yang pertama, jadi adalah adanya margin padahal uang belum cair, kayaknya begitu tadi.
1: Iya, betul Pak.
0: Jadi padahal betul. Uang belum cair. Jadi yang kedua apa tadi?
1: Margin timbul tanpa ada akad wakalah.
0: Ala kulin. Jadi muamalah dengan siapapun, mau dengan bank, mau dengan jadi yang lainnya, pegang kaidah utama bahwasanya akad, yakni kalau kita mengambil dana di bank atau di yang lainnya, maka akadnya itu salah satu dari dua. Akad utang ataukah akadnya akad mudharabah. Akad utang itu kita utang, nasabah itu utang. Utang berapapun nanti balik segitu. Dan akad ini kayaknya nggak pernah dilakukan oleh perbankan. Akad ini nggak pernah dilakukan oleh pihak perbankan karena tidak memungkinkan ada pemasukan ke pihak bank. Padahal mereka juga butuh biaya operasional. Jadi akad yang pakai sistem nyin utang, utang piutang. Karena kalau akad utang piutang, kemudian dia itu mengambil keuntungan, maka itu adalah kullu qardhin jarra naf'an fa huwa riba. Semua utang piutang yang ada manfaat kembalinya, ada manfaat duniawi, maka itu adalah ada riba. Yang kedua, akadnya itu adalah akad mudharabah. Dan kayaknya pecahan ini pecahan dari pelebaran dari kasus akad mudharabah. Akadnya jika akad mudharabah, bahasa syar'inya itu bahasa mudharabah. Yaitu via nasabah mengambil uang di bank. Untuk kemudian dibawa dengan akad, bahwasanya uang ini akan digunakan untuk usaha. Entah itu dengan renovasi rumah, entah itu dengan ini, entah itu dengan pokoknya untuk usaha yang disepakati bareng antara pihak nasabah dengan pihak perbankan. Jadi kemudian nanti keuntungannya ditetapkan bareng, kemudian disepakati, ditandatangani di depan notaris atau tidak di depan notaris, kemudian baru nanti jadi uang dicairkan, kemudian keuntungannya bagi berdua kalau memang sudah mendapatkan hasil. Nah, jika yang kedua ini yang terjadi dan kayaknya tidak, maka berarti halal. Jadi maka berarti gak ada masalah, bisa dilanjutkan. Tapi dari awal antum sendiri sudah gak serak. Dari awal antum sendiri sudah gak serak. Dan hati Anas sendiri meskipun belum terlalu paham dalam kasus tadi, itu butuh didalami dengan di atas kertas ya. Jadi pahami dalam kasus tadi, Anas sehatkan, jadi diusahakan untuk segera menyelesaikan kasus itu dengan pihak perbankan dan tidak diteruskan. Kenapa? Pertama, beberapa kasus tadi menunjukkan bahwasanya yang lahir itu adalah namanya nama syariah, tapi permasalahan di dalamnya mirip-mirip dengan utang-utang biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, setidaknya ada syubhat di situ. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yani faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Jadi lidinihi wa irdihi, barang siapa yang dia itu meninggalkan perkara yang syubhat, maka berarti dia telah menyelamatkan agama, menyelamatkan yani dirinya, menyelamatkan yani agamanya. Wallahu yani a'lam. Kalau memang ada yang perlu didiskusikan lagi, kayaknya butuh diskusi lebih lanjut secara terperinci ya. Namun diskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah tadi. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Semoga jawaban dari Ustaz bisa memberikan solusi pertanyaan dari Pak Arif dari Gresik. Ada penelpon lagi masuk Ustaz?
2: Ini Ustaz, ya. Kebetulan Ana dapat titipan pertanyaan dari temannya istri, dari kenalannya istri. Jadi ada seorang ahwat, ceritanya ada seorang ahwat, kurang lebih selama 3 tahunan ini, dia tidak bisa untuk mengikuti kajian-kajian yang bertema keluarga. Bahkan dia merasa risih, merasa sesak. Karena memang ada permasalahan yang dihadapi. Dia malah merasa membenci dengan ikhwah. Dengan laki-laki, maksudnya membenci ikhwan. Dan rasa untuk menikah itu malas. Hal ini dikarenakan salah satu sebab, yaitu pernah terjadi pelecehan terhadap dirinya. Jadi mungkin di sini dia perlu nasihat langsung Ustaz, karena tidak berani untuk menelpon ke sini. Jadi mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertanyaan. Anda nasihatkan ya akhi. Pertama untuk akhwat yang punya kasus tadi. Jadi untuk mendatangi Ustaz atau ustazah yang dia percaya ilmu dan amanahnya. Karena ini masalah sensitif, masalah perasaan, masalah pribadi. Yang sangat pribadi berkaitan dengan perasaan dirinya. Jadi butuh pengungkapan hati secara khusus. Gak harus diterbuka dalam acara umum semacam ini karena gak mungkin. Anda nasihatkan kalau bisa cari ustazah di Setayu, dan itu banyak insya Allah kalau di Setayu. Yani di Al-Furqan insya Allah ada banyak ustazah yang bisa untuk dicurhati tentang masalah ini, minta solusi. Yani karena ini masalah wanita, jadi butuh ya bahasa sentuhan wanita untuk menangani kasus ini. Yani untuk dibawa ke kasus umum kayaknya berat, dan beliau sendiri pun gak berani untuk bertanya karena kasusnya berat. Karena berkaitan dengan harga diri, berkaitan dengan berbagai hal. Nasihat anak, jadi datang ke ustazah yang dia yakini ilmu, dia yakini amanahnya, untuk bisa dicurhatilah berkaitan dengan masalah ini. Atau kalau enggak ya datang ke ustaz, tapi nanti lewat istrinya. Jadi jangan langsung ke ustaznya, nanti bikin masalah. Jadi datang lewat istrinya, nanti ditemui berdua, jadi agar bisa disampaikan secara maksimal apa seharusnya, apa sebenarnya yang terjadi. Itu nasihat ana yang pertama. Tapi secara umum yani ana katakan ya akhi ya ukhti, semua manusia hidup itu mesti mengalami ujian, dan ujian itu ada yang baik, ada yang buruk. Kata Rasulullah, kata Rabbuna jalla wa ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kami akan menguji kalian. Ada yang ujian itu berupa kejelekan yang gak kita senangi, ada ujian itu yang berupa kebaikan. Yani ada ujian itu yani yang berupa kebaikan yang kita senangi. Tapi semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah ya ukhti, anti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah dilecehkan oleh seorang yang belabel ikhwan. Harus anda sadari, ikhwan itu manusia. Ikhwan itu manusia yang enggak maksum dari kesalahan. Jangankan ikhwan ngaji zaman sekarang, sahabat aja ada yang pernah berzina sampai dirajam oleh Rasulullah SAW. Nanti tahu tau kisah Ma'is yang dirajam oleh Rasulullah SAW. Nanti tahu tau kisah wanita Khomidiyah yang dirajam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adi tahu toh wanita dari Bani Mahzum yang dipotong tangannya oleh Rasulullah SAW karena mencuri. Anti tahu toh seorang sahabat yang dicambuk oleh Rasulullah SAW karena minum khamr. Jadi jangan anggap bahwasanya seorang ikhwan itu maksum. Ini wis ngaji, ini wis ikhwan, ini wis jenenge jenggotan, kemudian celana cingkrang, kemudian mesti selamat dari kesalahan. Wallahi gak mungkin. Itu gak mungkin terjadi. Mereka juga manusia. Yang sedikit diberikan oleh Allah kelebihan dapat hidayah ngaji. Adapun apakah amalnya sesuai dengan ilmunya? Ya bisa iya, bisa tidak. Qadarullah, ada ikhwan yang lalai, yang salahnya fatal berkaitan dengan anda. Berkaitan dengan anda. Sadari ini itu personal. Bukan semua ikhwan. Jadi bukan semua semua ikhwan, anti zalim. Kalau kemudian menghukumi semua ikhwan itu semacam semacam itu. Masih banyak. Jadi, kalau domisili anti di Saudi, Masya Allah, asatidah Al-Furqan itu banyak, ikhwan-ikhwan Al-Furqan itu banyak. Jadi, santri-santri Al-Furqan itu juga banyak. Anggaplah ada dari 101 orang. Ya wajar toh. Lawang ayamnya angkrem, telur 20, bosok 2, ya banyak. Apakah keberadaan dua telur itu bosok kemudian anti harus trauma dengan semua telur? Kayaknya enggak logis cara kita berpikir semacam itu. Enggak logis. Jadi kita itu berpikir dengan cara yang semacam semacam itu. Anti terlalu meluaskan kondisi. Jadi kayaknya yang terjadi sekarang lah. Beberapa waktu yang kemarin ada kasus di Bandung atau di mana itu seorang yang katanya pimpinan pesantren sampai menzinai santrinya 13 atau berapa itu. Berapa kemarin itu? Berapa? Jadi di pesantren yang ada pesantren lain. Apakah dengan adanya 1-2 orang pelecehan yang berbaju kiai melakukan itu kemudian kita hukumi semua pesantren bejat? Itu zalim. Jadi itu adalah cara berpikir yang zalim. Jangan terbawa arus. Jangan terbawa perasaan ya ukhti. Kemudian berpikirlah dengan cara yang ketiga. Nanti itu sampai kapan gak nikah? Sampai kapan gak nikah? Sampai kapan harus mempertahankan traumatik semacam jadi semacam semacam ini? Umur kita itu akan berlanjut. Nanti akan tambah tua, tambah tua, tambah tua, tambah tua. Dan kalau kita sudah tua, lumrahnya manusia itu butuh anak. Butuh tatkala itu orang-orang yang mendampingi hidup kita. Butuh tatkala itu orang-orangnya itu. Sadari semua itu ujian. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ujian itu mampu kita lewati. Semua orang akan melewati masa-masa traumatik semacam itu. Tapi jangan terbawa perasaan selalu selama. Jadi selalu selama lamanya. Yang semacam dan yang semacam itu. Nasihat anak. Nanti ngomong kepada salah satu anggota keluarga terdekat. Untuk dijadikan jodoh. Dan jodoh itu. Apa ya. Supaya anggota keluarga itu. Entah kakak, entah paman, entah ayah gitu. Supaya mencarikan jodoh yang bisa membuat anti itu hilang traumatik semacam itu. Nanti banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga masa lalu yang semacam itu bisa segera hilang dari diri kita. Wallahu a'lam.
1: Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon lagi yang masuk? Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak.
2: Ini mau pertanyaan kota. Masalah jual beli kota.
1: Silakan, Bapak.
0: Iya.
2: Kalau misalkan punya barang kayak lemari harga 3 juta. Terus dikreditkan 300 sebulan, bayar 10 kali boleh, Pak Ustaz?
0: Bayar
1: 10 kali.
0: Berarti sama-sama 3 juta.
1: Sama-sama 3 juta.
2: 300 per bulan, Pak Ustaz.
0: Iya, 300 per bulan 10 kali.
2: Ya.
0: Harga akhir ya. 3 juta juga.
2: Iya.
0: Baik. Sudah, Pak.
2: Terima kasih, Ustaz.
0: Oke.
1: Baik, Bapak, terima kasih. Silakan, Ustaz.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bicara sekarang tentang jual beli kredit. Ya. Jual beli itu ada 4 macam. Nih, kalau kita bicara tentang cash dan kredit, jual beli itu ada 4 macam. 1, barang cash, uang cash. Jadi barangnya langsung, uangnya langsung. Itu yang pertama. Dan ini jelas-jelas boleh. Dan ini hukum asal jual beli itu ya cash. Barangnya langsung, uangnya langsung. Yang kedua, barangnya langsung, uangnya tertunda. Barangnya langsung, penjual itu ngasih barang langsung, pembeli ngasih uangnya, tertunda. Ini namanya bai' at-ta'jil. Jual beli yang harganya itu tertunda. Itu bisa tertunda langsung. Misalkan ditunda 10 bulan, ditunda setahun, langsung akhir tahun nanti dibayar. Atau dibayar per bulan dari satu waktu ke waktu yang lain. Yang diistilahkan oleh para ulama dengan bai'u taqsid, jual beli kredit. Ya. Yang ketiga, kebalikan dari yang kedua. Kebalikan yang kedua. Uangnya cash, barangnya yang belakangan. Ini dalam istilah fikih namanya bai'us salam. Jadi ini juga boleh. Ini juga boleh, ini baik jual beli pesanan kalau istilah negeri kita. Ini juga boleh apabila terpenuhi syaratnya. Yang keempat, barangnya tertunda. Jadi uang pembayarannya tertunda tapi akad sudah terjadi. Ini yang diistilahkan, nanti yang dalam bahasa syariat namanya bai'ul kali' bil kali'. Barang apa itu jual beli tertunda dengan tertunda. Dan ini haram. Dan yang keempat ini haram. Baik. Sekarang kita bicara poin yang kedua, yaitu jual beli kredit. Jadi ada satu barang, itu gak dijual secara cash. Antum tadi mengatakan punya lemari, harganya 3 juta. Gak dijual secara cash, tapi dijual secara kredit 300 ribu per bulan sampai 10 bulan. Jual beli kredit itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, apabila antara harga cash dengan harga kredit itu sama. Dan itu yang jenengan sampaikan tadi. Antara harga cash dengan harta kredit itu sama. Ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama, boleh. Para ulama sepakat mengatakan jual beli kredit model ini, harga cash dengan harga tertunda, harga kredit itu boleh. Nih, itu sama, maka ini para ulama sepakat akan bolehnya jual beli kredit dengan gaya semacam ini. Dan itu contohnya yang dengan sampaikan. Karena jenengan tadi mengatakan lemari itu harganya 3 juta. Dikreditkan selama 10 bulan, per bulannya 300, berarti juga 3 juta. Berarti harga kredit dengan harga tertunda, harga kredit dengan harga cash itu sama. Itu boleh dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua, harga cash dengan harga kredit itu beda. Harga cash 3 juta, harga kredit misalkan 4 juta. Misalkan semacam itu dicicil, misalkan setiap bulan 400, sampai 10 bulan. Jadi sampai 10 bulan. Ini boleh atau tidak? Ini yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Mazhab mayoritas para ulama mengatakan itu enggak apa-apa. Itu boleh. Dan itu pendapat lebih kuat dalam masalah ini. Bahwasanya jual beli model semacam itu boleh. Jadi enggak ada jual beli model semacam itu boleh. Jadi enggak ada masalah. Dengan syarat pertama, yang diperjualbelikan itu bukan barang komoditas ribawi. Karena kalau ribawi itu harus cash. Yang kedua, transaksinya jelas. Jadi harganya cash berapa, harga kredit berapa, DP-nya berapa, kalau ada DP, kalau enggak ada DP ya berarti cicilannya berapa, sampai berapa bulan, hasil akhirnya berapa, jelas. Kalau semacam itu, maka dalam mazhab mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya itu boleh untuk dilakukan. Wallahualam. Berarti yang jenengan sampaikan tadi, punya lemari 3 juta, harganya 3 juta, dijual 300-an, dijual selama 10 bulan, dibayar selama 10 bulan, per bulannya 300 ribu, hasil akhirnya 3 juta, itu boleh, enggak ada masalah, karena berarti harga cash sama harga tertunda itu sama. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
1: Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi yang masuk di WhatsApp kami. Ya. Ini dari hamba Allah dari Tiongkok Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Yang pertama, batasan mendidik anak itu sampai kapan Ustaz? Yang kedua, kalau anak punya dosa berzina sebelum anak menikah, apakah orang tua ikut menanggung dosanya?
0: Masya Allah. Pertama, ya akhi, ya ukhti. Antum berada di negeri Tiongkok. Maka nasihat anak pertama sebelum pertanyaan tadi, jaga agama. Antum berada di negeri yang rata-rata orang tidak punya agama. Maka jaga agama kita. Agama kita jauh di atas segalanya. Jauh di atas segalanya. Meskipun di zaman sekarang ini, alhamdulillah, meskipun kita jauh dimanapun kita berada, akses untuk belajar, akses untuk menuntut ilmu, akses untuk mendapatkan hidayah, itu bisa mudah kita dapatkan. Tapi lingkungan sangat berpengaruh. Alhamdulillah, kalau memang antum di Tiongkok, kemudian ya kita ketemu di majelis ini, kami ada di Indonesia, di Jawa Timur, ini semoga adalah menjadi tali asih, ini kita semua untuk mendapatkan ini ilmu yang barokah, dan kita bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pertanyaan antum, sampai kapan kita mendidik anak? Sampai mati. Jadi mendidik anak itu enggak ada batasannya. Mendidik anak itu sampai kita itu meninggal dunia. Karena anak itu tanggung jawabnya orang tua. Perhatikanlah. Jadi tatkala Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wasalam di saat sakaratul maut, beliau itu manggil anak-anaknya, manggil anak-anaknya. Tatkala manggil anak-anaknya, yang disampaikan Nabi Ya'qub itu ngomong, "Ma ta'buduna min ba'di?" Yang kalian sembah nanti setelahku itu apa? Yang kalian sembah nanti setelahku itu apa? Maka mereka mengatakan, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika." Jadi kami akan menyembahmu, menyembahmu, menyembah Tuhanmu dan menyembah Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Itu tatkala beliau meninggal, menjelang meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pada waktu beliau sudah menikahkan putrinya, putrinya sudah nikah sama Fatimah, sama Ali bin Abi Thalib. Fatimah sudah menikah sama Ali bin Abi Thalib. Suatu hari, suatu malam, beliau itu datang ke rumah yakni Ali, malam-malam gitu ya, jelang subuh itu dibangunkan salat malam. Dibangunkan salat malam, kum kum kum gitu, bangun-bangun salat malam. Tatkala itu Ali itu capek gitu, karena lemburan kemudian capek, saya ngantuk. Ya manusiawi, akhirnya mengatakan, "Ya Rasulullah, jiwa kita itu di tangan Allah nih, Allah mau bangunkannya, bangun yoga." Rasulullah sampai nesu. Jadi kemudian beliau meninggalkan rumahnya Ali sambil mengatakan, "Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala." Memang dasar manusia itu kakain bantah, terlalu banyak bantah. Itu menunjukkan bahwasanya meskipun Fatimah sudah dinikahkan yakni dengan Ali bin Abi Thalib, tapi itu proses pendidikan amar ma'ruf nahi mungkar mendidik tetap dilakukan oleh Rasulullah yani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidak ada batasan di anak itu kalau sudah dinikahkan lepas, kalau sudah terserah-serah anak itu gede gitu, enggak. Orang tua tetap orang tua yang akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban atas proses yakni anak-anak kita. Jadi perhatikan anak-anak kita, diarahkan, dididik itu sampai meskipun mereka sudah tua, karena kita punya tanggung jawab untuk mengarahkan anak-anak kita, pendidikan agamanya. Gitu ya, masalah halal haram, masalah kebaikan, masalah yakni ke ini masalah keburukan. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua tadi apa?
1: Yang kedua adalah ini, Ustaz, sebentar. Kalau anak punya dosa berzina sebelum anak menikah, apakah orang tua ikut menanggung dosanya, Ustaz?
0: Jadi hukum asalnya, akhi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tazir waziratun wizra ukhra, wala tazir waziratu wizra ukhra." Dan seorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Sebagaimana pahala, orang itu tidak mengambil pahala orang lain, tapi mengambil pahala sendiri. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seorang itu tidak akan mempunyai pahala kecuali apa yang diusahakan. Begitu juga dengan dosa, wala tazziru waziratu wizra ukhra. Jadi seorang itu enggak akan menanggung dosa milik orang lain. Lah, itu hukum asal. Kecuali kalau dosa orang lain itu ada andil dia, maka dia menjadi ikut menanggung dosanya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah, yani falaha, yani ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyun qasmin ujurihim syai." Barang siapa yang dia itu memulai amal kebajikan, kemudian ditiru oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari sedikit pun, dan dikurangi dari mereka sedikit pun pahala pahala mereka. Kebalikannya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang dia itu memulai amal keburukan lalu ditiru oleh orang lain, maka fa'aliha wizruha wa wizru man amila biha min hari ayun qasam min auzarihim syai', mereka enggak akan dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Jadi dia akan mendapatkan dosanya dan akan mendapatkan dosa-dosa mereka tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa jadi mereka. Jadi sekarang sangat tergantung zina yang dilakukan oleh anak sebelum nikah itu ada andil orang tua apa tidak? Jika ada andil orang tua, ya orang tua mendapatkan bagian dosanya. Jika tidak ada andil orang tua, maka orang tua tidak mendapatkan dosanya. Tidak ada beda sebelum nikah atau setelah nikah. Maknanya begini, orang tua itu sudah didik, sudah ngajarkan, sudah nyekolahkan ke pesantren, sudah didik agama, sudah amar ma'ruf nahi mungkar mendakwai anaknya, sudah melakukan segalanya. Lah kok Allah kok kemudian anak zina? Orang tua lepas tangan. Kenapa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tapi kemudian kalau orang tua itu punya andil, ya enggak perhatian dengan agamanya, enggak dididik dengan agamanya, bahkan orang anak itu membawa pacari ke rumah itu dibiarin aja. Dijak nginep di rumahnya malah dibiarin aja. Kemudian terjadi zina, orang tua mendapatkan bagian dari dosanya. Sama ini sebelum nikah atau setelah nikah juga sama. Karena itu adalah kaitan dengan proses dosa karena perbuatan orang lain. Wallahu a'lam.
1: Nah, baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Boleh satu pertanyaan lagi Ustaz?
0: Iya. Ya.
1: Dari Ikhwan yang tidak menyebutkan nama dan tempatnya Ustaz. Bismillah, Ustaz Ahmad Sabiq dan kru Al-Furqan yang semoga dicintai Allah. Izin bertanya, bolehkah sekedar menyimpan keris pusaka peninggalan si mbah? Tujuannya menyimpannya sekedar sebagai koleksi semata. Matur nuwun dari Agung dari Bandung, Ustaz.
0: Jadi Bandung gak bisa ngomong matur nuwun. Taip ya akhirnya. Jadi menyimpan barang antik itu hukum asalnya masuk dalam muamalah. Dan muamalah itu hukum asalnya boleh. Al-aslu fil muamalat al-hil. Al-aslu fil asya' al-hil. Hukum asalnya segala sesuatu itu boleh. Jadi orang itu kadang-kadang punya hobi nyimpan yang antik-antik. Jadi nyimpan uang itu yang unik-unik, yang antik-antik itu disimpan nih. Nyimpan punya sepeda motor yang unik-unik gitu, sepeda pancar yang unik-unik gitu. Nah, termasuk di antaranya mungkin nyimpan keris. Karena keris pada zaman dahulu itu enggak mesti untuk kesaktian. Keris pada zaman dahulu itu adalah apa ya? Gaya hidup. Memang kemana-mana bawa keris. Kalau sekarang itu kemana-mana bawa HP gitu. Kalau zaman dulu kemana-mana itu bawa keris. Jadi kalau memang itu murni sebagai satu koleksi memang ada orang yang cinta barang-barang antik, barang-barang unik semacam itu, diantaranya adalah keris. Maka monggo-monggo aja, nggak ada masalah. Karena hukum acara memang boleh. Tapi ingat, saya ingatkan dua hal. Satu, yang disimpan jangan keris-keris sakti yang dikatakan punya kekuatan ini, punya kekuatan itu. Kan dalam cerita sejarah Indonesia no ya keris-keris sakti itu. Kalau di Bandung itu mungkin yang paling dekat adalah Pajajaran. Ini ya, kerajaan Pajajaran. Di kerajaan Pajajaran itu kan jadi Prabu Siliwangi, katanya dalam sejarah Pajajaran, Prabu Siliwangi raja yang sangat sakti mandraguna itu dikatakan punya pedang Ciung Wanara, gitu toh. Kalau enggak salah ingat anak ceritanya itu. Jadi pedang Ciung Wanara. Dan punya apa itu? Jadi patihnya itu Hian Santang itu punya ini punya itu. Kalau itu jangan disimpan. Karena itu rawan menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Tapi kalau memang hanya murni ini adalah keris peninggalan zaman dahulu kala sebagai barang antik, sebagai barang unik, maka enggak ada masalah. Enggak ada masalah sama sekali. Kemudian yang kedua, jangan punya keyakinan apapun yang berkaitan dengan ini. Ya murni sebagai barang, jangan sampai diyakini nih, kalau membawa apa itu menyimpan ini akan membawa keberkahan, akan membawa ini, akan membawa itu, dan macam-macamnya. Wallahu
1: a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Mungkin ada satu penelpon yang masuk. Insyaallah ini penelpon terakhir yang bisa kami terima.
3: Jadi ini Ustaz, jadi masalah kita zikir itu baiknya dilafazkan dengan mulut atau cuma di hati saja? Seperti misalnya bacaan sholat itu, apakah nanti kita zikir sambil duduk itu, gimana hakikat zikir? Atau harus selalu dilafazkan atau memang dia sekali-sekali dalam hati itu? Atau bagaimana itu?
1: Baik, Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan, Ustaz.
0: Zikir itu, Pak, itu amal lisan yang berkaitan dengan hati dan amal perbuatan. Jadi zikir yang sempurna itu zikir yang mencakup tiga sisi. Zikir lisan, dorongannya dari hati, efeknya ke amal. Efeknya ke amal. Jadi tatkala kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Itu, maka zikirnya di lisan. Lah, kemudian ada perasaan kuat di dalam hati, punya perasaan yang menghuncam dalam hati tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Lah, kemudian zikir itu berefek kepada amal. Kita amal kita menganggap hanya Allah yang besar. Sehingga tatkala kita ada kerjaan laris gitu, ada azan tinggalkan. Allah yang lebih besar. Pekerjaan itu kecil, dunia itu kecil dan macam-macamnya. Begitu juga dengan zikir-zikir yang lainnya. Jadi zikir itu amal lisan, bukan amal hati. Ini hati itu pendorong. Dan efeknya nanti pada amal, jadi perbuatan. Oleh karena itu, tidak dianggap orang itu berzikir kalau masih dalam hati. Makanya, kalau para ulama kita sepakat, kalau ada orang yang dia itu sholat, kemudian dia menengai, kemudian dia mengatakan, kenapa kok diam aja? Takbir dalam hati. Itu sholatnya gak sah. Kenapa? Karena zikir itu amal lisan. Zikir itu amal lisan. Harus diungkapkan ke lisan. Bukan hanya sekedar dalam hati. Kalau masih dalam hati itu namanya renungan. Namanya mentadaburi, merenungi. Sedangkan kalau berzikir itu dengan lisan yang ada di yang dia miliki. Tapi zikir lisan menjadi tanpa makna apabila tidak ada kekuatan hati. Tidak masuk ke dalam hati. Dan menjadi kurang sempurna kalau kemudian zikir itu tidak punya efek dalam amal perbuatan. Makanya kalau kita lihat ada banyak hadis yang menyebutkan zikir itu memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat agung. Zikir itu memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat mulia. Kenapa? Zikir yang itu adalah zikir yang sempurna. Dan zikir yang sempurna itu zikir yang merangkai tiga sisi. Lisan, hati, dan amal perbuatan. Wallahu a'lam.
4: Nah, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan, tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras. Tidak tumbuh pepohonan di atasnya. Tetapi dia menyimpan air. Yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan. Tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qiyan, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari. Sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qudwat nabawiyah.
3: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi, ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang, ya Rasulullah. Karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita

0: yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, mengghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin. Dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
3: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab la'natullah alaih.
2: Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
6: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
7: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
6: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
8: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
6: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
7: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia mecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Quran, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
6: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-duhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsirah 'ala shihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla, fal wajib tarku lima fihi min al-madar katsirah. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: ويتعاطى ما يضره وقد يخدره وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahadin yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه في العدوان. فنسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda, wahai hamba Allah, untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayhi. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا كلين مغتوي أبا ينغفو كتوي niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
5: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan dia butuh minum.
5: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'ala an-nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: Raghima antum. Raghiman. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal a'mali ilallah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
14: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
15: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana," dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
14: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. "Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena, tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana, terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in uriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi. Kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alim jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah.

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannam ashaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya, itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab wahai saudari muslimat. Hijab wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar.
5: Fawaswas.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
8: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka.

itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun. Kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'imma la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dzalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

0: yuhibbuna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qatifillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih 1/3 malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari al-aqidah al-wasithiyah dan kita masih pada al-iman bil yaumil akhir. Kemarin kita telah membahas nikmat kubur dan juga adab kubur sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam matan akidahnya, summa ba'da hadhihi al-fitnati imma na'imun wa imma adab. Setelah fitnah kubur, maka ada nikmat kubur atau azab kubur. Ila yaumil qiyamatil kubra, sampai diazab atau di dalam alam barzah sampai al qiyamatil kubra, sampai tegak hari kiamat al kubra. Fatu'adul arwahu ilal jasad, maka setelah itu ruh-ruh akan dikembalikan kepada jasad-jasad, ya. Jasad-jasad dibangkitkan, kemudian ruh dikembalikan kepada jasad tersebut. Wa taqumul qiyamatu allati akhbara Allahu biha fi kitabihi, maka tegaklah hari kiamat yang telah Allah kabarkan dalam Al-Qur'an dalam kitabnya. Wa ala lisani rasulihi, sebagaimana juga telah dijelaskan dalam lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma'a 'alaiha al-muslimun, dan juga telah disepakati oleh kaum muslimin. Fa yaqumun nasu min quburihim, maka manusia pun bangkit dari kuburan mereka. Li rabbil alamin, untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hufatan uratan gurlan, dalam kondisi tidak memakai alas kaki. Uratan, dalam kondisi tidak berpakaian. Burlan, dalam kondisi belum disunat. Wa tadunu minhumu syamsu, kemudian matahari mendekat kepada mereka. Wa yuljimuhu al-araku, kemudian keringat pun sampai di mulut mereka. Ya, fatun sabul mawazin, maka ditegakkan mizan. Di sini Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengisyaratkan tentang pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang tegaknya hari kiamat, ya, tegaknya hari hari kiamat yang disebut dengan al-qiyamah al-kubra.
3: Al-qiyamatul kubra, ya.
2: Kiamat kubra itu maksudnya ya hari kiamat, ya, hari kiamat.
3: Hari kiamat dinamakan dengan al-kubra, ya, untuk membedakan dengan as-sughra. Ada al-qiyamah as-sughra, ya. Adapun al-qiyamah yang kecil, kubra maksudnya hari kiamat besar, ya. Ini artinya besar. Adapun kiamat as-sughra, kiamat kecil, maksudnya apa? Maksudnya mati, ya. Maksudnya kematian. Ya. Kita semua akan melewati kiamat sughra sebelum kiamat kubra. Sebagai perkataan salaf, man mata faqad qamat kiamatuhu, barang siapa yang meninggal maka telah tegak kiamatnya, dia sudah berpindah kepada alam barzah. Taib, adapun kapan hari kiamat, maka ini adalah suatu rahasia, tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Kapan, tidak ada yang tahu Hanya saja ada beberapa hanya saja
3: Allah mensifati dengan dekat. Dengan dekat. Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ya. La'alla as-sa'ata takunu qariba, bisa jadi hari kiamat dekat. Dekat di sini nisbi ya, mengingat kita tahu umur dunia ya dibandingkan dengan umur dunia yang telah lalu, hari kiamat secara nisbi dia adalah dekat. Ini secara sebenarnya memandang maksudnya dia dekatnya ini nisbi dibandingkan dengan umur dunia, dengan umur dunia yang telah lewat, yang telah lewat, dan tidak ada yang tahu berapa lama umur dunia yang telah lewat dibandingkan dengan menjelang hari kiamat, dibandingkan dengan yang telah lewat, maka dia terhitung dekat. Atau maksud dekat ya, atau maksud dekat, atau maksud dekat yaitu akan datang, akan datang ya. Kata orang Arab, wa kullu atin qarib ya, kullu atin qarib, semua yang akan datang, akan datang maka dekat, dan semua yang tidak akan datang maka jauh. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, innahum yarawnahu ba'ida, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang azab tersebut jauh, sementara kami memandangnya dekat. Mereka memandang azab ya tersebut jauh, maksudnya apa jauh? Mustahil ya. Mustahil. Dan kami memandangnya, memandangnya dekat. Dekat maksudnya akan terjadi, akan terjadi. Mau sebentar lagi atau masih lama, semua yang akan terjadi namanya dekat ya. Ini tidak ada yang tahu, hanya saja Allah menyifatnya dengan dekat. Kemudian yang kedua, datang dalam hadis ya, hari kiamat terjadi hari Jumat. Terjadi hari Jumat. Hanya saja Jumat yang mana, enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya. Dan ayatnya jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepada engkau kapan hari kiamat, ya siapa engkau tentang kapan hari kiamat? Ila rabbika muntahaha, ilmunya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha li waqtiha illa hu. Allah tidak pernah membukakan ya kapan hari kiamat, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam hadis yang masyhur, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka Nabi berkata, mal mas'ulu anha bi'alamina sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi tidak ada yang tahu kapan hari kiamat ya. Ya, makanya la ta'tikum illa baghtah, kata Allah, datang tiba-tiba. Datang apa? Tiba-tiba hari kiamat tersebut, menunjukkan ketidaksiapan ketika itu orang-orang dikena dengan hari kiamat. Oleh karena kalau ada pendapat yang mengatakan hari kiamat, kiamat tinggal berapa tahun lagi, mungkin tinggal berapa ratus tahun lagi, ini semua adalah kesalahan. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan, namun itu adalah kesalahan yang tidak boleh diikuti karena tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Ya. Allah mensifatinya dekat. Yang kedua, kemudian ketiga, yaitu Nabi menjelaskan tanda-tandanya. Ini sudah sering kita bahas, tetapi saya ringkaskan saja, yaitu tidak terjadi hari kiamat kecuali setelah datang tanda-tanda besar, ya asyratu as-sa'al kubra, tanda-tanda besar, ya di antara tanda-tanda besar tersebut nanti adalah munculnya dajjal, munculnya Dajjal, kemudian selama 40 hari di atas muka bumi, sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti seminggu, sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari biasa. Kemudian, ma min baladin illa sayata'u Dajjal illa Makkah wal Madinah. Setiap tempat didatangi oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Maka memfitnah banyak orang, dan banyak orang kemudian mengikuti Dajjal, menganggapnya sebagai Tuhan karena kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal. Allah berikan dia kesaktian sebagai fitnah, sebagaimana Allah menguji hamba-hambanya. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam, ya, di Manaratul Baydha, di Menara Putih di Damaskus. Kemudian Nabi Isa pun mengejar Dajjal, akhirnya Dajjal pun terbunuh. Setelah Dajjal terbunuh, kemudian Nabi Isa alaihissalam hidup selama 7 tahun. Disitulah penuh dengan ketentraman, penuh dengan harta berlimpah ruah, ya, orang semua kaya, kebencian, kemudian permusuhan semua dicabut, sampai hewan-hewan yang buas pun menjadi jinak. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis, ya. Setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, mulailah kembali rusak kembali. Kondisi mulai rusak kembali, kemudian ada ruh yang kemudian mencabuti nyawa-nyawa orang yang beriman, tidak tersisa kecuali orang-orang yang rusak, ya, sampai tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah, sampai ada yang mencungkil Ka'bah, orang dari Habasyah mencungkil Ka'bah, dan tidak ada yang menghalanginya, ya. Maka ketika itu tegaklah hari kiamat, inda syiralil khalq, itu di mana manusia yang paling buruk tatkala itu yang mengalami namanya hari al-qiyamah, ya, yang mengalami namanya hari al-qiyamah. Itu kira-kira berkaitan dengan hari kiamat. Tapi intinya tidak ada yang tahu kapan tiba hari kiamat. Yang akan kita bahas berikutnya adalah nama-nama hari kiamat. Yang kedua, nama-nama hari kiamat. Hari kiamat memiliki nama yang sangat banyak, ya. Ada saya sebutkan di antaranya, ya. Yaumul Qiyamah. Yang pertama namanya Yaumul Qiyamah. Yang kedua namanya Yaumul Akhir. Al-Yaum Al-Akhir. Atau yang ketiga disebut dengan Al-Akhirah. Atau Ad-Darul Akhirah. Kemudian disebut juga dengan As-Sa'ah. Kemudian yang lima disebut dengan Yaumul Ba'af. Yang keenam disebut dengan Yaumul Khuruj. Dalika Yaumul Khuruj. Kemudian yang ketujuh disebut dengan Al-Qari'ah. Kemudian ke-8 disebut dengan Yaumul Fasl. 9 disebut dengan Yaumuddin. Kemudian yang berikutnya disebut dengan As-Sakhah. As-Sakhah. 11 disebut dengan At-Tammah. Kemudian disebut dengan Al-Waqi'ah. 11. Ini 11. 12. Al-Waqi'ah. Baik, kita sebut lagi 12, 13. Sebut dengan Yaumul Wa'id. 14. Disebut dengan Al-Haqqah. 15. Disebut dengan Al-Waqi'ah. Kemudian 16. Disebut dengan Al-Qari'ah. Kemudian 17 disebut dengan Yaumul Hasrah. 18 disebut dengan Yaumul Taghabun. 19 disebut dengan Yaumul Tanad. Yaumul Tanad. 20 disebut dengan Yaumul Khulud. 21 disebut dengan Yaumul Hisab. 22 disebut dengan Yaum At-Talaq. 23 disebut Yaumul Jama'. Sudah. Jamu-jamu-jamu-tunat. Al-Azifah. Azifah. Taib ini diantara nama-nama hari kiamat ya. Saya akan sedikit sebutkan makna-maknanya. Penting kita mengenal nama-nama ini. Kenapa? Karena setiap nama mengandung sifat ya. Setiap nama mengandung sifat ya. Dan orang-orang Arab memberi nama sesuatu dengan banyak nama menunjukkan agungnya sesuatu tersebut pada mereka. Contoh, Imam Al-Qurtubi menyebutkan bagaimana orang-orang Arab menamakan pedang. Pedang itu dinamakan sampai sekitar 500 nama. Kenapa? Karena pedang itu perlu bagi mereka. Berperang untuk ini, untuk anu, untuk kejayaan, dan macam-macam. Sehingga mereka namakan pedang dengan banyak nama. Misalnya singa. Singa juga namanya juga banyak ya. Di antaranya hari kiamat. Ya. Ini maknanya saya jelaskan secara singkat. Hari kiamat ya, karena maknanya adalah tegak segala perkara-perkara yang dahsyat. Di antaranya manusia berdiri ya untuk menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Qiyam dari qiyam tapi ditambah ta marbutah untuk lil mubalaghah, yaitu mereka berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak duduk, mereka tidak nongkrong, mereka tidak tidur, mereka berdiri menunggu hari kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Yaumul akhir, karena tidak ada lagi hari setelahnya. Tidak ada lagi hari setelahnya. Ya, di hari terakhir. Kalau sekarang kita malam, besok siang, siang hari berikutnya, nanti akan hari tersebut akan selesai dengan datangnya malam. Pada hari kiamat tidak ada lagi namanya hari. Itu hari yang terakhir, tidak ada penghujungnya. Ya, tidak ada penghujungnya. Darul akhirah sama, ya. Darul akhirah, ya. Persinggahan yang terakhir, ya. Persinggahan yang terakhir, tempat yang terakhir, tempat tinggal yang terakhir. Yang terakhir, yang sesungguhnya. Kita di dunia cuma mampir. As-sa'ah di antara maknanya adalah apa namanya, datang tiba-tiba. Datang tiba-tiba, as-sa'ah. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan semuanya. Kemudian yaumul khuruj, itu manusia keluar. Manusia keluar dari kuburan. Dari kuburan. Al-Qari'ah maksudnya yang mengetuk dada-dada manusia, ya, apa namanya, menakutkan hati manusia. Hati manusia. Karena dahsyatnya, ya, karena dahsyatnya hari tersebut, ya. Yaumul Fasl, hari pemutusan. Hari memutuskan. Maka, pada hari tersebut, perkara-perkara, segala permasalahan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mungkin banyak permasalahan, kita masuk persidangan, mungkin kita tidak terima, ya mungkin kita dizolimi, mungkin kita mendolimi, wali'udzubillah. Maka pada hari kiamat tersebut, Allah akan memutuskan segala pertikaian. Ya. Yaumuddin artinya hari pembalasan. As-sakhah, yaitu suara yang keras yang memekakkan telinga. Suara keras, ya. Suara sangkakala maksudnya, yang memekakkan telinga. At-tamah maksudnya adalah malapetaka yang meliputi. Malapetaka yang meliputi. Fa'idha ja'ati tamatul kubra. Ya. Tamatul kubra. Atau matul kubra, malapetaka yang meliputi, tidak ada yang selamat dari malapetaka tersebut yang meliputi. Al-waqi'ah artinya benar-benar terjadi, benar-benar, benar-benar terjadi, ya. Semua, semua yang diberitakan tentang hari kiamat akan terjadi, benar-benar terjadi hari kiamat. Benar-benar terjadi. Itu namanya al-waqi'ah. Taib, yang berikutnya yaumul wa'id, yaitu hari ancaman di mana Allah mengancam orang-orang yang apa namanya, yang melakukan kemaksiatan. Al-haqqah, yaitu seakan-akan pasti terjadi. Terjadi. Dia hak, pasti terjadi. ya pasti terjadi karena al-haqqa. Kemudian al-waqi'ah sudah ada tilal waqi'ah. Al-waqi'ah sudah ada. Al-qari'ah sudah ada juga ya tadi. Kita kebanyakan al-qari'ah. Al-hasrah maksudnya adalah hari penyesalan. Hari penyesalan. Kenapa disebut hari penyesalan? Begitu banyak penyesalan pada hari tersebut. Begitu banyak penyesalan. Penyesalan pada hari tersebut. Ya, ada yang menyesal karena mengikuti imam-imamnya. Ada yang menyesal karena mengikuti temannya. Ada yang menyesal kenapa dulu tidak beriman. Banyak ya hari penyesalan. Disebut yaumul hasrah. Anzirhum yaumul hasrati. Yaumut taghabun. Zalika yaumut taghabun. Taghabun artinya hari hari apa ya? Merasa rugi ya, merasa rugi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pada hari tersebut namanya taghabun itu misalnya saya beli mobil harusnya harganya 50 juta tapi saya bayar 100 juta. Waduh, ternyata saya tahu saya telah digoben, saya telah ditipu. Saya dirugikan karena mobil tersebut harganya 50 juta tapi saya bayar 100 ribu. Saya merasa rugi ya. Ini hari banyak orang merasa rugi ya, merasa rugi. Orang-orang kafir merasa rugi kenapa dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beramal soleh merasa rugi karena dia kurang beramal soleh. Dia lihat pahalanya ternyata banyak. Saya rugi dulu kenapa saya tidak banyak beramal soleh. Ternyata ganjarannya jauh daripada yang dipersangkakan. Sama orang bersedekah yang sedikit juga dia merasa rugi pada hari tersebut. Dia merasa rugi pada hari tersebut ya. Ya, karena dia tahu pahala sedekah ternyata luar biasa. Selama ini dia sedekah cuma sedikit. Dia merasa rugi. Seperti tadi kita beli barang ternyata kita tahu diantaranya kita beli barang. Ternyata barang ini nilainya sangat banyak. Kita rugi. Kenapa kita beli sedikit? Gampangnya gitu. Harusnya kita beli banyak. Ternyata barang ini nilainya besar, harganya murah. Kalau saya tahu saya akan beli banyak. Rugi, merasa rugi. Hari taghabun. Yaumat tanat, hari saling memanggil. Hari saling memanggil. Maksudnya apa? Pada hari tersebut banyak saling memanggil. Ya, kita tahu. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Wanada ashabul jannati ashabal nar. Penghuni neraka. Memanggil penghuni neraka, surga berbicara, penghuni surga berbicara dengan penghuni neraka. Kemudian penghuni neraka memanggil malaikat Malik. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, biarkanlah Tuhanmu mematikan kami. Ya. Jadi ya, saling menyeru, banyak seruan-seruan ya. Di antara pengikut dengan pimpinan dan seterusnya. Yaumul khulud, yaitu hari abadi. Orang di sana abadi, tidak ada yang mati lagi karena kematian telah dibunuh. Yaumul hisab, yaitu hari hisab. Hari hisab, yaitu hari perhitungan. Atau kita bilang audit, ya. Di audit. Yaumul talak, hari pertemuan. Banyak pertemuan pada hari tersebut, ya. Banyak pertemuan pada hari tersebut, ya. Manusia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia bertemu dengan malaikat, orang zalim bertemu dengan orang zalim ya. Dan banyak pertemuan. Seorang penghuni surga bertemu dengan apa yang ada di surga, bertemu keluarganya di surga, hari pertemuan. Yaumul jam'i ya, hari dikumpulkan manusia. Dzalika yaumun majmu'ul lahun nas wa dzalika ya. Ya. Kata Allah pada hari tersebut kami kumpulkan seluruh manusia. Wa dzalika yaumun masyhud, itu hari yang dipersaksikan. Itu dikumpulkan seluruh manusia. Tidak ada yang lewat. Manusia tidak ada yang tertinggal. Yang tertinggal. Al-Azifah yaitu akan datang. Hari akan datang. Hari yang akan datang. Hari yang akan datang. Tapi ini sekedar nama-nama hari kiamat ada sekitar 22 ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Inilah nama-nama hari kiamat. Baik, setelah ini kita akan bahas tentang proses terjadinya hari kiamat.

pasrah. Jadi hari kiamat. Hari kiamat terjadi dengan an-nafakh fis sur. An-nafakh fis sur, meniup sangkakala. Apa itu as-sur? Dalam hadis disebutkan qarnun yunfakhu fihi. Kata Nabi SAW ditanya sur, kata Nabi SAW qarnun yunfakhu fihi. Qarnun yunfakhu fihi, kata Nabi SAW, yaitu semacam apa namanya, tanduk yang ditiupkan kepadanya. Tanduk yang ditiup. Ditiup oleh, ya maksudnya oleh malaikat Israfil. Ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat Israfil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna tarfa sahibi sur, inna tarfa sahibi sur mundhu wukila bihi musta'iddun. Musta'iddun yanzuru nahwal arsh." Ya. Makhafata an yu'maru qabla an yartadda ilaihi tarfu ka'anna aynaihi kawkaban durriyan. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sejak malaikat Israfil ditugaskan ya untuk meniupkan sangkakala, meniup sangkakala, pandangannya selalu siap melihat ke arah arsh, yaitu dia nunggu perintah, dia menunggu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kapan meniup sangkakala tersebut. Dia khawatir, dia matanya tidak berkedip, selalu melihat. Dia khawatir makhafata. Dia khawatir dia telah diperintah. Dia diperintah oleh Allah sebelum berkedip. Kata Nabi SAW, seakan-akan kedua matanya adalah dua bintang yang bersinar. Ya, ini menjelaskan tentang bahwasanya terjadi hari kiamat berkaitan dengan peniupan sangkakala. Hanya saja para ulama khilaf, ya, berapakah sangkakala yang para ulama khilaf ulama, berapakah tiupan sangkakala? Maka ada tiga pendapat secara umum. Tiga pendapat. Yang pertama, pendapat yang pertama, dua tiupan. Yaitu disebut nafkhatu sa'at. Sa'at artinya mati. Sa'at mati.

fihi ukhra fa'idahum qiyamun yanzurun fa'idahum qiyamun yanzurun. Dalam surat, di akhir surat Az-Zumar, kata Allah, ditiupkan sangkakala fasa'iqa, maka orang-orang pun semua yang langit dan di bumi mati, sa'iq mati. Fasa'iqa ma fisa mati ma'afat illa man sya'Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mati. Tsumma nufikha fi ukhra, kemudian ditiupkan yang kedua kali. Fa idahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka bangkit. Allah sebutkan cuma dua tiupan. Demikian Allah berfirman, ya. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Radifah. Hari di mana tatkala ditiupkan sangkakala yang membuat goncang bumi ini, tatba'u haradifah, kemudian ditiup, disusul dengan tiupan yang kedua. Disusul dengan tiupan yang kedua. Kemudian didukung dengan hadis, kata Nabi SAW dalam hadis, ma baina nafqatain arba'un, kata Nabi SAW, baina nafqatain, di antara dua tiupan, arba'un, antara dua tiupan 40. Nanti kita bahas 40 apa? Abu Hurairah ditanya, 40 tahun abait, saya tidak tahu. 40 hari abait, 40 bulan abait. Tapi Nabi jelaskan ada 40 jarak antara yang pertama dengan yang kedua. Tapi pendapat yang kedua, ini majelis ulama, pendapat yang kedua, tiga tiupan. Dan ini pendapat Syekh Islam Zaimi rahimahullah taala. Ini pendapat dipilih Syekh Zaimi dalam Syarah Safariniyah. Tiga tiupan mendapat Syekh Islam Zaimiyah, ya. Dan seperti juga dipilih oleh Safarini dalam Lawamil Anwar, ya. Mereka mengatakan ada tiga tiupan. Kenapa dalam ayat? Jadi tiga tiupan tersebut apa? Yang pertama nafkhatu al-faza, yaitu ketakutan. Baru kemudian nafkhatu tiupan apa? Mematikan. Qaza, nafkhatu faza. Ini apa namanya? Ya, ini as-sa'ab. Mematikan, baru kemudian nafkhatu al-ba'ats. Membangkitkan. Jadi menurut mereka ada tahapan sebelum seorang meninggal dunia, ya, ada nafakh tiupan yang sebelumnya, ya. Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi wal ardi illa man syaa Allah kulun atawna dakhirin, dan seterusnya. Kata Allah, dan hari di mana ditiupkan sangkakala fa fazi'a, maka orang-orang ketakutan, semua ketakutan. Nah, menurut pendapat jumhur, mereka mengatakan fa fazi'a ini nafkhatul faza', dialah nafkhatul sa'ab. Cuma orang ketika mendengar ketakutan tersebut, maksudnya kematian ini sa'ab itu dimulai dengan faza. Begitu mendengar, dia takut dulu, baru kemudian dia meninggal dunia. Sehingga dua ini dihitung satu. Nafkhatul faza dan nafkhatul sa'ab, satu kesatuan. Tiupan sekali, cuma proses mengalaminya, takut dulu, baru kemudian meninggal dunia. Dan ini perkara yang saling melazimkan. Ini pendapat yang kedua, dan pendapat dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Safarin dari Madhab Hambali. Kemudian yang ketiga adalah pendapat Ibnu Hazm, empat tiupan. Ini Ibnu Hazm. Empat tiupan tersebut, yang pertama adalah kematian, niup kematian, kemudian tiupan yang kedua adalah membangkitkan, kemudian yang ketiga adalah faza, ya, membuat pingsan. Yang keempat, bangun dari pingsan.

0: Ini pendapat dari Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Ya Allah ta'ala bisawab, semuanya berusaha untuk mengkompromikan dalil yang datang, namun sepertinya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, pendapat jumhur ulama, bahwasanya an-nafakh, tiupan ada dua, tiupan ada dua, yaitu tiupkan untuk mematikan dan tiupan untuk membangkitkan. Tapi dalam ayat Allah sebutkan ya fafazi'a atau fasa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Kata Allah ketika ditiupkan sangkakala maka semuanya mati kecuali yang Allah kecualikan. Nah, atau dalam ayat yang fafazi'a wa yauma yunfakhu fis sur fafazi'a man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Ketika sangkakala maka semua ketakutan kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini juga ada beberapa pendapat ya. Siapakah yang dikecualikan dari soak yaitu kematian? Karena Allah mengatakan fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ya. Maka semua mati kecuali yang Allah kecualikan. Semua yang di langit dan di bumi mati kecuali yang Allah kehendaki. Nah, para ulama membahas siapakah yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak mati tersebut. Nah, ini jadi khilaf di kalangan para ulama. Siapa yang Allah kehendaki ini? Maka ada beberapa pendapat ya, di antaranya pendapat Ibn Hazm ya, mengatakan bahwasanya Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, semua malaikat tidak mati ya. Sebenarnya mengatakan karena Ibn Hazm memandang bahwasanya malaikat bukanlah ruh yang mati dan hidup. Dia selama-lamanya apa? Tidak pernah mati ya, karena dia bukan dari ruh yang dipasang di jasad, sehingga tidak ada proses kematian. Namanya kematian itu ruh lepas daripada jasad. Sehingga Ibn Hazm mengatakan malaikat tidak ada yang mati ya. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian salaf mengatakan ya, Awin, ada masalah. Sebagian salah mengatakan yang tidak mati adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Wallah alam dalil apa mereka, tapi ini dikatakan oleh sebagian salaf. Kemudian pendapat Imam Ahmad Ibn Taymiyyah Ahmad dan Ibn Taymiyyah yang tidak mati kata mereka adalah semua yang di surga. Seperti apa? Seperti bidadari yang sudah ada di surga, wildan, itu para pelayan surga. Kenapa? Karena mereka, kata mereka, di surga tidak ada kematian. Nah, surga tidak ada kematian ya. Kematian, makanya ketika Nabi ditanya, apakah orang tidur di surga? Kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Bahwasanya tidur itu adalah saudaranya mati. Maka di surga tidak ada yang tidur. Kalau tidur aja tidak, apalagi mati ya. Kemudian pendapat yang berikutnya, seluruh mayat ya, tidak ikut mati. Yang mati yang masih hidup-hidup saja ya. Mayat sudah mati, ngapain lagi? Maka, kenapa? Karena mayat tidak karena mayat tidak merasakan. Baik. Dari empat pendapat ini mana yang lebih kuat? Wallahu alam bisawab, ya. Kita tidak tahu, ya. Karena Allah tidak menjelaskan dan Nabi SAW tidak menjelaskan. Ibnu Taimiyah mengatakan yang lebih utama, ya ini hanya pendapat, tapi yang lebih utama kita bilang wallahu alam bisawab, ya. Yang lebih utama Allahu a'lam. Kenapa bisa demikian? Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan ketika dalam hadis, ya, Nabi SAW ketika dibangkitkan, ya, Nabi SAW melihat Nabi Musa AS sudah bangkit sebelum Nabi SAW, ya. Sehingga Nabi tidak tahu apakah Nabi Musa termasuk yang dikecualikan atau tidak, ya. Saya bacakan hadis-hadisnya. Di antaranya dalam hadis kata Nabi SAW, la tukhayyiruni ala Musa, jangan kalian mengatakan aku lebih mulia daripada Musa, ya. Fa inna nasa yus'akuna, sungguhnya manusia pada hari kiamat semuanya mati. Fa akunu awwala man yufiq, maka aku adalah yang pertama kali bangkit sadar dari kematian tersebut. Fa idza Musa batishun bi janibil arsy, tiba-tiba Musa sudah ada dan dia sedang memegang sisi arsy. Fala adri akana fi man sa'iqa afaqa qabli, ya. Apakah dia termasuk orang yang mati kemudian dia bangkit, dia sadar sebelumku, au kana mimman istasnallahu, atau dia termasuk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Nabi tidak tahu Musa ini termasuk yang dikecualikan atau tidak. Jadi ketika Nabi bangkit, ya, ternyata Nabi Musa sudah bangkit duluan. Allah alam Nabi tidak tahu, tapi Nabi Musa sudah ada sedang memegang salah satu dari tiang arsy. Maka Nabi berkata, "Fala adri akana fi man sa'aqa fa afaqa qabli, apakah dia termasuk yang mati kemudian bangkit sebelum aku? Au kana mimman istasnallah, apakah dia termasuk yang dikecualikan oleh Allah?" Berarti kan kata Nabi sini, Nabi berkata tentang Nabi Musa. Nabi bersabda, fala adri akana mimman sa'iqa fa afaqa qabli au kana mimman istafna Allah, aku tidak tahu apakah Musa mati lalu bangkit sebelumku ataukah termasuk yang dikecualikan oleh Allah. Nah, perhatikan di sini, ketika Nabi mengatakan aku tidak tahu, ya berarti Nabi tidak tahu. Nah, kalau Nabi tidak tahu apalagi kita, ya. Nabi tidak tahu perincian maksudnya. Ini menunjukkan Nabi tidak tahu perincian dalam hal ini, ya. Nabi tidak tahu perincian dalam hal ini. Allah alam bisawab. Ini sekedar sering pertanyaan timbul, apakah siapa saja yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pembahasan berikutnya bagaimana dibangkitkannya jasad? Bagaimana dibangkitkan jasad, ya? Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Ayat-ayat, ya. Wa nufikha fi as-sur fa idza hum qiyamun yanzurun. Ya. Wa nufikha fi as-sur. Tsumma nufikha fi ukhra, kemudian kata Allah, tsumma fasa'ikum man fi samadi min al-ardi ila man syaa Allah, tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ditiupkan yang kedua, maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu. Bangkit dari dan menunggu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdasi fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Jadi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prosesnya ya? Bagaimana prosesnya? Nabi SAW menjelaskan ya, bahwasanya semua bagian dari anggota tubuh Bani Adam ya, semua anggota tubuh Bani Adam sirna kecuali ajabu dzanab. Kullu Bani Adam yabla illa ajabu dzanab ya. Ajabu dzanab itu apa? Bagian dari tulang ekor. Bagian dari tulang ekor. Minhu yurakab, minhu yukhlaq wa minhu yurakab. Dari ajabu dzanab inilah kemudian terjadi proses pembentukan kembali. Proses pembentukan kembali ya. Kemudian antara atau sebelumnya ya, ini antara nafkhatul ula, tiupan pertama, dan nafkhatus saniyah, tiupan kedua, 40. Kedua ada 40. 40 ini enggak tahu, Allah alam. Nabi tidak menjelaskan dan Abu Hurairah juga tidak menjelaskan apakah 40 hari atau 40 ya, apakah hari kemudian bulan tahun ya. Tidak tahu apa yang jarak antara keduanya ya. Namun ketika terjadi tiupan yang pertama ya. Ketika terjadi tiupan yang pertama, semua takut dan kaget. Ya. Semua takut dan kaget. Kenapa? Karena kiamat terjadi tiba-tiba. Bakta, la ta'tikum illa bakta. Jadi tiba-tiba dalam hadis disebutkan bahwasanya yang pertama kali mendengar adalah seorang yang sedang mengurus ontanya. Saya bacakan hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Tsumma yunfakhu fi sur, fala yasma'u ahadun illa asghalaitan wa rafa'alaitan." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditiupkan sangkakala, maka tidak seorang pun yang mendengar tiupan itu kecuali dia akan mendengar laitan wa rafa'alaitan. Sebutkan laitan itu maksudnya dia menjulurkan kepalanya ke kanan atau ke kiri, memanjangkan lehernya. Kata para ulama, dia kesakitan sehingga dia mendengar sambil memiringkan kepalanya, lehernya, kesakitan. Semua mendengar kesakitan. Ya. Wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawdha ibilihi. Yang pertama kali mendengar adalah seorang yang sedang memperbaiki minuman ontanya. Ya. Jadi masih ada orang ngurus onta di zaman tersebut. Ngurus onta dibuat bata, kemudian untuk air minum ontanya dipasang lubang-lubangnya supaya ontanya airnya tidak tumpah dan ontanya bisa minum. Ya. Fayas'aku wa yas'akun nas. Kemudian dia pun tewas dan manusia seluruhnya tewas. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, wala takuman nasa'atu waqad nasyara rajulani thawbahuma bainahuma. Sungguh akan tegak hari kiamat sementara dua orang sudah membentangkan kedua pakaian mereka, ingin berjual beli, fala yatabayanihi. Ternyata mereka kedua tidak sempat untuk jual beli, wala yatuyanihi, dan tidak sempat lagi untuk menutup dagangan mereka. Ya. Dalam bahkan kata Nabi, wala takumana sa'atu wa qad rafa'a aklatahu ila fihi fala yat'amahu, fala yat'amuha. Sungguh akan tegak hari kiamat seorang sedang mau mengangkat makanan, ketika dia mendengar makanan, mendengar suara yang mengerikan, maka dia pun mendengar dengan kesakitan, ketakutan yang luar biasa, dan dia tidak sempat untuk makan. Dia tidak sempat untuk makan. Ini semua menunjukkan bahwasanya hari kiamat, tiupan sangkakala pertama itu ditiup hari Jumat, tapi tidak ada yang tahu, tiba-tiba. Ya, sehingga mereka sibuk dengan kegiatan mereka. Yang satu ngurus ontanya, yang satu berdagang, yang satu sibuk makan, tiba-tiba datang tiupan tersebut, ya. La ta'tikum illa baghtah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak datang kecuali dalam kondisi tiba-tiba. Taib. Bukankah hari kiamat terjadi peristiwa yang dahsyat, ya, seperti idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah, ya, kemudian idza syamsu kuwirat, tatkala matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu fujjirat, tatkala air meluap, air laut meluap, wa idzal biharu sujjirat, tatkala lautan menjadi lautan api, idza zulzilatil ardu zilzalaha, tatkala bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Pertanyaan, ini semua terjadi kapan? Ini semua terjadi kapan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Diisyaratkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya di awal surat Al-Hajj ayat kedua, ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarawun nasa sukara wa hum bisukara walakin adzabullahi syadid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian, ya. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim, sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangat dahsyat. Allah tidak bicara gempa biasa, tapi gempa terjadi pada hari ketika idza zulzilatil ardu zilzalat, tatkala bumi digoncangkan. Ya, kata Allah, yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan melihat, menyaksikannya. Kalian akan menyaksikan dahsyatnya gempa tersebut. Yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan melihat gempa tersebut. Hanya kembali kepada zalzalat as-sa'ah. Kalian akan melihat gempa tersebut. Tadhalu kullu murdi'atin 'amma ardat, maka pada hari tersebut seorang wanita yang sedang menyusui anaknya, dia akan tinggalkan anaknya. Kita tahu tidak ada orang yang paling perhatian seperti ibu yang sedang menyusui anaknya. Sangat perhatian sama anaknya, namun dia tidak peduli. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, bahkan seorang yang sedang mengandung tiba-tiba keguguran, dia melahirkan anaknya. Wa tarawna sasukara, kalian melihat orang dalam kondisi sempoyongan, dalam kondisi miring. Wa ma hum bisukara, mereka tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi adab Allah pedih. Nah, ini semua proses terjadi kapan? Ya, Al-Qurtubi menyebutkan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya itu terjadi setelah nafkhatul ula. Setelah manusia semua mati, baru kemudian dahsyat tersebut. Ada yang mengatakan terjadi terjadi menjelang hari kiamat, ya. Yang disampaikan oleh Safarin dalam Lawamil Anwar, kita tadi telah sebutkan As-Safarin ini termasuk ulama yang bagi an-nafkhat ada thalatha, ada tiga. Nafkhatul faza', nafkhatul sa'at, dan nafkhatul ba'ts. Nafkhatul faza' itu ketakutan. Baru kemudian tiupan kedua adalah nafkhatu as-sa'at, kematian. Baru nafkhatul ba'ats, kebangkitan. Tiupan ketiga, kebangkitan. Nah, menurut dan ini pendapat yang cukup kuat, ya. Bagi yang berpendapat ada tiga tiupan, menurut Safari ini bahwasanya terjadinya semua kedahsyatan tersebut, ya, gunung diangkat kemudian terbang, kemudian bumi digoncang, semuanya adalah ketika nafkhatul ula. Ketika tiupan untuk menakutkan, situlah orang mengalami ketakutan yang luar biasa. Di puncak-puncak mereka mengalami ketakutan, baru Allah tiup nafkhatul tsaniyah, yang kedua, yaitu saat, maka orang-orang semua meninggal dunia, ya. Nah, menurut Safari ini, setelah nafkhatul tsaniyah baru Allah kemudian yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, maka Allah buat bumi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Was samawat, Allah rubah bumi tidak seperti bumi yang semula. Ya, maka bumi dirubah oleh Allah untuk persiapan kebangkitan. Langit juga dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti semula. Baru setelah tiupan yang ketiga, manusia dibangkitkan dengan bumi yang baru. Ini tafsir perincian dari As-Safari ini. Al-Qurtubi menyebutkan pendapat yang lain, bahwasanya bisa jadi semua kita menyaksikan hari Ada pendapat yang mengatakan semua kita akan menyaksikan kedahsyatan tersebut. Kenapa? Karena Allah berfirman, yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan melihatnya. Allah membuat kita takut, memberi kita ketakutan dengan hari tersebut. Perhatikan ayatnya, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim, sungguhnya hari kebangkitan gempa pada hari kiamat sangat dahsyat. Kemudian kata Allah, yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan melihatnya. Hari di mana kalian akan melihat. Berarti semua kita akan melihat. Ini ada kemungkinan pendapat ini, tapi intinya kedahsyatan tersebut akan terjadi entah kita lihat atau tidak, wallahu alam bisawab. Kalaupun kita orang beriman melihat bersama dengan orang kafir, tentu kondisi akan tidak disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Jadi tiupan pertama semua takut dan kaget karena kematian, ya. Kemudian dibangkitkan yang kedua, ya. Jadi semua akan mati, ya. Semua anggota tubuh sirna kecuali ajabul dham. Kemudian tiupan kedua. Di antara tiupan pertama dan tiupan kedua Allah turunkan hujan, ya, yang seperti air mani, ya, untuk masuk ke bumi mengenai ajabuz zam tadi yang kita sebutkan, ya. Ajabuz zanab yaitu bagian dari tulang ekor. Nah, ketika air tersebut bertemu dengan air dari hujan seperti katol, seperti rintik-rintik masuk kemudian mengenai sisa dari tulang ekor tersebut, maka terjadilah proses pertumbuhan, ya, sebagaimana sayur yang tumbuh, ya. Makanya ketika Allah sebutkan dalam ayat banyak, ketika Allah menyebut tentang air yang turun dari hujan, kemudian kena tanah yang sudah mati, kemudian muncul tumbuh-tumbuhan, kata Allah, kadzalikal khuruj, demikianlah proses nanti kalian keluar dari bumi. Sama, mirip. Ya, kadzalikal khuruj, kadzalika tukhrajun, kadzalika nusyur, dalam banyak ayat Allah mengatakan demikian. Proses yang sama, air turun, kemudian masuk, mengenai ajabuz zanab, kemudian muncullah manusia, ya. Setelah tumbuh sudah siap, maka kemudian Allah, kemudian malaikat Israfil tiupan sangkakala kedua, lalu bangkitlah seluruh manusia. Baik, saya bacakan hadisnya, ya. Ma bainan nafkhatain arba'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dua tiupan ada masa 40, entah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Tsumma yanzilu minas sama'i ma, kemudian turun dari langit air. Fayanbutuna kama yanbutul baqal, maka manusia pun tumbuh dengan air tersebut, ya. Seperti tumbuhnya sayur mayur, ya. Walaisa fil insani syai'un illa bali. Tidak ada satu pun dari bagian tubuh manusia kecuali akan sirna, rusak, illa adhamun wahid, kecuali satu tulang. Wa huwa ajabuz zanab, dia adalah tulang bagian ekor. Minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, dari tulang itulah dimunculkan manusia, disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil insani adhaman la ta'kuluhu al-ardu abadan, sungguhnya di manusia ada sebagian dari tubuhnya, satu tulang, yang tidak akan dimakan oleh tanah. Fihi yurakkabu yaumal qiyamah, maka dari tulang tersebut manusia akan disusun kembali. Qalu ayu adhamin huwa ya Rasulullah, tulang apakah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajabud dhanab, yaitu tulang bagian belakang. Tulang bagian ujung tulang ekor, ya. Proses tentang kemudian bagaimana tumbuhnya manusia. Ketika manusia ditumbuhkan, yang perlu kita perhatikan, Allah menamakan dengan i'adah, ya. Munculnya manusia disebut dengan al-i'adah, mengulang kembali. Yaitu
1: mengulang kembali.
0: Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan bahwasanya apa yang dibangkitkan? Timbul pertanyaan. Apa yang dibangkitkan? Intinya proses manusia ketika di dunia, ya, manusia di dunia dari satu sisi sama dengan yang di akhirat, dari sisi yang lain berbeda, dari sisi yang lain berbeda. Dari sisi manusia itu sumbernya dari manusia yang sama, ajabu dzanab, ya, tulang ekornya sama, ya tulang ekornya manusia tersebut. Tetapi proses penciptaannya berbeda. Kalau manusia dahulu diciptakan oleh Allah dengan proses dari air mani bertemu dengan sel ovum, kemudian dalam rahim, kemudian berkembang janin sampai akhirnya jadi manusia, 9 bulan dalam perut, kemudian keluar. Seperti itu, ya. Adapun ini prosesnya beda. Prosesnya dari ajabu dzanab, dari tulang, kemudian terkena air yang Allah kirimkan, kemudian manusia tumbuh lagi. Ya, dia manusia-manusia itu, tetapi dengan sifat yang berbeda. Dengan sifat yang berbeda. Oleh karenanya, baik penghuni neraka maupun penghuni surga, memiliki sifat yang berbeda. Ya. Kalau penghuni, maka manusia pada hari kiamat kelak memiliki tubuh yang kuat. Orang-orang yang di bawah matahari, terik matahari, dalam jarak 1 mil, tidak mati-mati. Penghuni neraka dipanggang, dipotong, disiksa, tidak mati-mati. Penghuni neraka bisa melihat malaikat, bisa bicara dengan malaikat. Selama dunia enggak bisa. Ya, selama ini siapa yang kuat dijemur di bawah terik matahari? Ya, selama ribuan tahun tidak kuat. Tapi ini proses baru, kehidupan yang baru, ya, setelah manusia hidup di dunia, kemudian makhluk alam barzah punya alam tersendiri, kemudian dibangkitkan juga punya model tersendiri. Penghuni surga juga beda. Dibangkitkan dengan wajah yang tampan, kemudian tingginya seperti Nabi Adam alaihissalam, ya, kemudian wajah seperti rembulan tampan, ya, kemudian memiliki kelebihan-kelebihan dalam tidak akan mati jasad tersebut, tidak akan capek jasad tersebut, tidak akan letih jasad tersebut, tidak akan sakit jasad tersebut, ya. Dan itu manusia yang baru, ya, yang semua disebut dengan proses pengulangan kembali. Dari satu sisi berasal dari manusia yang ada selama di dunia, dari sisi lain Allah modifikasi. Intinya ada modifikasi, maka muncul jenis manusia baru untuk menghadapi hari padang mahsyar. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan padang mahsyar pada pertemuan berikutnya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian saja para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro, ya. Ya, mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi sehingga kita bisa pengajian di masjid kembali suatu saat insyaallah taala. Kita banyak-banyak beristighfar, ya, atas dosa-dosa yang kita lakukan, terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, banyak beribadah, banyak beristighfar. Jangan lupa salat malam, ya, yang bisa puasa silakan puasa, yang bisa bersedekah silakan bersedekah. Mumpung ada umur, kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dipanggil dalam kondisi sedang lalai, apalagi sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari lancang kuning dan udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Quduwatun Nabawiyah. An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qan la yadukhulul jannata qati'un. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturrahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyah.
5: An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyah.
5: An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala Abuk. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyah.
5: An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf. Man adraka abawaihi 'inda al-kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhil al-jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
6: Qudwatun nabawiyah.
5: An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang raja adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seluruh kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Imam Muslim.
6: من أذكار المساء.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

0: bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: من أذكار المساء.
2: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: من أذكار المساء.
0: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
5: Aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengerti.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfi. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة، وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام، فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك، ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: Takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Banyak anak-anak yang dia enggak memperhatikan orang tuanya.
6: Sebagian orang mengatakan, Ustaz, anak ini udah punya istri, anak ini udah punya anak. Kata dia, nah, kau punya anak. Tapi kau harus tahu bahwasanya orang yang paling berhak kau hormati di muka bumi ini adalah orang tuamu.
5: Gak ada alasan yang lain, tetap orang tua nomor satu. Kita berlomba-lomba mestinya. Umpamanya sekarang ada orang tua, kita punya anak 5 atau 10. Jangan kita katakan, ya gantian kita berbuat baik. Tidak.
7: Tidak.
5: Mestinya kita berpikir, saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhirnya saya. Meskipun ada saudara kita yang lain, bagaimana kita berlomba apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita yang terbaik?
8: Dulu saya, rumah sakit saya yang bayar. Sekarang jalan yang lain.
5: Enggak boleh seperti itu pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua. Enggak boleh.
9: Disebutkan oleh Rasulullah SAW, fima fajahid. Dalam berbakti kepada kedua orang tuamu berjihadlah. Berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala.
5: Kita ini berlomba-lomba mau cari pahala akhirat atau tidak? Kesempatan orang tua kita jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita berbuat baik?
6: Anda ingin bakti kepada orang tua? Tidak ingin durhaka kepada orang tua? Maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, ibu, jazakillahu khairan yang telah susah payah mengandung saya. Ibu, terima kasih banyak telah menyusui saya.
10: Allah.

Ibu, terima kasih banyak telah sabar membiayai saya, menyekolahkan saya. Bapak, terima kasih banyak telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin.

0: Pak, terima kasih banyak telah menyekolahkan saya ke pesantren. Jazakallahu khairan atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya. Jazakillah khairan Ibu yang telah sabar menggendongku sampai tidak tidur semalaman suntuk. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan. Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua.
1: Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita, kita sabar. Dia tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita.
2: Sebagai seorang anak, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tuamu sangat membalimi.
3: Kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibandingkan kesalahan beliau kepada kita. Kesalahan yang sengaja kita lakukan kepada ibu kita, kesalahan yang kita sengaja kepada orang tua kita lebih banyak dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja oleh orang tua kita kepada kita. Allah berfirman, wa bil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berlatihlah untuk tidak membuat sedih kedua orang tua. Ayah kita, ibu kita. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu yang masih hidup. Bersyukurlah. Ini kesempatan emas. Salah satu atau keduanya yang sudah meninggal masih ada pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan keduanya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdua.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Ingat, walaupun engkau jenderal bintang 4, punya pasukan 1000, 10.000 pasukan, ketika engkau di hadapan ibumu, pangkatmu hanya anak. Engkau akan dipanggil nak, engkau akan dipanggil nak, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ayol ikhwan, ayol akhwat, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang pernah mengatakan, saya tidak akan berbakti kepada orang tua saya. Buat apa saya berbuat baik kepada orang tua saya? Orang tua saya tidak pernah memperhatikan saya, tidak pernah berlaku adil kepada saya. Orang tua dari kecil suka memperlakukan kasar kepada saya, dan perkataan-perkataan lainnya yang sangat banyak yang serupa dengan itu. Ingatlah wahai saudaraku. Ingatlah wahai saudaraku, renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridhor Rabb fi ridhol walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Sesungguhnya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berusaha mencari keridhaan orang tua kita. Kita mencari keridhaan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita marah. Bapak dan ibu kita marah. Sesungguhnya kalau kita kenang, ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian, ayol akhwat, saudari-saudari sekalian, kebaikan orang tua kita sangatlah banyak. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita sangatlah banyak. Kalau kita hitung, maka niscaya tidak akan bisa dihitung. Kalau kita timbang, niscaya tidak akan bisa ditimbang. Laksana bintang di langit yang sangat banyak, banyak yang tidak bisa kita lihat, dan sangat banyak jumlahnya dan tidak bisa kita hitung. Terlebih lagi ketika kita melihat atau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tiqah. Tidak akan mungkin seorang anak membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia mendapatkan orang tuanya sebagai budak, kemudian dia beli, kemudian dia merdekakan orang tuanya. Siapa di antara kita? Siapa di antara kita orang tuanya menjadi seorang budak? Tentu tidak ada, ayuhal ikhwan. Sekarang tidak ada lagi orang tua kita sebagai budak. Sehingga tidak mungkin kita balas kebaikan orang tua kita selama-lamanya. Apakah dengan berbuat baik kita kepada orang tua kita sudah cukup? Kita hajikan, kita umrohkan, atau kita belikan mobil yang mewah, kita belikan rumah yang mewah, kita layani hidupnya sampai beliau meninggal. Itu bisa membalas kebaikan orang tua kita? Tidak. Orang tua kita sangatlah baik kepada kita. Orang tua kita sangatlah baik kepada kita. Kalau kita ingin berdurhaka kepada orang tua kita, maka saya ingin bertanya, adakah orang yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ibu, yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ayah kita? 9 bulan, adakah orang yang rela mengandung kita, merasakan kepedihan, keberatan, kesusahan saat mengandung, kemudian ketika melahirkan? Siapa yang pernah merasakan sakit, mengorbankan jiwanya untuk keselamatan diri kita? Jawabannya hanya ibu kita, hanya ibu kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada ibu melebihi kebaikan kita kepada ayah. Begitu pula ayol ikhwan, seandainya ada di antara kita yang sangat benci dengan ayahnya atau sangat marah dengan ayahnya, ketahuilah, jawablah pertanyaan saya, dari mana asal kamu? Kalau tidak ada ayahmu, dari air mana engkau berasal kecuali dari ayahmu? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar kebaikan orang tua kita dan kita tidak akan bisa membalasnya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada orang tua kita. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan atau menjawab soal orang yang pernah bertanya kepadanya, "Wahai Ibnu Abbas, saya telah membunuh seseorang. Saya telah membunuh seseorang. Apakah saya bisa bertobat?" Maka dia berkata kepada orang tersebut, "A'ummuku hayyah? A'ummuka hayyah? Apakah ibumu hidup?" Maka beliau menjawab, "Tidak. Tub ilallah wa taqarrab ilaihi." Bertobatlah kamu kepada Allah dan dekatkanlah diri kepadanya. Kemudian murid Ibnu Abbas, yaitu Atha, bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, mengapa engkau tanyakan tentang kehidupan ibunya?" Maka Ibnu Abbas pun menjawab, "La a'malu amalan. Saya tidak mengetahui suatu amalan aqraba ila Allah min birril walidah, yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah daripada birril walidah, daripada berbakti kepada seorang ibu." Begitu pula Ibnu Umar radhiyallahu taala an, dia pernah ditanya, "Apa yang bisa menyebabkan kita jauh dari neraka kemudian bisa mendekatkan saya ke dalam surga?" Maka dia berkata, "Apakah ibumu hidup?" Dia menjawab, "Ya." Maka Ibnu Umar mengatakan, "Lau alanta lahal kalam wa at'amtaha at'am la tadkhulannal jannah majtanabtal kaba'ir." Seandainya engkau melunakkan berlemah lembut di dalam berbicara kepadanya dan engkau memberinya makan, maka engkau akan masuk surga jika engkau menjauhi dosa-dosa besar. Hadirin saudara pendengar, pemirsa sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ibu, inilah ayah kita. Mereka berdua adalah dua pintu surga kita. Sudah sepantasnya kita memanfaatkan dua pintu ini. Jangan sampai pintu surga ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak bisa berbakti lagi kepada orang tua kita dan kita tidak memiliki kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Raghima anf, sungguh merugi. Man ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah? Rasulullah ditanya, siapa yang merugi ya Rasulullah? Man adraka abawahi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah, yaitu orang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua lanjut usia, baik kedua-duanya masih hidup atau salah satunya hidup, tetapi dia tidak masuk ke dalam surga. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang bisa kita ucapkan selain berterima kasih kepada orang tua kita, kepada ibu kita yang telah melahirkan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada ayah kita yang telah menafkahi kita, yang telah membimbing kita dari kecil. Kemudian kita bisa hidup sampai sekarang ini. Oleh karena itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: Raghima antum.
4: Rahimaan. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
5: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
4: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma ziyadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
5: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
6: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
7: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
7: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Orang tua. Apa yang kita ketahui tentang orang tua? Orang tua adalah dua hamba Allah Jalla wa'ala yang kerap kali Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan penyebutan tentang mereka berdua di dalam kitabillah Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara kewajiban untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, digandengkan dengan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Jalla wa ala memerintahkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali Dia, kecuali Allah, tauhid. Kemudian tidak pakai trading aling-aling. Allah Jalla wa'ala langsung menggandengkan kewajiban tauhid, kewajiban beribadah kepada Allah. Allah gandengkan dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dengan Allah katakan, wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua, hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Dan ini menunjukkan pemahaman sebaliknya. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan yang namanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, yang Allah Subhanahu wa ta'ala contohkan di antara bentuk durhaka tersebut adalah apa? Allah katakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila salah satu di antara kedua orang tua kalian sudah sampai lansia, lanjut usia, salah satu di antara keduanya atau dua-duanya, maka apa? Allah mewanti-wanti kita, la taqul lahuma uff. Jangan pernah kalian katakan kepada kedua orang tua kalian itu uff. Ah, apatah lagi yang abjadnya lebih banyak, ogah, tidak, malas, nyuruh mulu dan seterusnya. Jangan. Bahkan ada hadis yang maudhu', yang palsu tapi secara makna tidaklah bertentangan. Kalau seandainya ada ungkapan untuk membantah kedua orang tua yang lebih singkat dibandingkan ah, maka itu juga akan diharamkan. Kalaulah ada orang membantah orang tuanya dengan a atau hanya dengan hembusan nafas, ya, maka itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi sampai seseorang atau seorang anak sampai membuat orang tuanya menangis. Waliyadzubillah, ini merupakan hukuk yang sangat besar, kedurhakaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kafarahnya dia harus membuat orang tuanya tersenyum kembali setelah tadinya dia membuat orang tuanya menangis. Kemudian, pemirsa Yufid TV yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, coba kita melihat bagaimana perjalanan orang-orang salafus salih, orang-orang salih terdahulu dalam hal bakti mereka kepada kedua orang tua. Bagaimana hormat dan tunduknya mereka, ya, merendah dirinya mereka di hadapan kedua orang tua mereka. Karena Allah yang suruh memang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahumā janāḥa adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā." Ya. Apa kata Allah Jalla wa'ala? "Wakhfid lahumā," rendahkan di hadapan mereka berdua. di hadapan kedua orang tua. Janah, Allah menggunakan bahasa janah, sayap, ya, az-zul, sayap. Kita tahu biasanya dimiliki burung, dan burung ketika anak-anak burung yang masih kecil didatangi oleh induknya, apa yang dia lakukan? Dia tidak pongah di hadapan induknya, ya, dia tidak sok pintar terbang di hadapan kedua, apa, di hadapan induknya, tapi apa? Dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri di hadapan induknya, minta belas kasihan kepada induknya supaya dia yang dikasih makanan duluan dan seterusnya. Subhanallah. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti itu. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti seseorang yang sedang menghadap kepada raja besar di dunia. Subhanallah. Ya. Tunduk tawaduk di hadapan kedua orang tua. Ya. Dan coba kita lihat, subhanallah, sebagian orang salaf. Di antaranya kita bawakan misalnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau radhiyallahu taala anhu dipanggil oleh mamanya, oleh umminya, ya, dipanggil, ya Abu Hurairah, dipanggil oleh ibunya dengan suara yang, ya, lembut, ya Abu Hurairah, wahai putraku, wahai Abu Hurairah. Apa Abu Hurairah jawab? Labbaik ya ummah. Agak tinggi sedikit suaranya. Suara dia menjawab panggilan ibunya, suaranya lebih tinggi dibandingkan panggilan ibunya. Dia katakan, labbaiki ya ummah. Wah, ada apa wahai ibuku? Iya wahai ibuku. Abu Hurairah berpikir, sepertinya saya tadi mengangkat suara saya, menjawab panggilan ibu saya, suara saya lebih tinggi sedikit dibandingkan suara ibu saya memanggil saya. Maka apa jemaah sekalian dicintaikan Allah SWT, pemirsa Yufid TV yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, Abu Hurairah menangis di pojok rumahnya, menangis sambil beristighfar mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Dia merasa dirinya telah melakukan kedurhakaan yang besar di, ya, di hadapan ibunya, kepada ibunya, menangis istighfar. Dia tidak tahan diri, maka apa? Dia segera mengambil koceknya yang berisi dinar atau dirham. Ya, kantong duitnya dia ambil, kemudian apa? Dia pergi ke pasar perbudakan. Buat apa pergi ke pasar? Ya, pergi ke pasar perbudakan. Ternyata beliau membeli dua budak. Karena kita tahu budak dulu diperjualbelikan. Dia membeli dua budak. Kemudian apa? Dia merdekakan liwajhillah. Dia merdekakan budak tersebut karena wajah Allah Jalla wa'ala. Sebagai apa? Taubatan. Ya, sebagai bentuk taubat dia gara-gara apa? Gara-gara mengangkat suara lebih kencang sedikit dibandingkan umminya. Lebih sedikit, lebih mengangkat suara lebih kencang sedikit dibandingkan umminya. Subhanallah. Ya. Dia merdekakan dua budak tersebut sebagai bentuk taubatnya kepada Allah. Sambil dia pulang dari pasar, dia membaca firman Allah, "Innal hasanat yuzhibna sayiat." Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk, kata beliau. Kemudian subhanallah, kalau kita lihat, ya, sebagian mereka, saya mengenal ada seorang ahli ilmu subhanallah di zaman sekarang masih hidup. Subhanallah, saking baktinya kepada ibunya, saking menghormati kedua orang tuanya, ibunya, sampai-sampai apa pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika beliau orang tuanya atau ibunya masih hidup, beliau punya kebiasaan nelpon ibunya. Suka punya kebiasaan menelpon ibunya. Dia telpon ibunya. Habis beliau menyampaikan ceramah atau kajian, beliau telpon ibunya. Ya, sebagai bentuk bakti beliau kepada ibunya. Di saat mungkin zaman sekarang banyak orang yang tidak telpon dua orang tuanya. Mungkin kecuali sekali berapa bulan dan seterusnya. Waliyadzubillah. Selalu telpon orang tuanya. Qadarallah, ketika ibunya telah meninggal. Ya, selesai beliau jadi dari kajian karena punya kebiasaan menelpon ibunya. Maka apa? Dia cari nomor ibunya. Dia cari. Dia telpon. Tut. Kok enggak ngangkat umiku, ya. Baru dia sadar, oh iya, ibuku telah meninggal. Subhanallah. Sudah menjadi kebiasaan nelpon ibunya. Ketika ibunya enggak ngangkat di telepon, baru dia sadar ibuku sudah tiada. Subhanallah. Apa yang menjadikan mereka seperti ini, ya? Maka mari kita membangun persahabatan dekat dengan ibu kita, ya. Sesungguhnya, ya, Muhammad Ibn Munkadir, guru dari Al-Imam Malik, pernah berkata, "Engkau duduk di hadapan ibumu, ngobrol sama dia dan dengar hembusan nafas yang keluar dari, ya, ibumu. Kau dengar obrolan dia, omongan dia, cerita dia, keluhan dia sambil kau mendengar hembusan nafasnya, itu ahabbu ilallah minal jihadi fi sabilillah. itu lebih Allah sukai dibandingkan berjihad di jalan Allah, ngobrol sama ibu, dengar dia ngomong, dengarkan hembusan nafasnya, itu lebih Allah cintai dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada seorang ahli ilmu yang ya ada di negeri India sana, subhanallah. Dia apa? Di negeri India sana, dia apa? Ketika saking hormatnya kepada bapaknya yang sudah lansia, karena dia ingat dulu ibu sama bapaknya enggak pernah apa? Enggak pernah sama sekali ya jijik ketika nyebokin ya kotoran yang ada di ya pantat anaknya dan seterusnya, enggak pernah merasa jijik. Dia ingat itu, maka ketika bapaknya sudah tidak bisa dituntun lagi ke hammam, ke kamar kecil untuk bersih-bersih cebok dan seterusnya, apa dia bilang sama bapaknya? "Abi, bapak, tolong buang hajatnya buang hajatnya di tangan saya saja, nanti saya buang ya kotorannya ke kloset." Subhanallah, mana ada anak yang berbakti sampai seperti itu, suruh bapaknya buang hajat di tangannya kemudian dibuang kemana? Di kloset. Subhanallah, inilah perjalanan mereka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bermanfaat untuk yang berbicara dan juga yang melihat dan mendengar. Aku liqa hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saya berlalu dari ruang dengar kita bersama surah Yusuf, suara dari Syekh Ibrahim Al-Jibrin, Hafizahullah Ta'ala. Mengantarkan kita ke formasi pukul 17.04 waktu Indonesia Barat. Baik, komsimah, rahimahullah, dimanapun Anda berada, mohon maaf untuk sore hari ini tidak bisa kita hadirkan kajian bersama guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan hadis-hadis pilihan seputar keimanan, sebuah kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah. Ya, kita akan kembali murojaah apa yang beliau pernah sampaikan. Ya, kita akan angkat kajian dalam format rekaman siaran ulang. Baik, sebelum kita dengarkan siaran ulang, ya, informasi-informasi kajian sudah masuk ke meja siar kami. Untuk malam hari ini, kajian di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso, Rumbai, Pekanbaru, kajian Ba'da Maghrib. Insyaallah kajian bersama Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA Fizahullah Ta'ala, pembahasan keadaan manusia setelah kematian. Ya, kitab karya dari Syekh Khalid bin Abdul Rahman Asyai Hafizahullah Ta'ala, pembahasan keadaan manusia setelah kematian bersama Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA Fizahullah Ta'ala, malam ini Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Berikutnya komisi belum simah rahimakumullah dimanapun Anda berada, jangan lewatkan kajian malam hari ini. Kajian di Masjid Raudatul Jannah Islam Center RJIC Jalan Langka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Malam ini kajiannya bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala, pembahasan kitab fikih Mu'amalah yang diambil dari kitab Mulakhasul Fikih karya dari Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, pembahasan tentang hukum-hukum wakaf. Ya, pembahasan tentang hukum-hukum seputar wakaf. Malam ini kajian fikih Mu'amalah yang diambil dari kitab Mulakhasul Fikih karya dari Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, pembahasan hukum-hukum seputar wakaf bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala, malam ini Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Raudatul Jannah Islam Center Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Untuk besok insyaallah kajian rutin pembahasan syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga Kitabul Jihad bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Materi Kitabul Jihad, kitab yang ke-25 untuk besok pagi ba'da subuh. Ya, kajian ini rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Untuk itu besok Kamis pagi ba'da subuh insyaallah pembahasan akan dilanjutkan oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Dimulai pada bab yang ke-19, hadis-hadis tentang pahala bagi orang yang masuk Islam, berhijrah, dan berjihad. Bab yang ke-20, hadis-hadis tentang keutamaan menafkahkan seluruh harta fi sabilillah. Bab yang ke-21, hadis-hadis tentang berjihad untuk meninggikan agama Allah. Bab yang ke-22, hadis-hadis tentang berjihad dengan niat agar dikatakan pemberani. Bab yang ke-23, hadis-hadis tentang seorang yang berjihad fisabilillah dengan hanya berniat untuk mendapatkan tali kekang unta. Ya, kiasan terhadap harta. Baik, itu dia untuk pembahasan besok pagi Kamis ba'da subuh. Kajian rutin syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga Kitabul Jihad. bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da salat fardu subuh di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Malam ini kajian rutin ba'da maghrib di Masjid Umar bin Khattab Delima. Kajian malam ini yang mengisi kajian adalah Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMH Hafizahullah Ta'ala, pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Pembahasan adab-adab dalam ilmu, menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Ya, ada pada pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Bersama Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMH Hafizahullah Ta'ala, malam ini Rabu malam Kamis ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Umar bin Khattab yang berlama di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Umar bin Khattab Delima kita beralih ke informasi kajian malam ini Rabu malam Kamis di Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Malam ini kajian ba'da maghrib, ya, insyaallah kajian tafsir Al-Qur'an malam ini di Masjid Zaid bin Sabit bersama Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jarullah Al-Misri LCMA Hafizahullah Taala. Tafsir Al-Qur'an dari kitab Tafsir As-Sa'di, pembahasan surah Al-Baqarah. Diterjemahkan oleh Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Taala. Ya, jangan lewatkan kajiannya malam ini Rabu malam Kamis ba'da maghrib sampai dengan selesai bersama Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jarullah Al-Misri LCMA Hafizahullah, tafsir Al-Qur'an yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Taala. Tafsir Al-Qur'an, tafsir As-Sa'di pada pembahasan surah Al-Baqarah. Yang diambil dari kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala pada pembahasan surah Al-Baqarah. Demikian informasinya kajian malam ini Rabu malam Kamis ba'da maghrib tertanda pengurus Masjid Zaid bin Sabit. Masjid Zaid bin Sabit berlamat di Jalan Zaid bin Sabit RT 04 RW 02 Kelurahan Tebek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin muslimah rahimakumullah, ada kajian di Masjid Masjid Al-Nasmar. Kita ke Masjid Al-Nasmar. Untuk malam hari ini ada kajian tematik bersama Al-Ustaz Fadlullah Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian di Masjid Al-Nasmar untuk malam hari ini yang mengisi kajian Rabu malam Kamis ba'da maghrib adalah Al-Ustaz Fadlullah Junaid LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema atau judul pembahasan tematik. Ikuti kajiannya malam ini Rabu malam Kamis ba'da maghrib sampai dengan selesai. Demikian informasinya dari pengurus Masjid Al-Nasmar. Masjid Al-Nasmar bisa masuk dari Jalan Cipta Karya, belok kiri Gang Paus, atau bisa masuk dari Jalan Purwodadi, belok kanan Gang Graha, Kecamatan Tuah Madani, ex Kecamatan Tampan, Panam, Kota Pekanbaru. Baik, komisi pemusimah, rahimahumullah, dimanapun Anda berada, ada lagi informasi untuk kajian umum ya. Kita beralih ke informasi kajian malam ini di Masjid Al-Madinah. Masjid Al-Madinah yang dekat dengan Sekolah Islam SDIT Al-Madinah, Jalan Ampi nomor 99, Marpoyan, Pekanbaru. Di Masjid Al-Madinah malam ini ada kajian untuk pematerinya adalah Al-Ustaz Ghanna Abu Daud Hafizahullah. Pembahasannya yaitu kitab Al-Muyassar fi Ilmun Nahwi. Ya, pembahasan kaidah-kaidah tentang bahasa Arab ya. Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi bersama Al-Ustaz Ghanna Abu Daud Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian bahasa Arab bersama Al-Ustaz Ghanna Abu Daud Hafizahullah malam ini Rabu malam Kamis ba'da maghrib sampai dengan selesai bertempat di Masjid Al-Madinah. Masjid Al-Madinah ini terletak dekat dengan SDIT Al-Madinah, Jalan Ampi, nomor 99, Marpoyan, Pekanbaru. Baik, berikutnya, komisi-komisi-komisi, ada juga kajian dari Musholla Al-Hidayah, dan ada kajian rutin khusus muslimah dari RJIC. Kajian besok pagi di Musola Al-Madinah, Kamis pagi ba'da subuh, jangan lewatkan kajian rutin bersama Al-Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasannya kitab Riyadhus Shalihin karya dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, kajiannya Kamis besok pagi ba'da subuh bersama Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan ya kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Demikian informasinya untuk kajian besok Kamis pagi ba'da subuh bertempat di Musola Al-Hidayah. Ya, yang berada di depan kediaman Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah, yaitu lokasinya di Jalan Pahlawan nomor 93 Arengka Atas, Pekanbaru. Terakhir informasi kajian khusus muslimah dari relawan Umahat RJ mengirimkan informasi ke meja siar kami. Silakan antunda hadir besok pagi, kajiannya insyaallah akan diisi oleh salah satu Dewan Syuro RJIC, itu Al-Ustaz Abu Nu'aim Dr. Aspiri Rahmat Azai MA Fizahullah Ta'ala. Pembahasannya untuk Antunna, yaitu adab dan lambang kebahagiaan. Kumpulan adab-adab yang indah dan akhlak yang mulia. Silakan Umahat wal Akhwat, ibu-ibu ya dan juga saudara-saudariku. Semoga Antunna bisa hadir. Yang berhalangan hadir, silakan Antunna tetap menyimak ya melalui RJ TV atau kami relay juga melalui Radio Hidayah 103.4 FM. Besok pagi Kamis pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Baik, itu dia informasi terakhir kajian khusus muslimah rutin Kamis pagi ya dari relawan Umahat RJ yang merahmat di Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center, Jalan Angkatu Jalan Tuang Kutam Busai, Kota Pekanbaru. Baik, komisir pemusimah, kita lanjut dengan rekaman kajian hadis-hadis pilihan tentang keimanan. Sebuah kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Usamah, Al-Ustaz Abu Hamzah Usamah bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, ini dia rekamannya. Kamu simak-simak. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
2: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, para pendengar Radio Hidayah rahimanillah wa iyyakum jami'an, pada pertemuan yang telah lalu kita telah selesai dari pembahasan hadis yang pertama terkait hadis-hadis seputar keimanan, di mana pada hadis yang pertama tersebut terdapat pembahasan yang sangat keimanan. Di antara pokok bahasan dari hadis yang pertama itu terkait kedudukan dari keimanan, di mana Rasulullah SAW ditanyakan salah seorang sahabat tentang amalan yang paling utama, kemudian beliau pun jawab imanun billahi wa rasulih. Jadi amalan yang paling utama dan yang paling mulia adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga di pembahasan pada hadis yang pertama tersebut, kita juga telah membahas yang terkait dengan syajaratul iman atau pohon keimanan, mana kita telah mempermisalkan sebagaimana yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala pengarang daripada kitab ini terkait dengan hakikat daripada keimanan. Beliau menjelaskan ringkasan seputar keimanan dengan menjelaskan akan pohon keimanan sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya permisalan keimanan itu seperti pohon yang penuh dengan keberkahan. Kemudian juga kita juga telah membahas pada hadis tersebut yang terkait dengan faedah ataupun buah daripada keimanan tersebut. Apa saja yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dengan keimanan yang mereka miliki. Bagaimana yang telah kita sebutkan, secara umum seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat, maka semua itu merupakan dampak daripada keimanan. Ketika seorang memiliki keimanan, maka seluruh kebaikan akan dia rasakan di kehidupan dunia ini, dan kemudian dia akan merasakan kenikmatan yang hakiki ketika di surga. Hadis pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan itu pembahasan hadis yang kedua yang disebutkan oleh pengarang daripada kitab ini, Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, di mana beliau membawakan pada hadis yang kedua yaitu terkait dengan hadis Jibril alaihi salam. Hadis ini, hadis Jibril, merupakan hadis yang sangat agung, merupakan hadis yang sangat mulia, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam, khusus yang berkait dengan permasalahan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, hadis Jibril, sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dan dia merupakan hadis pada urutan pertama yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya As-Sahih, di mana kalau kita membuka hadis-hadis yang di kitab hadis yang dikarang oleh Imam Muslim rahimahullah, maka hadis yang pertama yang akan kita dapati di dalam Kitabul Iman, urutan pertama yang beliau bawakan di dalam kitab beliau tersebut adalah hadis Jibril ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini juga merupakan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana beliau menyebutkan hadis ini pada urut kitabnya Al-Arba'in. Pada urutan yang pertama beliau membawakan hadis dari Amirul Mukminin juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terkait dengan permasalahan keimanan, dan hadis yang terkait dengan permasalahan terkait dengan permasalahan niat, innamal a'malu bin niat. Dan hadis ini, hadis innamal a'malu bin niat, merupakan hadis pertama di dalam kitab Al-Arba'in, dan dia juga merupakan hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih, di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Kedua hadis ini, yaitu hadis innamal a'malu bin niat dan hadis Jibril, merupakan hadis yang sangat penting untuk dipahami dan dipelajari oleh seorang muslim. Dan terkait dengan hadis Jibril ini,

Al-Imam Muslim di dalam kitabnya menyebutkan kisah sebelum beliau membawakan daripada hadis ini, di mana beliau menyebutkan asal muasal daripada periwayatan hadis ini. Itu diriwayatkan oleh Yahya ibn Ya'mar rahimahullah dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau merupakan anak dari Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nanti akan kita bawakan kisah tersebut, bagaimana periwayatan hadis ini datang dari jalur Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Sebelum kita memasuki membaca atau yang terkait dengan hadis ini, sebelum kita membacakan hadis ini, hadis Jibril alaihissalam, kita akan membawakan perkataan dari para ulama terkait dengan hadis Jibril ini, yang mana semua perkataan ini menunjukkan akan kedudukan daripada hadis Jibril di dalam agama yang mulia ini, di mana sebagian ulama mengatakan bahwasanya terkumpul di dalamnya seluruh pokok agama. Bagaimana yang disebut Allah dalam Kitabul Hikam, di mana beliau mengatakan wa huwa haditsun 'azimun yashtamil 'ala syarh ad-din kullih. Di mana hadis ini, hadis Jibril alaihi salam, merupakan hadis yang sangat agung yang mencakup pembahasan penjelasan terkait dengan agama seluruhnya. Kalau seorang ingin mempelajari agama Islam secara umum, bagaimana dia ingin memahami agama ini dengan baik dan benar, maka dengan kepada hadis ini dan membaca penjelasannya, maka dia telah terkumpul di dalamnya seluruh kebaikan yang terkait dengan agama ini. Dia mengatakan bahwa haditsun 'adzim yashtamil 'ala syarh ad-din kullih. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, dan hadis yang sangat penting, dan hadis yang sangat mulia, yang mencakup seluruh penjelasan tentang agama. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhirih, oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di akhir daripada hadis ini, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril alaihi salam datang kepada kalian, tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada kalian agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya malaikat Jibril datang kepada mereka di tengah-tengah para sahabat, tujuannya adalah untuk mengajarkan tentang agama mereka. Jadi hadis yang terdapat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan yang disebutkan di dalam hadis ini, beliau katakan bahwasanya semua itu merupakan bagian daripada agama. Karena semua itu merupakan agama, pokok daripada agama. Jadi kalau seorang ingin belajar agama Islam, kemudian dia mencukup dengan hadis ini, mulainya dengan hadis ini, maka dia telah menggabungkan agama dari seluruh aspek di dalamnya. Kait dengan permasalahan akidah, maka di dalam hadis ini terdapat pokoknya. Terkait dengan permasalahan amalan, maka di dalam hadis ini terdapat pokoknya. Terkait dengan permasalahan dapat pembahasannya, dan seluruh yang terkait dengan hadis ini bagi sebagian ulama keberkataan Al-Imam Qurtubi dan Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Secara umum perkataan mereka sangat mirip, di mana beliau-beliau mengatakan bahwasanya hadis ini pantas untuk dikatakan sebagai ummus sunnah, sebagai induknya hadis, induknya as-sunnah. Itu kalau kita di dalam Al-Qur'an yang dinamakan sebagai induk daripada Al-Qur'an, ummul Qur'an, apa? Surah Al-Fatihah. Akan sebagai ummul Qur'an, maka di dalam sunnah hadis Jibril disebutkan oleh para ulama sebagai ummus sunnah, sebagai induk daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka mengatakan ini? Mereka mengatakan lima tadammanatuhu min jum'iha ma'ani.

بما تضمنه من جمل علم السنة. karena di dalam hadis ini Jibril ini disifati oleh sebagian ulama sebagai ummu as-sunnah, induk daripada sunnah. Adapun hadis ini, maka dia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya. Dia merupakan hadis pertama yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab beliau As-Sahih. Beliau mengatakan Syekh Razak hafizahullah taala mengatakan hadis Jibril alaihi salam Al-Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm. Dari sahabat yang mulia Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takala kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, idhla'a 'alaina rajulun shadidu bayad al-thiyab. Tiba-tiba muncul atau hadir di hadapan kami seorang yang mana disifati oleh Umar bin Khattab dengan sifat yang akan beliau sebutkan dalam hadis ini, syadidu rajulun syadidu bayad al-thiyab. Itu seorang yang mana bajunya sangat putih dan bersih. Putih, bersih, dan tidak terlihat sedikit pun kotoran dari pakaian tersebut. Syadidu sawadis sya'ab. Rambutnya sangat hitam, pekat. La yura 'alaihi atharus safar. Tidak terlihat darinya bekas perjalanan yang sangat jauh. Wa la ya'rifuhu minna ahad. Kami yang tahu siapa dia. Jadi di sini Umar radhiyallahu taala mensifati orang tersebut, ada tujuannya, ada maksud daripada beliau mensifati orang tersebut. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dahulu, bukan seperti sekarang ini. Kalau seseorang dia datang dari perjalanan yang sangat jauh, maka dia akan harus menempuh perjalanan yang cukup panjang, menaiki tunggangan yang mana pasti akan terlihat darinya bekas perjalanan yang jauh tersebut. Pakaian yang kotor, rambut yang lusuh dan keras, kemudian muka yang penuh dengan debu. Yang mana apabila seseorang bukan dari penduduk kota Madinah, maka orang-orang akan tahu bahwasanya dia bukan orang yang datang dari luar, dengan mereka mengetahuinya dengan pakaian ataupun penampilan orang tersebut. Akan tapi orang ini, dia bukan dari penduduk ma'arifuhu minna ahad. Tidak ada satupun dari kami yang mengetahui orang ini. Tidak ada yang kenal. Karena apa? Akan tapi, dari penampilannya juga tidak menunjukkan bahwasanya dia datang dari tempat yang jauh. Sehingga ini mendatangkan keanehan di diri para sahabat, menimbulkan pertanyaan di dalam jiwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir ketika itu. Seorang yang bukan termasuk dari penduduk kota Madinah, tidak ada yang mengenalnya seorang pun, lihat bahwasanya dia merupakan orang yang datang dari kejauhan. Karena apa? Rambutnya bersih, hitam pekat, kemudian bajunya putih, bersih, tidak ada kotoran yang menunjukkan bahwa saya dia tidak ada debu ataupun tanah yang terdapat di dalam bajunya yang menunjukkan bahwa saya dia datang dari luar kota Madinah. Kalau seandainya dia datang dalam keadaan lusuh, maka orang-orang tidak heran. Apabila tidak ada yang mengetahuinya, orang-orang tidak heran. Orang-orang pasti akan mengira bahwa saya dia merupakan orang yang datang dari luar kota Madinah. Tapi orang ini

di kota Madinah tidak ada yang mengenalnya, para sahabat tidak ada yang mengenal orang tersebut, tapi juga dia tidak terlihat bahwasanya dia merupakan orang yang datang dari tempat yang sangat jauh. Kemudian beliau mengatakan, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dan orang tersebut menempelkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dan bahannya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya orang tersebut meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk adab, sebagai bentuk pembelajaran pada orang-orang yang di sekelilingnya, mengajarkan bagaimana adab seseorang ketika dia hendak belajar ilmu. Itu dia harus itu penghormatan. Dan dia harus benar-benar berada dalam kondisi yang siap untuk menerima ilmu. Kemudian orang tersebut berkata, waqal ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kemudian orang tersebut pun bertanya. Orang ini bertanya dengan 5 pertanyaan. Mengatakan, dia bertanya dengan 5 perkataan. 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, terkait dengan permasalahan Islam. Rasulullah SAW menjawab dengan rukun Islam yang 5. Dia bertanya, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab. Selesai Rasulullah SAW menjawab dari pertanyaan orang ini, orang ini pun mengatakan, sadaqta, engkau benar. Maka ini menimbulkan pertanyaan lagi ya, di diri para sahabat. Bagaimana orang ini bertanya? Ya, seperti orang yang tidak tahu, setelah Rasulullah SAW menjawab, kemudian dia mengatakan, sadaqta, engkau benar. Ini merupakan sahabat yang tidak pernah mereka saksikan sebelumnya. Kemudian, pertanyaan yang selanjutnya yang ditanyakan oleh orang ini adalah tentang keimanan. Dan ini merupakan pokok atau inti daripada pembahasan kita di hadis Jibril ini. Dan maksud daripada beliau membawakan hadis ini adalah tujuannya untuk menjelaskan yang terkait dengan pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh Malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bertanya, fa akhbirni anil islam anil iman, beritahukan kepadaku tentang keimanan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Keimanan, hakikat daripada keimanan, kau bertanya tentang keimanan, maka ketahuilah bahwasanya keimanan yaitu dengan engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitabullah, beriman kepada para utusan Allah, para rasulnya alaihimussalatu wassalam, dan beriman kepada hari akhir, dan kemudian engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan 6 jawaban yang ini semua ini dikenal sebagai rukun iman. Rukun iman yang 6 yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada para utusan Allah dari para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir.

lebih mengetahui tentang jawabannya, kebenarannya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum." Itu adalah malaikat Jibril yang datang tujuannya untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan maksud dan tujuan daripada kedatangan malaikat Jibril. Beliau mengatakan ataakum yu'allimukum dinakum. Beliau datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Barusan kita telah bacakan hadis ini. Malaikat Jibril ketika bertanya di dalam kisah ini, beliau yang menyebutkan jawaban atau beliau yang bertanya? Malaikat Jibril di dalam kisah ini, posisi beliau sebagai apa? Sebagai penanya atau sebagai yang menjawab? Jawabannya adalah beliau adalah orang yang bertanya di dalam kisah ini, di dalam kejadian ini. Akan tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Umar bahwasanya ataakum yu'allimukum dinakum? Bahwasanya Jibril alaihi salam datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maka para ulama berdasarkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengambil kesimpulan bahwasanya terkadang seseorang dia merupakan orang yang alim atau dia yang memiliki pengetahuan, bisa jadi dia ingin mengajarkan tentang suatu perkara, akan tapi posisinya bukan sebagai orang yang menyampaikan. Posisinya adalah sebagai orang yang bertanya, tujuannya adalah agar yang ditanyakan kepadanya pertanyaan tersebut memberikan jawaban yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sebagai contoh, dalam suatu majlis terdapat seorang ustaz yang mana ustaz itu di dalam suatu majlis terdapat dua orang ustaz di mana keduanya merupakan ahli ilmu. Ustaz yang pertama ingin memberikan faedah kepada para hadirin. Ustaz yang pertama ingin memberikan faedah kepada para jamaah secara tidak langsung dengan suatu perkara yang mana itu merupakan hal yang banyak terjadi di kalangan para jamaah atau para masyarakat yang beliau tinggal di sana. Akan tapi beliau ingin yang memberikan jawaban atau yang menjelaskan tentang perkara tersebut adalah ustaz yang kedua. Bisa jadi karena faktor ustaz yang kedua, misalkan ustaz yang datang dari luar kota, atau tujuannya murni beliau ingin memberikan manfaat, akan tapi dengan metode yang lainnya, tidak secara langsung. Sebagai contoh, misal beliau bertanya dengan suatu perkara yang di kalangan masyarakat pada saat itu, maka kemudian beliau membacakan seakan-akan beliau membaca pertanyaan dari para jamaah, atau beliau bertanya seakan-akan beliau tidak tahu padahal pada hakikatnya beliau tahu, tetapi beliau ingin memberikan faedah kepada para jamaah, memberikan ilmu kepada para jamaah, maka dalam kondisi ini yang bertanya ini bisa dikatakan, ustadz yang bertanya ini bisa dikatakan bahwasanya dia merupakan orang yang mengajar atau orang yang memberikan ilmu. Dia mendapatkan pahala yang sama, bahkan bisa jadi mendapatkan pahala yang lebih. Karena apa? Karena tujuan dan keikhlasan yang ada di dalam dirinya. Diiringi dengan niat yang sangat mulia dari ustaz tersebut, di mana beliau ingin agar para jamaah tersebut mendapatkan faedah dari ustaz yang ditujukan kepadanya pertanyaan tersebut. Oleh karenanya di sini Malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati beliau dengan orang yang datang untuk mengajarkan agama kepada para sahabat. Padahal beliau datang seperti orang yang sedang bertanya, seperti orang yang belajar. Dan tapi karena tujuan daripada Malaikat Jibril tersebut

ingin mengajarkan agama, beliau menyebutkan maksud daripada pertanyaan tersebut adalah agar para sahabat mendapatkan ilmu dari pertanyaan tersebut. Malaikat Jibril apakah tidak mengetahui jawabannya? Beliau tahu. Jawabannya sudah tahu. Buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW menjawab, beliau mengatakan, sadaqta, engkau benar. Menunjukkan bahwasanya beliau tahu akan jawaban dari pertanyaan tersebut. Akan tapi beliau ingin mengajarkan kepada para sahabat, ingin mengajarkan kepada umat ini tentang agama yang mulia ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innahu Jibril atakum yu'allimkum dinakum. Sesungguhnya dia merupakan malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maka sebagaimana disebutkan oleh para ulama, seorang alim dia bisa jadi bertanya tentang sesuatu, walaupun dia bertanya bukan orang yang menjelaskan tentang jawaban daripada pertanyaan tersebut, akan tapi dia bisa dikatakan sebagai orang yang mengajarkan kebaikan kepada jamaah, orang yang mengajarkan ilmu sebagai seorang dai, walaupun secara tidak langsung. Karena apa? Karena tujuan dia yang mulia tersebut ingin memberikan faedah kepada para jamaah. Maka dia bisa dikatakan ustadz yang bertanya, ustadz yang menjawab, dan ustadz yang bertanya bisa dikatakan sebagai orang yang telah memberikan ilmu. Hadis ini, sebagaimana yang telah disebutkan, dikenal sebagai hadis ini disebutkan oleh para ulama sebagai hadis Jibril alaihissalam. Mengapa dinamakan sebagai hadis Jibril? Hal ini dikarenakan dalam kondisi tersebut atau pada saat itu, malaikat Jibril alaihissalam datang tidak seperti sebagaimana biasanya. Bagaimana yang kita ketahui, bahwasanya malaikat Jibril merupakan malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada seluruh para utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, yaitu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Pada hakikatnya malaikat Jibril sering bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis dan seluruh hadis yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu yang datang dari malaikat Jibril alaihissalam. Namun kenapa hadis ini lebih dikenal dengan hadis Jibril dibandingkan hadis-hadis yang lainnya? Ulama menyebutkan adalah sebabnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis ini. Di akhir hadis ini dan kondisi yang berbeda ketika malaikat Jibril datang pada saat itu. Di mana beliau datang, pada dasarnya beliau merupakan seorang malaikat, akan tetapi pada kesempatan tersebut beliau datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjelma seperti seorang Arabi, seperti orang Badui, seperti manusia. Dan dia beliau datang seperti manusia, orang seperti orang yang asing, yang tidak dikenal, yang mana pada hakikatnya beliau adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis ini menyebutkan secara khusus, fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya ia adalah Jibril yang datang untuk mengajar. Jibril bertanya dengan 5 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, beliau bertanya tentang keimanan. Dan ini dia pembahasan kita pada hadis ini. Inilah tujuan daripada Fadilatul Syekh Habibahullah Ta'ala membawakan hadis ini sebagai hadis-hadis yang terkait dengan seputar keimanan. Mengapa kalau kita bertanya kenapa hadis Jibril disebutkan di dalam kitab ini? Jawabannya adalah karena di dalam hadis Jibril alaihissalam terdapat pertanyaan secara khusus yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kait dengan keimanan. Beliau bertanya, akhbirni 'anil iman, beritahukan kepadaku tentang keimanan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawabnya. Keimanan atau al-iman di dalam bahasa secara bahasa Arab, ya,

maknanya adalah al-iqrar, penetapan. Karena kata iman, mufradat al-iman itu diambil berasal dari kalimat al-aman, itu rasa aman. Yang mana dia merupakan lawan kata daripada rasa. Maka keimanan apabila ditanyakan apa pengertiannya secara bahasa, jawabannya adalah al-iqrar. Keimanan pengertiannya secara bahasa itu penetapan. Karena dia berasal dari kalimat al-aman, diambil dari kata keamanan, rasa aman, yang mana dia merupakan lawan daripada rasa takut. Maka apabila hati seorang merasakan kenyamanan dan hati tersebut telah kokoh dan mendapatkan ketenangan dengan keimanan tersebut, dengan berimannya dia kepada hati tersebut, secara bahasa bisa dikatakan sebagai hati yang telah beriman. Adapun secara syariat, para ulama menyebutkan pengertian daripada keimanan bagaimana disebutkan oleh Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam kitab ini, beliau mengatakan wa amma syara'an fahuwa i'tiqadun wa qawlun wa 'amal. Pengertian daripada keimanan adalah keyakinan dan perbuatan, ucapan serta perbuatan. I'tiqadun jazimun bi kulli ma amara Allah 'azza wa jalla bi i'tiqadihi min imanin bihi wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ghairi dhalik. Itu keimanan yang kokoh, yang teguh terhadap keyakinan yang teguh terhadap seluruh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk beriman, untuk kita yakini. Dari beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para rasul, dan kepada kitab, dan hal-hal yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk beriman kepadanya. Orang tidak bisa dikatakan sebagai seorang mukmin apabila dia belum meyakininya di dalam hati. Apabila seorang ragu di dalam keimanannya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang telah beriman. Walaupun secara zahir kelihatannya dia mengerjakan amalan-amalan para ahli iman, namun apabila ada kerancuan di dalam hatinya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang mukmin yang sesungguhnya. Beliau mengatakan bahwa i'tiqadun wa qawlun wa 'amal, keyakinan. Keyakinan yang terkait dengan amalan hati. Wa qawlun, dan ucapan. Beliau mengatakan wal qawlu huwa talaffuzu bis syahadatain. Maksudkan dengan al-qawl di sini, dengan ucapan di sini adalah ucapan dua kalimat syahadat. Yang mana ucapan ini merupakan mustanidan ila i'tiqadil qalbil jazim bima talaffaza bihi lisan. Ucapan lisan ini harus berdasarkan dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Jadi seorang tidak cukup hanya mengucapkan dua kalimat syahadat secara lisannya saja, akan tapi di dalam hatinya dia tidak meyakini kebenaran apa yang diucapkan tersebut. Baru seorang sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai orang yang telah beriman apabila ucapan dua kalimat syahadatnya itu bersumberkan dari keyakinan yang ada di dalam hati, keyakinan yang benar dan keyakinan yang kokoh, keyakinan yang penuh dengan keteguhan, keimanan yang benar dan yang baik, yang bersumberkan dari hati yang baik tersebut, kemudian diucapkan oleh lisannya. Kemudian beliau mengatakan ثم عمل الجوارح في طاعة الله. Kemudian setelah dia meyakini dalam hatinya dan dia mengucapkan dengan lisannya keimanan tersebut, kedua kalimat syahadat tersebut, kemudian dia mengiringinya dengan amalan anggota badan, seluruh amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menekankan kembali, falaisal imanu ma kana fil qalbi faqat walaisal imanu ma kana fil lisani faqat walaisal imanu ma kana fil jawarihi faqat. Keimanan itu bukanlah hanya yang ada di dalam hati saja. Karena seorang apabila dia beriman di dalam hatinya namun dia tidak mengucapkan dalam lisannya, maka dia tidak dikatakan sebagai orang-orang yang beriman.
Sebagai contohnya siapa? Abu Talib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah dia meyakini bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah dia meyakini bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan agama yang hak? Bagaimana yang dikenal dalam perkataan beliau yang dalam perkataan yang sangat masyhur, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku telah mengetahui bahwasanya agama Nabi agama Muhammad merupakan agama terbaik. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Aku telah mengetahui bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad ini merupakan agama yang terbaik. Laulal malamata aw hidaru masabbatin, kalau bukan karena aku takut dengan celaan dan menjauhkan diriku dari cacian dan orang-orang musyrikin, cacian para teman Abu Talib, Abu Jahal dan sebagainya, la wajadtani samhan bidaka mubina, maka engkau akan mendapatiku menerima dan tunduk terhadap agama tersebut. Di sini secara hati Abu Talib meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi itu semua keyakinan dalam hati tersebut tidak cukup. Dia harus diiringi, disertai dengan ucapan lisan. Beliau mengatakan, فَلَيْسَ الْإِيمَانُ مَا كَانَ فِي الْقَلْبِ فَقْرِ. Keimanan itu tidak cukup hanya dengan ada yang di dalam hati saja. وَلَيْسَ الْإِيمَانُ مَا كَانَ فِي الْلِسَانِ فَقَرْ. Dan keimanan itu bukan hanya yang ada di lisan saja. وَلَيْسَ الْإِيمَانُ مَا كَانَ فِي الْجَوَارِهِ فَقَرْ. Dan keimanan itu bukan hanya sekedar amalan anggota badan saja. بَلِ الْإِيمَانُ مُشْتَمِلٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ كُلِّهَا. Akan tapi keimanan dia mencakup seluruh perkara ini. Bahwa i'tiqadun bil qalb, keimanan adalah didasari dengan keyakinan di dalam hati. وَقَوْلٌ بِلْ لِسَانٌ, dan diucapkan dengan lisan. وَعَمَلٌ بِلْ جَوَارِهِ, dan diiringi dengan amalan anggota badan. Kullu wa takhda wa tastakin wa tastaslim wa tanqadu li awamirillahi jalla wa ala. Semua tiga aspek, tiga unsur ini, hati, lisan, anggota badan, semuanya memiliki amalan khusus. Semuanya harus beramal dan semuanya harus tunduk. Hati seorang harus tunduk sebagaimana lisannya tunduk. Anggota badan seorang harus tunduk terhadap perintah Allah sebagaimana lisan dan hatinya tunduk. Wa tastaslim, dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk terhadap perintah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebutkan dasar terkait dengan permasalahan keimanan, pengertian daripada keimanan. Beliau menekankan bahwasanya tiga unsur ini saling terkait, antara hati dan lisan dan juga dengan amalan anggota badan. Tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Seorang tidak dikatakan sebagai orang yang beriman hanya dengan ucapan lisannya. Karena orang-orang munafik, dia mengucapkan dengan lisannya akan tapi hatinya mengingkari. Dia mengucapkan dengan lisannya hanya sebagai bentuk untuk nifak, untuk menjaga dirinya sendiri. Begitu juga seorang tidak cukup dengan amalan jawarihnya saja. Bagaimana sebagian orang-orang kafir, dia bersedekah. Bagian orang-orang kafir, dia berpuasa. Akan tapi dia enggan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Akan tapi dia dalam hatinya enggan untuk tunduk kepada perintah Allah. Orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang telah beriman. Sebaik apapun dia, dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Karena apa? Yang tunduk hanyalah anggota badannya saja. Dan tapi pokok daripada keimanan belum lagi dilakukannya, belum lagi terwujudkan di dalam dirinya. Itu keimanan dalam hati yang diiringi dengan ucapan lisan, ikrar. Itu seorang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun keimanan ini, yang kita sebutkan bahwa di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh Malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah SAW adalah pertanyaan seputar keimanan. Dan keimanan ini
Al-Iman, dia dibangun di atas 6 rukun. Dia dibangun di atas pondasi yang sangat agung, dibangun di atas pondasi yang sangat kokoh. Yang mana pondasi ini apabila telah teguh, apabila telah kokoh di dalam diri seseorang, dan dia kuat di dalam diri seseorang, maka akan terlihat berbagai macam kebaikan dari orang tersebut. Dan rukun daripada keimanan ini telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Jibril tersebut, di mana beliau Assalam, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang keimanan. Rasulullah SAW menjawab, al-iman antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Yang pertama, dia merupakan, yang pertama ini merupakan pokok utama, dan dia merupakan dasar utama, dan dia beriman kepada Allah. Karena apa? Seluruh keimanan yang lainnya, dia termasuk daripada rukun juga, akan tapi dia merupakan cabang di dalam keimanan itu sendiri, yang mana dia bersumberkan dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua terkait dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antu'mina billah wa malaikatihi. Kau beriman kepada Allah, ini merupakan rukun yang paling tonggak utama daripada keimanan tersebut. Wa malaikatihi, dia juga merupakan rukun, akan tapi dia merupakan cabang dari beriman kepada Allah. Karena apa? Malaikat merupakan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang bagaimana dia meyakini bahwasanya dia beriman kepada malaikat kalau dia tidak beriman kepada Allah? Tidak mungkin. Karena malaikat merupakan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah beriman kepada kitab. Kitab di sini adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, sehingga dia merupakan cabang daripada beriman kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya beriman kepada rasul, kepada para utusan, para nabi, para rasul, siapa mereka? Lagi kepada beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada hari akhir. Beriman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Hari akhir hari apa? Hari milik Allah Subhanahu wa taala. Hari pembalasan di mana Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Seluruh amalan yang dikerjakan oleh para hambanya, apabila baik maka dia akan mendapatkannya, apabila buruk dia akan mendapatkan balasan. Hari kiamat merupakan hari milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menyerukan kepada seluruh makhluknya dengan mengatakan anal malik, aku adalah raja. Aina mulukul ard, mana para raja yang dahulunya ada di muka bumi. Hari kiamat merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala benar-benar menampakkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan, seluruh sekutu yang dahulunya disembah selain daripada Allah di dunia, pada hari kiamat semuanya akan hilang. Semuanya akan mengaku akan kelemahannya. Bahkan yang disembah selain daripada Allah dalam keadaan tidak ridha, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam yang dianggap sebagai Tuhan, akan berlepas diri dari para penyembah. Begitu juga dengan orang-orang saleh, para nabi yang lain, bahkan para malaikat, semuanya akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, ini kaitannya sangat jelas dengan beriman kepada Allah, karena al-qadar qudratullah. Takdir adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah ada pada takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan seluruh perkara yang akan terjadi 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit. Maka beriman kepada rukun iman itu dibangun di atas pondasi tonggak yang sangat kokoh, itu beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikat, kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Dan lima rukun setelah beriman kepada Allah semuanya merupakan pokok, merupakan cabang daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun iman yang enam ini harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Orang yang mengaku dia beriman, maka dia harus, yang mengaku sebagai seorang muslim, dia harus meyakini enam rukun yang mulia ini. Dan seluruhnya saling terkait. Tidak boleh seseorang beriman kepada sebagian dan kufur kepada

sebagian yang lain. Tidak boleh seorang mengatakan yang saya beriman kepada kitab dan rasul saja, tidak perlu beriman kepada malaikat. Orang yang demikian adalah orang yang kufur terhadap keimanan. Karena apa? Seluruh rukun iman ini yang enam ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Beriman kepada salah satunya maka harus beriman kepada salah satu daripada rukun ini, maka dia telah mengingkari seluruh rukun iman yang lainnya. Oleh karenanya di sini beliau mengatakan Allah Ta'ala, fahadi sittatu usulin yaqumu 'alaiha al-imanu bayyanaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah enam rukun yang mana keimanan itu dibangun di atas enam rukun yang sangat agung ini yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jama'aha fi hadzal hadis, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkannya dalam hadis ini. Hadis Jibril alaihi salam. Fa wajibun 'ala kulli muslimin. Maka wajib bagi setiap muslim an yu'mina biha, itu mengimaninya imanan jaziman la yukhalituhu adna syakkin wala raib. Keimanan yang penuh dengan keyakinan, keimanan yang penuh dengan keteguhan yang tidak boleh sedikit pun dikotori dengan kotoran keraguan ataupun ketidakyakinan. Wa hiya usulun mutalazimah mutarabithah la yanfakku ahaduha 'anil akhar. Al-imanu bi ba'dihha yaqtadil imanu bi biha jami'an. Dan semuanya ini merupakan usul, merupakan tonggak dan merupakan fondasi utama yang saling terkait akan antara satu dengan yang lainnya. Mengimani sebagiannya maka mengharuskan seseorang untuk beriman kepada seluruhnya. Wali'idhami makanati hadhil usul warif'ati sya'niha ja'abai adidah. Agama dalam Al-Quran kita akan mendapati penjelasan yang sangat banyak di berbagai macam surat dan di berbagai macam ayat. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang rukun iman ini. Bagi contoh, diantaranya di surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua daripada Al-Quran, maka kita akan mendapati pembahasan terkait dengan keimanan ini di awal surat. Kita akan mendapati pembahasan terkait dengan keimanan ini berulang-ulang di awal surat, di pertengahannya, dan di penutupan daripada surat ini. Semua itu menunjukkan akan kedudukan yang sangat agung daripada rukun iman ini. Di awal surat, dari ayat yang kedua hingga ayat yang kelima, sebutkan sifat orang-orang muttaqin. Maksudnya Al-Quran ini diturunkan kepada sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat mereka adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. Itu adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan dari Abi Al-Aliyah dan para ulama tafsir yang lainnya, yang dimaksudkan daripada maksud dari makna alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Beliau mengatakan ai alladzina yu'minuna billahi wa malaikatihi, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitabnya, wa rusulihi dan utusannya, wal yawm wal jannati wan nar, beriman kepada surga pada neraka, wa liqa'illah, beriman kepada pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu dhalika minal iman bil ghaib, semua itu merupakan bagian daripada beriman kepada perkara yang ghaib. Adapun di pertengahan daripada surat ini, maka bagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang ke-177, laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bukanlah kebajikan itu dengan seseorang hanya mengarahkan wajahnya ke arah timur ataupun barat, akan tapi albir, kebaikan, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab, dan kepada para nabi. Dan kemudian ditutup ayat ini atau surat ini ditutup dengan pembahasan terkait dengan
keimanan tersebut. Amin.

0: rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di halaman terakhir daripada surat Al-Baqarah ayat yang ke-258, bahwasanya para rasul telah beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada para rasul. Kullun amana billah. Semuanya para nabi dan rasul dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat. Wa kutubihi wa rusulihi, dan beriman kepada para kitab, dan beriman juga kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi, kami tidak akan membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya, antara satu utusan dengan utusan yang lainnya. Maksudnya apa? Mereka mengimani seluruhnya, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dengan perbedaan yang menyebabkan seorang akan menjadikan seorang rasul itu kedudukannya jatuh di hadapan para makhluk. Tapi pada dasarnya para nabi dan rasul itu mereka semuanya berbeda-beda di dalam kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara yang satu dengan yang lainnya itu keutamaannya berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di sini yang dilarang adalah membedakan antara satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan yang dibedakan atau yang lebih mulia itu dimuliakan oleh orang-orang, dan yang kemuliaan yang di bawahnya itu menjadi tidak dihormati oleh para manusia. Disinilah yang tercela, itu membedakan para rasul yang menyebabkan orang-orang tidak menghormati rasul yang lainnya. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka semuanya mengatakan kami mendengar dan kami taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam keimanan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala An-Nisa terkait dengan keimanan ini, itu di dalam ayat yang ke-136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah kami dan kepada para rasul, kepada para kitab yang telah diturunkan kepada para rasul, dan kepada kitab yang telah diturunkan kepada rasul sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mengingkari Allah, kufur terhadap Allah, para malaikat, para kitab, tidak beriman kepada wa rusulihi dan para utusannya dan pada hari akhir, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jatuh, terjatuh ke dalam kesesatan yang sangat jauh. Kemudian beliau mengatakan, wa mimma yubayyinu 'idhami sya'ni hadhil usul anna syara'i al-anbiya'i jami'ihim muttafiqatun 'alayha la yakhtalifu fiha nabiyyun 'an nabiy. Yani, dan di antara perkara yang menunjukkan akan mulianya atau agungnya rukun iman yang 6 ini, bahwasanya seluruh syariat para nabi dasarnya itu semuanya sepakat di dalam membawa agung ini, itu beriman kepada 6 perkara ini, beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para nabi, dan kepada para rasul, kepada kitab-kitab, hari akhir, dan qada dan qadar. Tidak ada seorang pun antara satu nabi dengan nabi yang lainnya berselisih di dalam rukun iman ini. Bahkan semuanya sepakat di dalam membawakan risalah yang agung ini, mentauhidkan Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, maka kita akan dapati seluruh dakwah para nabi dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam, dan rasul dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, semuanya sepakat mendakwahkan umatnya kepada iman yang agung ini, kepada rukun yang 6 ini. Bal kulluhum muttafiquna 'alayha yad'una ilayha, semuanya sepakat di atas pokok keimanan ini, mengajak kepadanya. Wa ya'muruna biha, dan memerintahkan umatnya untuk beriman kepadanya. Wa yakhbiruna bi fadli man amana biha, dan mereka akan mengkabarkan, memberikan kabar gembira kepada umatnya bagi mereka yang beriman kepada rukun iman yang 6 ini. Wa 'idhami ajrihi, dan besarnya ganjaran yang Allah persiapkan dan agungnya balasan yang Allah Subhanahu wa taala, pahala yang Allah siap persiapkan untuk mereka. Bid'an min Nuhin alaihi salam wa khatman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluhum muttafiquna ala hadhihi al-usul. Dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam dan ditutup oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, semuanya sepakat dan mengajak kepada rukun yang sangat agung ini. Kita cukupkan teman kita pada hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah menyebut riwayat dalam Majmu' Al-Fatawa bahwasanya Mujahid berkata, penguasa bumi ada dua orang, mukmin dan ada dua orang yang kafir. Dua orang mukmin tersebut adalah Sulaiman alaihissalam dan Dzulqarnain, sedangkan Bukhtanassar atau Nebukadnezar dan Namrud. Banyak orang menganggap Dzulqarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran, dia adalah Alexander the Great atau Iskandar Agung. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan membantah hal ini. Beliau mengatakan Iskandar Agung, yaitu anak Filipus, bukanlah Iskandar Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran. Keduanya terpisah jarak waktu yang sangat panjang sekali. Masa hidupnya berbeda. Kemudian secara keimanan dan agama, Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran adalah laki-laki yang saleh. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya monoteism. Dia percaya kepada malaikat, kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Dia percaya kepada rasul-rasul yang Allah utus, dan dia percaya kepada hari akhir. Dan dia juga memerangi para penyembah berhala. Dia menjelajahi timur dan barat bumi serta membangun tembok antara manusia dan Ya'juj serta Ma'juj. Sedangkan Alexander the Great atau Iskandar Agung adalah seorang paganism, seorang penyembah berhala. Dia bersama rakyatnya menyembah berhala. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'an dzilqarnain, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang siapa itu Dzulqarnain. Maka katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian sebagian kisah tentangnya. Dzulqarnain adalah seorang raja yang saleh, yang beriman. Allah

Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada dia kekuasaan di muka bumi. Allah bahkan memberinya ilmu pengetahuan, hikmah, dan kewibawaan yang sangat besar. Meskipun tidak banyak yang diketahui secara pasti tentang identitas siapa sebenarnya Dzulqarnain. Al-Biqai rahimahullah ta'ala menjelaskan kenapa Dzulqarnain dijuluki Dzulqarnain. Dia dinamakan demikian karena keberaniannya atau karena dia pernah mencapai dua ujung dunia, tempat terbenamnya matahari di bagian barat dan tempat terbitnya di bagian timur. Atau karena pada masa beliau ada dua generasi manusia itu punah karena suatu kejadian. Ada yang mengatakan dia dijuluki Dzulqarnain karena memiliki dua kepang rambut. Rambutnya dikepang dua. Ada juga yang mengatakan karena memang dia memiliki mahkota yang bertanduk. Dzulqarnain, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kekuasaan yang sangat besar. Dan ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-84. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan atau semua sarana prasarana, semua sebab yang bisa dia wujud. Dzulqarnain, menurut sebagian para ulama, oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah azza wa jalla telah memberikan kepadanya kerajaan yang begitu besar dan segala sesuatu sarana prasarana yang memadai. Dengannya Dzulqarnain bisa menguasai dunia, bahkan dunia bagian timur sampai dunia bagian barat. Dan dia menaklukkan berbagai negeri serta menundukkan para penguasa lainnya. Sehingga semua orang berkhidmat untuk kerajaannya. Semua orang tunduk kepada dia. Namun, hal yang paling penting dalam kisah Dzulqarnain ini bukanlah siapa dia secara detail sebenarnya. Melainkan bagaimana dia memanfaatkan kekuasaannya untuk menegakkan tauhid, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan keadilan, dan memberikan perlindungan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya kisah-kisah seperti ini penuh dengan pelajaran. Pelajaran yang bermanfaat. Seperti yang dijelaskan dalam surat Yusuf ayat yang ke-111. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Melainkan Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada Dzulqarnain di muka bumi, maka mulailah Dzulqarnain melakukan perjalanannya yang pertama menuju arah barat, tempat terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'atba'a sababa." Maka dia pun menempuh semua sebab yang syar'i untuk mencapai tujuannya. Semua jalan, semua cara dia tempuh. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada 'indaha qauman. Hingga dia sampai ke tempat terbenamnya matahari, sampai ke ujung barat. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam dan dia mendapati di situ ada segolongan umat. Nah, teman-teman, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang bagaimana Dzulqarnain mencapai tempat di mana matahari tampak tenggelam di lautan yang berlumpur hitam, yang merupakan tempat paling barat yang ia capai. Di sana ia bertemu dengan suatu kaum yang tinggal di wilayah tersebut. Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya untuk menaklukkan banyak daerah, termasuk daerah-daerah yang sulit dicapai oleh penguasa yang lain. Dalam perjalanan ini terlihat bahwasanya Dzulqarnain adalah seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya Dzulqarnain, imma an tu'adzziba wa imma an tattakhidha fihim husna." Kami berfirman, "Wahai Dzulqarnain, engkau boleh menghukum orang-orang yang ingkar, yang tidak mau beriman, orang-orang yang berbuat kezaliman, atau engkau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka karena mereka mau beriman, karena mereka mau melakukan ketaatan." Allah menyerahkan kepada Dzulqarnain kekuasaan untuk memutuskan hukum bagi kaum yang ia temui di wilayah tersebut. Dzulqarnain menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan yang luar biasa dalam memutuskan hukum pada kaum tersebut. Ia menyatakan bahwasanya orang yang melakukan kezaliman, maka dia berhak dan pantas untuk dihukum. Sementara orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan balasan kebaikan. Dan ini juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Dzulqarnain mengatakan, adapun mereka yang menzalimi dirinya dengan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menghukumnya dan kelak dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, dan Allah Subhanahu wa taala kembali akan menghukumnya dengan azab yang sangat pedih di dalam neraka Jahannam. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Kemudian Dzulqarnain juga mengatakan, adapun bagi orang yang mau beriman
yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh.

maka dia akan mendapatkan ganjaran surga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kami akan bersikap baik kepadanya, akan memberikannya kemudahan-kemudahan dalam ucapan maupun dalam interaksi kami kepadanya. Dengan kebijaksanaannya, Zulkarnain membedakan antara orang yang berbuat kezaliman dengan orang-orang yang mau beriman. Serta dia memberikan hukuman yang setimpal bagi mereka yang melakukan kezaliman. Bagi orang-orang yang beriman, dia menjanjikan kemudahan dalam urusan mereka. Dia menjanjikan perlakuan yang baik. Bahkan dia menyampaikan kelak mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap Zulkarnain ini menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang pemimpin yang adil, beriman, dan dia bijaksana. Ini adalah tanda seorang pemimpin yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Setelah Zulkarnain menyelesaikan perjalanannya ke arah barat, beliau melanjutkan perjalanan ke arah sebaliknya, yaitu ke arah timur, tempat terbitnya matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha matla'a asy-syams wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra." Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan Zulkarnain tiba di wilayah yang terpencil dan terbelakang, di mana penduduknya hidup tanpa perlindungan dari terik matahari. Mereka adalah kaum yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan atau gunung yang bisa melindungi mereka dari panasnya terik sinar matahari. Kehidupan mereka sangat sederhana, berpindah-pindah, dan kebanyakan mereka bergantung pada hasil laut untuk bertahan hidup. Sa'id bin Zubair menggambarkan mereka ini sebagai kaum yang sangat terbelakang, hidup di daerah yang terpencil, dan mayoritas penghidupan mereka berasal dari mencari ikan. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Bahkan, ada pendapat yang menyebutkan bahwa mereka kondisi yang... Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui segala sesuatu secara detail. Apa saja yang terjadi dalam perjalanan Zulkarnain. Allah mengetahui semua umat yang ditemui oleh beliau. Allah mengetahui keadaan mereka masing-masing. Dan ini menunjukkan bahwasanya semua keputusan yang diambil oleh Zulkarnain dalam menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dalam memberikan hukuman dan keputusan itu semua selalu berada di bawah pengawasan, pengetahuan, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, perjalanan ke arah timur ini memperlihatkan bagaimana Zulkarnain terus menyebarkan ajaran tauhid, menyuruh manusia pada setiap kaum yang dilaluinya agar hanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak menyekutukannya dalam ibadah. Perjalanan beliau ini tidak hanya menaklukkan wilayah, tapi juga untuk menegakkan kebenaran, keadilan di antara manusia dengan memberikan pilihan kepada mereka untuk mengikuti jalan Allah ataukah menghadapi hukuman. Teman-teman, setelah melakukan perjalanan ke arah timur, Zulkarnain melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat yang penuh dengan tantangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakannya di dalam Al-Qur'an. "Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla." Akhirnya Zulkarnain tiba di antara dua pegunungan yang berfungsi sebagai penghalang alami antara Ya'juj dan Ma'juj dengan suatu kaum yang tinggal di sekitarnya. Kaum tersebut hampir tidak dapat berbicara atau memahami bahasa secara umum. Mereka tidak memahami bahasa yang umum. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada Zulkarnain untuk memahami bahasa mereka. "Qalu ya Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, fa hal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda?" Mereka ini mengeluhkan kejahatan dan kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj, dua suku besar yang menimbulkan banyak kerusakan di muka bumi. Kaum ini meminta bantuan kepada Zulkarnain untuk membangun dinding penghalang yang bisa melindungi mereka dari kejahatan dan kezaliman Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun mereka menawarkan harta sebagai upah, Zulkarnain menolaknya. Dia bukan orang yang tamak terhadap harta dunia. Sebaliknya, dia lebih peduli pada kemaslahatan umat manusia dan kesejahteraan rakyatnya. Allah memberikannya kemampuan untuk memahami

atuni ufrigh alaihi qitra. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya setelah besi-besi itu dipanaskan sampai dia memerah, Dzulqarnain kemudian mengatakan, "Berikan aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi yang panas itu." Nah, dengan tembaga mencair yang dituangkan di atas potongan-potongan besi, dinding itu semakin menyatu dan semakin kokoh. Dan setelah pekerjaan selesai, Dzulqarnain dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwasanya semua ini adalah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqa. Dzulqarnain menyadari bahwa meskipun tembok itu sangat kuat, namun pada akhirnya saat Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tembok itu akan hancur dan Ya'juj serta Ma'juj akan kembali muncul dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj, lantas mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun manusia berusaha membangun penghalang dan perlindungan, namun pada akhirnya segala sesuatu berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala dan janjinya akan selalu terwujud. Teman-teman, berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, mereka ini adalah manusia biasa. Mereka adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, keberadaan mereka telah disebutkan sejak zaman Dzulqarnain dan mereka akan muncul menjelang hari kiamat dan mereka akan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj nantinya akan menjadi salah satu tanda besar datangnya hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yawmin hatta idza kadu yarawna syu'a' asy-syamsi qala alladhi 'alaihim irji'u fasanahfiruhu gadan fayu'iduhu Allahu ashadda ma kana." Semuanya Ya'juj dan Ma'juj setiap hari menggali tembok ini hingga ketika mereka hampir bisa menembus tembok ini dan bisa melihat cahaya matahari, pemimpin mereka mengatakan, "Ayo kita kembali pulang. Besok kita akan melanjutkan menggali dan melubangi tembok ini." Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tembok tersebut seperti sedia kala, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Hatta idza balagat muddatuhum wa arada Allah an yab'athahum 'ala an-nasi hafar hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syamsi qala alladhi 'alaihim irji'u fasatahfirunahu gadan in syaa Allah ta'ala wastathna fayauduna ilaihi wa hum kahai'atihi hina tarakuhu. Hingga ketika waktu yang telah ditetapkan bagi mereka telah tiba dan Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki mereka untuk bisa keluar, maka mereka menggali kembali hingga mereka bisa melihat cahaya matahari. Pemimpin mereka kemudian mengatakan, "Ayo pulang. Besok kita akan kembali menggali insyaallah taala." Kali ini mereka mengucapkan insyaallah taala. Dan benar ketika mereka kembali, mereka mendapati dinding tersebut seperti keadaan terakhir kali mereka tinggalkan. Sudah berlubang. Fayahfirunahu wa yakhrujuna 'alan nasi fayanshifuna al-ma'a wa yatahassanu an-nasu minhum fi husunihim. Kemudian mereka terus menggali dan mereka bisa keluar dari tembok tersebut kemudian menyerang manusia, meminum semua air dan manusia ketakutan berlindung dari mereka di benteng-benteng mereka. Fayarmuna bisihamihim ila samai fatarji'u 'alayha ad-dam alladhi ijfadha fayaqulun qaharna ahla al-ardi wa 'alawna ahla as-samai. Ya'juj dan Ma'juj kemudian menembakkan panah ke langit dan panah-panah itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ternyata kembali jatuh ke bumi dalam keadaan bermaghaf yang menyerang leher mereka dan serangga itu, ular tersebut akhirnya membunuh mereka. Inilah sekelumit kisah tentang tembok Ya'juj dan Ma'juj. Namun, di mana lokasi tembok tersebut? Teman-teman, tidak ada keterangan rinci di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih tentang lokasi yang pasti di mana tembok Ya'juj dan Ma'juj tersebut berada. Namun sebagian ulama dan ahli tafsir, mereka mencoba memberikan penjelasan berdasarkan beberapa riwayat-riwayat sejarah yang ada. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan, "Hatta idza balagha bainas saddain," maksudnya adalah al-jabalain, yaitu dua buah gunung yang terletak di Armenia dan Azerbaijan. Dan ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Ma'anil Quran, dan Zadul Masir. Namun riwayat yang kita sebutkan ini adalah ijtihad dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan berasal dari wahyu tentunya. Adapun realitas sesungguhnya, tidak ada yang mengetahui lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keterangan yang rinci mengenai di mana lokasinya. Karena itu teman-teman, sikap yang bisa kita kedepankan adalah mengembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanya di mana lokasinya, maka kita ucapkan Allah taala a'lam. Allah yang Maha tahu. Allah yang lebih tahu. Yang lebih

0: penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tanda-tanda akhir zaman, termasuk keluarnya Ya'juj dan Ma'juj sebagai salah satu tanda kiamat yang pasti akan datang. Wallahu a'lam. Teman-teman, dari kisah ini ada beberapa fawaid ilmiah yang sangat berharga yang bisa kita petik sebagai pelajaran. Yang pertama, diabadikannya kisah Dzulqarnain ini menunjukkan bahwasanya beliau memang sosok yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk kita ambil ibrah dari kisah beliau. Disebutkan dalam tafsir Al-Qasimi, di antara keistimewaan sifat-sifat yang dimiliki oleh Dzulqarnain adalah beliau seorang yang pemberani, memiliki cita-cita yang tinggi sekali. Beliau memiliki kesucian hati, akhlak. Beliau bersikap adil. Beliau tekun dalam berupaya mewujudkan keamanan. Beliau sangat dermawan memberikan hadiah imbalan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Beliau juga terkenal disiplin. Dan beliau piawai menegakkan hukum di tengah-tengah orang yang zalim, sehingga mereka tunduk patuh. Beliau dikenal baik terhadap umat manusia, terutama kepada mereka yang dikenal primitif dan terbelakang. Faedah yang kedua, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'atba'a sababa. Dari ayat ini ada isyarat tentang motivasi untuk semangat menempuh segala sebab syar'i yang dapat digunakan atau dapat diwujudkan untuk meraih tujuan yang baik dan mulia. Selain itu, ayat ini juga memotivasi kita untuk berupaya mengatasi semua halangan untuk bisa meraih impian. Jika berkumpul antara dua hal, yakni kekuasaan dan kemauan yang kuat, maka perkara yang sulit dapat ditempuh dan dapat diwujudkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, seseorang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, memberikan kemaslahatan umum dan melindungi orang-orang yang lemah. Teman-teman, inilah ciri pemimpin sejati yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Dan Dzulqarnain adalah sosok teladan dalam masalah ini karena dia telah menunaikan amanah terkait kekuasaan yang Allah telah berikan kepadanya. Faedah yang keempat, Dzulqarnain menyadari bahwasanya kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan yang dia miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau diminta membangun tembok untuk melindungi kaum dari Ya'juj dan Ma'juj, beliau menolak untuk menerima upah. Beliau lebih memprioritaskan kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat daripada keuntungan pribadi. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya apa yang Allah berikan itu lebih baik. Ganjaran Allah itu jauh lebih berharga daripada raihan-raihan di dunia, daripada pemberian manusia. Ini menunjukkan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama untuk kita bersandar kepadanya, untuk kita harapkan dan lebih layak untuk disyukuri. Faedah yang kelima, Dzulqarnain dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwasanya kekuatan dan keberhasilan yang dia capai dalam membangun tembok tersebut itu semua adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hasil usaha dan kemampuan dia pribadi. Dia menyadari bahwasanya meskipun tembok tersebut sangat kuat, pada akhirnya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tembok itu akan hancur. Dan saat itulah Ya'juj dan Ma'juj akan kembali muncul membuat kerusakan di muka bumi. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan hanya bergantung kepada kehendak Allah Tabaraka wa taala. Bahkan pencapaian terbesar sekalipun tidak lepas dari rencana dan keputusan Allah. Maka penting bagi kita untuk selalu bersikap tawadhu, rendah hati dan mengakui bahwasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala sesuatu. Tidak lupa saya mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah merequest kisah ini. Kisah ini akhirnya kita sajikan bersama tim karena request Anda. Untuk selanjutnya, kami tunggu saran teman-teman, kisah apa selanjutnya akan kita bahas. Silakan tulis di kolom komentar. Barakallahu fikum.
1: Hidayah FM. Lidzakiri.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nikah tapi niatnya cerai, boleh tak? Ada orang nikah tapi niatnya apa? Cerai. Dia begini, misalnya dia safar ke sebuah tempat jauh dari keluarga atau tidak, inilah di sebuah negeri. Kemudian dia negeri tersebut ya, daripada dia jatuh berzina, dia berusaha yaudah nikahlah. Tapi nampaknya orang negeri ini kalau dibawa ke kampung saya tidak mau nih. Yang jelas saya pokoknya nikah aman dari zina, nanti sudah selesai kerja saya, sudah selesai tugas, ceraikan. Ya, boleh tidak? Dan dia niat cerainya itu di mana? Di hatinya. Si perempuan tidak tahu. Dia taunya nikah normal saja, ya, nikah seperti biasa, tapi di hatinya kalau dia sudah selesai kerjaannya, sudah selesai tugasnya, dia mau apa? Ceraikan. Boleh tidak? Ya. Kalau ini dibawa ke semua orang, masalah ini akan banyak nanti orang mempraktekkan. Yang kerja sebulan, dua bulan, aneka lah saya, tapi nanti dah selesai kerja, saya cerai. Kan banyak orang dinas, istrinya jauh, dia ya kerja dinas jauh, kadang setahun, kadang berbulan-bulan. Ini beda dengan mut'ah ya. Kalau mut'ah itu jelas. Ya, kata Nabi SAW, kuntu azintu lakum al-istimta' bin nisa, dulu aku izinkan kalian mut'ah. Kemudian apa kata Nabi? Waqad harramallahu dzalika ila qiyamis sa'a ila yaumil qiyamah. Tapi sesungguhnya sekarang mut'ah itu sudah diharamkan. Kalau mut'ah itu kan jelas ya, kontrak sebulan, suka sama suka ya, dengan kontrak tertentu nanti cerai. Tapi ini ndak. Ndak ada kontrak, ndak dikasih tahu. Yang tahu cuma siapa? Si laki-laki. Boleh tak tu? Sebagian ulama di antara Imam Auza'i mengatakan boleh. Tapi dengan ketentuan apa tadi? Niat itu yang tahu antara dia dengan siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu

bisa berubah. Ya berubahnya Pak. Ya berubahnya, ya siapa tahu dia nikah ternyata baik perempuan itu, dapat pula anak, tidak tega pula cerai kan. Akhirnya tidak jadi cerai gitu ya. Ya sebenarnya tidak perlu diniatkan. Kalau sudah mau nikah, nikah. Habis itu kalau tidak cocok ya cerai begitu. Ala kulli hal, intinya ma'asyiral muslimin, ada perkara-perkara, masalah-masalah yang masalah tersebut kadangkala tidak layak untuk disampaikan ke keluar di dalam masalah agama atau kepada orang yang tidak ahli dalam hal tersebut, maka bisa menjadi apa? Justru menjadi fitnah dan jadi praktek yang tidak tepat di kalangan kaum muslimin. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hadisun nas bima ya'rifun. Kata Ali, berbicaralah, sampaikanlah kepada manusia dengan apa yang mereka kenal, yang mereka tahu. Atuhibbuna ayyukadziballahu wa rasuluh. Apakah engkau ingin Allah didustai dan Rasulnya didustai? Ya. Ketika kita berbicara dengan tidak sesuai dengan level orang tertentu, bisa jadi mereka menolak hal tersebut dikarenakan belum sampai kepada mereka derajat ilmunya. Ya. Sehingga Pak, justru mereka meninggalkan syariat dan mendustakan Allah dan Rasul. Ini yang dimaksud oleh Syekh di sini ya, Pak. La yulki ilaihi ma lam yata'ahal. Jangan sampaikan sebagian ilmu kepada orang yang belum apa? Pantas untuk disampaikan. Li anna zalika yubaddidu zihna wa yufarriqu fahma. Karena hal tersebut ketika disampaikan kepada orang yang belum pantas untuk tahu tentang hal tersebut, ya. Ketika belum disampaikan, maka coba lihat syariat-syariat kita ini. Ya. Misalnya ziarah kubur misalnya. Awal hukum ziarah kubur itu apa? Haram kan gitu ya. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kalian dari ziarah kubur. Kenapa itu dulu dilarang oleh Nabi SAW? Di awal-awal Islam. Ya? Karena dia ketika itu orang-orang belum siap untuk di umat Islam belum paham tentang status kubur ketika itu. Dikhawatirkan orang jatuh ke dalam kesyirikan, makanya di awal Islam dilarang dulu apa? Ziarah kubur. Kemudian setelah umat Islam, para sahabat sudah mengerti tentang kesempurnaan syariat Islam, barulah Nabi katakan apa? Fazuruha. Maka kalau sekarang apa? Kunjungilah. Ziarahlah kemana? Ke kubur ya, untuk mendoakan penghuni kubur. Nah, itu ya. Jangan salah. Untuk apa? Minta doa ke penghuni kubur. Yang benar apa? Mendoakan. Yang hidup mendoakan yang dikubur. Bukan minta doa kepada yang dalam zakur bil maut. Ingat, mengingat kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada hal-hal yang belum saatnya dilakukan atau belum saatnya disampaikan, maka belum disampaikan kepada mereka. Ya, maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang dimaksud oleh Syekh. Kenapa? Li'anna dhalika yubaddidu zihna. Ketika disampaikan sesuatu yang belum saatnya dia tahu, itu akan membuyarkan pikiran, memecah belah pemahaman, artinya tidak bisa dipahami dengan baik. Justru apa tadi kata Ali bin Abi Thalib, bisa menyebabkan dia mendustai Allah dan Rasul ketika disampaikan suatu hal yang hal tersebut belum sampai di level mereka untuk mengetahuinya. Ya. Fa in sa'alahu talibu syai'an min zalika lam yujib. Maka jika ada orang bertanya kepada kita misalnya, atau kepada seorang alim, perkara yang perkara itu belum level dia untuk mengetahuinya. Seperti masalah-masalah yang gharib-gharib tadi, yang aneh-aneh tadi itu. Maka seorang yang berilmu, lam yujibhu, jangan dijelaskan, jangan dijawab. Ini kalau ada orang bertanya sesuatu yang apa? Yang belum layak untuk dia ketahui. Wa yu'arrifuhu anna zalika yadurruhu.

la yanfa'uhu, dan pahamkan ke dia permasalahan tersebut nanti memudaratkanmu dan tidak memberikan manfaat untukmu. Karena kalau orang misalnya ada perkara-perkara kemudahan dalam rukhsah-rukhsah misalnya, yo ini boleh, ini boleh kok, ini boleh. Nanti kalau kita jelaskan kepada semua orang, ini boleh, ini ada pendapat ini, ada pendapat ini. Misalnya ya, misalnya kunut lah. Kunut ini ada pendapat ini, ada pendapat ini. Ya boleh, mungkin kita sampaikan kalau orang dah paham. Tapi kalau ke orang awal, yang awal, sunnahnya ini gitu. Jangan dijelaskan, oh, ini pendapat, ini pendapat, ini pendapat, ini pendapat, ini. Sehingga apa yang terjadi, orang akan melakukan apa yang dia mau. Karena kalau kita cari apapun dalam masalah fikih, masalah hukum, bisa jadi ada banyak perbedaan. Tapi kapan perbedaan itu bisa sampaikan? Tentu tidak kepada semua orang. Yeah. Tidak semua orang bisa sampaikan. Bahkan justru ketika disampaikan perbedaan tersebut, malah membuat dia semakin apa? Meremehkan dan mempermudahmu. Mudah dalam agama. Itu yang ditakutkan oleh para ulama. Ketika ada perkara yang belum layak untuk disampaikan, kemudian disampaikan kepada orang tersebut. Kemudian, wa anna man ahu iyyahu minhu syafaqatun alaihi wa lutfun bihi la bukhlan alaihi. Dan sampaikan kepada dia, kita tidak menyampaikan ini itu sebagai bentuk cinta dan bentuk kelembutan kepadanya dan bukan pelit kepadanya. Ya, itu di antara alasan ada ilmu yang barangkali belum layak untuk disampaikan dikarenakan barangkali orang tersebut belum pantas untuk disampaikan perkara tersebut. Masih ada 2 menit ya. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, summa yuraghibuhum inda zalika fil ijtihadi wat tahsil liyata'ahhala li zalika wa ghairihim. Setelah kita misalnya ada orang bertanya, kemudian pertanyaan itu kita sampaikan, ini belum perlu kamu tahu. Seperti ada orang datang kepada Imam Ahmad rahimahullah. Orang ini datang kepada Imam Ahmad, yas'al an hukmi wudu bima'i zahra bima'il wardah. Jadi orang ini datang kepada Imam Ahmad bertanya, ya Imam, apa hukum wudu dengan air mawar? Dengan air apa? Mawar. Kemudian Imam Ahmad bertanya, kam tusalli fil yawm? Berapa kali engkau salat sehari semalam? 5 kali. Hal arafta du'a dukhul masjid wa khurujihi? Apakah kamu sudah tahu doa masuk masjid dan keluar masjid? Kata dia, belum. Engkau bertanya sesuatu yang barangkali tak terjadi atau tidak di dalam hidupmu. Terjadi tidak kira-kira bertemu air mawar itu dalam hidupnya? Bisa jadi tidak terjadi, tapi dia bertanya hal itu sedangkan dia masuk masjid, keluar masjid itu tiap hari dan itu dia tidak tanyakan apa doanya. Ya banyak orang kadang bertanya sesuatu yang supaya terlihat hebat, kadang bisa jadi hal tersebut tidak terjadi dalam apa? Hidupnya. Ya. Tak pernah atau tidak ketemu dia air mawar itu di dalam hidupnya, harus atau kondisi di mana hanya ada air mawar untuk berwudu. Sedangkan hal yang mungkin tiap hari dia lakukan, ya, seperti masuk keluar masjid, dia tidak tahu apa doanya, dia tidak pernah bertanya. Ada orang-orang seperti itu. Maka kata Imam Ahmad, pelajari itu dulu. Jangan bertanya sesuatu yang belum tentu terjadi pada hidupmu. Ya. Nah, kita dengarkan azan terlebih dahulu.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kemudian Al-Imam Jama'ah rahimahullah melanjutkan, "Tsumma yuraghibuhu 'inda dzalika fil ijtihadi wat tahsil." Kemudian seorang alim, seorang dai memotivasi mendorong orang yang belum ahli di dalam ilmu-ilmu tertentu agar dia bersungguh-sungguh di dalam belajar, liyata'ahala lidzalika wa ghairihi, agar dia bisa menjadi orang yang ahli dan pantas untuk sampai kepada level ilmu tertentu. Ya, ketika kita sebutkan tadi, tidak semua ilmu kadang bisa disampaikan kepada orang sembarang orang, dan orang yang belum sampai kepada dia level tertentu untuk mendengarkan ilmu, hendaklah dia terus belajar agar sampai dia ke tingkat tersebut. Kemudian ditutup oleh Imam Mujammah rahimahullah, adab yang kelima ini adalah waqad ruwi rabbani, dan diriwayatkan dalam tafsir kalimat rabbani. Rabbani ini disebutkan dalam sahih Bukhari, alladhi in annahu an-nas bi sigharil ilmi qabla kibari. Jadi ada istilah rabbani. Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an apa? Walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kalian apa? Rabbani. Rabbani itu ya, kalau dari bahasa terambil dari bukan dari Rabbi, bukan dari Allah, tapi dari Nusafinah, yaitu ya nakhoda kapal, ya Ruban, Ruban Nusafinah itu dari situ terambil jadilah Rabbani, ya karena banyak orang memahami Rabbani itu terambil dari apa? Rabb,

Allah, dia Tuhan, bukan. Ini pendapat yang kuat mengatakan Rabbani itu terambil dari apa? Rubbanus safina, yaitu nakhoda yang kecil sebelum ilmu yang besar. Ya. Jadi ilmu yang bawah sebelum ilmu yang atas. Maka itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib tadi, berbicaralah dengan manusia dengan apa yang dia ketahui. Ya. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hendaklah kita selalu belajar, belajar dan belajar, sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ta'allamu ta'allamu ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, belajar belajar belajar, maka jika kalian telah belajar maka amalkan. Ya, beliau 3 kali menyebut tu, belajar belajar belajar, baru beliau katakan apa? Fa idza alimtum fa'malu. Kalau kalian sudah tahu amalkan. Semoga kita selalu belajar, belajar dan belajar, karena sebagaimana dikatakan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah, la yazalu ar-rajulu aliman ma ta'allam wa idza taraka ta'allum fa huwa ajhalu ma yakun. Senantiasa orang itu dikatakan orang berilmu selagi dia masih apa? Belajar. Ketika dia sudah meninggalkan belajar, meskipun orang paling tinggi ilmunya, meskipun orang paling hebat ilmunya, kata Sa'id bin Jubair, fahuwa ajhalu ma yakun, dialah orang yang paling bodoh. Ya? Jadi ketika kita masih belajar, kita masih disebut orang berilmu. Jadi berapapun umur kita, sampai kapanpun kita, hendaklah kita selalu apa? Belajar, jangan pernah berhenti dari belajar. Wassallallahu sallam wa baraka wa an'am ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Sebelum si istri dituntut oleh syariat untuk menciptakan surga di rumah tangganya, seorang suami lebih berhak untuk dituntut oleh syariat untuk bisa menciptakan surga di rumah tangganya.
1: Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
1: Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, kali ini nasihat khusus untuk para istri. Wahai para istri, apakah yang menyulitkanmu jika engkau menemui suamimu? Tatkala suamimu masuk ke rumahmu, kamu berikan kepadanya wajah yang manis, wajah yang berseri-seri. Nabi mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya berupa penyambutan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Wahai para istri, berhiaslah, berdandanlah di hadapan suamimu. Gunakan wangi-wangian. Pakai minyak wangi sangat dianjurkan bagi seorang wanita tatkala menjumpai suaminya di rumahnya. Sambut suamimu dengan wajah ceria. Cium keningnya tanpa dia sadari. Niscaya itu akan terasa sejuk di hati suami, bagaikan embun yang turun di musim kemarau. Wahai para istri, jadilah engkau seorang istri yang memiliki sifat yang lapang dada, yang tenang dan selalu ingat kepada Allah dalam segala keadaan. Suamimu memberi yang banyak, bersyukur kepada Allah. Suamimu memberi yang sedikit sesuai dengan kesanggupannya, bersabarlah, ucapkanlah jazakallahu khairan kepada suamimu. Doakanlah agar dia mendapatkan yang lebih banyak. Didiklah anak-anakmu, wahai para istri, dengan baik. Ajarkan kepada mereka adab-adab Islam. Di rumah, hendaknya engkau banyak bertasbih, bertakbir, bertahlil. Sering-seringlah membuka mushaf Al-Quran dan menelaahnya, baca terjemahannya, sehingga engkau akan bisa seakan-akan bercakap dengan Allah Ta'ala. Baca surat Al-Baqarah di rumah, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Wahai para istri, bangunkanlah suamimu untuk mengerjakan sholat malam, sholat tahajud. Karena Allah akan memberikan rahmat kepada seorang yang bangun di malam hari lalu membangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Kalau tidak mau, maka diperciki air. Allah pun akan memberikan rahmat kepada seorang wanita yang membangunkan suaminya di malam hari untuk sholat malam. Jika tidak mau, maka percikan air kepadanya. Anjurkan suamimu untuk puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis. Dan siapkan masakan sahur. Malam-malam siap-siap makan sahur, bangunkan suaminya untuk makan sahur. Bangunkan pula anak-anaknya, tawarkan kepada anak-anak di sore hari sebelum tidur. Besok kita mau puasa nak, kamu mau ikutan apa tidak? Kalau anak kita mau ikutan puasa sunnah, maka kita bangunkan. Kalau dia tidak mau, maka jangan dipaksakan. Karena itu hukumnya sunnah. Dan ingatkan juga kepada suami untuk berbuat baik kepada orang tua. Ingatkan kepada suami untuk menyambung silaturahmi. Karena banyak suami-suami setelah menikah, dia sibuk dengan istrinya, dia lupa dengan keluarganya. Wahai para istri, bersabarlah kalian menghadapi suamimu. Perbanyaklah istighfar untuk dirimu, suamimu, orang tuamu, dan semua kaum muslimin. Doakan mereka, mohonkan ampun. Dan berdoalah selalu agar diberikan keturunan yang saleh dan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar doamu. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min, baikkan untuk dirinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Ucapkan kata-kata yang baik. Apabila sedang marah dengan anak, jangan katakan yang buruk. Doakan kepada anakmu semoga enteng jodohnya. Doakan kepada anakmu semoga dimurahkan rezekinya. Doakan kepada anak-anakmu agar menjadi anak yang saleh dan salehah. Karena anak adalah barang yang paling berharga yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya apabila anaknya menjadi orang-orang yang saleh, anak-anak yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah SAW mengatakan bahwa suami adalah surga dan neraka bagi seorang istri.
1: Rasulullah berkata, seandainya aku akan perintahkan seseorang sujud kepada seseorang yang akan aku perintahkan, istri harus sujud di depan suaminya. Istri harus sujud di depan suaminya. Istri harus sujud di depan suaminya. Begitu besar hak suami. Besar kepemimpinan suami yang harus diperhatikan oleh seorang istri. Jangan jadikan suami itu hanya sebagai partner hidup. Jangan jadikan suami itu hanya sebagai teman hidup. Tidak. Dia lebih daripada sekedar itu. Hak suamimu terhadap dirimu, hai para istri, melebihi hak ayahmu terhadap dirimu. Melebihi hak ibumu atas dirimu. Hak suami terhadap istri, melebihi hak ayah dan ibu daripada istri tersebut. Maka jadikan dia seorang pemimpin di rumah tanggamu. Jadikan dia sebagai orang yang dihormati di hadapan kita dan di hadapan anak-anaknya. Dan jangan lakukan aksi yang sebaliknya. Melecehkan dia, baik tidak di depan anak-anak, atau apatah lagi di depan anak-anak. Sadarkah para istri bahwa ketika suaminya memerintahkan sesuatu yang sifatnya hanya mubah,

0: Ketika suami berkata, Fulanah, tolong ambilkan pisau di dapur. Wahai ummu Fulan, tolong ambilkan sendok di dapur. Sadarkah para istri ketika itu perintah datang dari suaminya dan dia tidak punya halangan untuk melakukan itu, dia wajib melakukan perintah suaminya itu. Hukum mubah berpindah kepada hukum wajib kalau itu adalah perintah seorang suami kepada istrinya. Kecuali istri punya uzur, lain cerita. Kecuali suami ridho ketika istrinya tidak melakukan itu dan dia dengan senang hati merendahkan diri, tidak berlagak sebagai seorang diktator di rumah tangga walau dia adalah penguasanya dan dia ambil sendiri walau istrinya tidak mengambilkan dan dia tidak marah kepada istrinya, istri tidak akan terkena hukum haram. Tapi
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, dalam mengarungi bahtera rumah tangga dibutuhkan nahkoda yang tangkas dalam mengendalikannya. Nahkoda itu tidak lain adalah suami. Di antara pesan untuk para suami adalah, wahai para suami, apa yang memberatkanmu untuk tersenyum di hadapan istrimu ketika engkau masuk menemuinya, agar engkau memperoleh ganjaran dari Allah Ta'ala. Karena senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Untuk bercerah ceria wajahmu ketika menghadapi istrimu. Nabi mengatakan, janganlah kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun berupa penyambutan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Wahai para suami, jangan pelit kau untuk mengucapkan assalamualaikum ketika berjumpa dengan istrimu, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena engkau akan mendapatkan 10 kebaikan. Apa yang menyusahkanku, wahai para suami, jika engkau berkata kepada istrimu dengan perkataan yang baik, dengan lemah lembut, itu tidak perlu tenaga yang banyak, tetapi itu akan mendatangkan manfaat yang besar. Wahai para suami, apakah yang menyusahkanmu jika engkau berdoa, ya Allah, perbaikilah istriku dan curahkan keberkahan padanya. Sering-sering kita doakan, ya Allah, perbaikilah istriku dan curahkanlah keberkahan padanya. Agar kita mendatangkan keberkahan dari istri kita. Atau kita doakan, ya Allah, aku mohon kebaikannya dan kebaikan yang engkau telah ciptakan atasnya. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang kau ciptakan atasnya. Wahai para suami, berikanlah hadiah untuk istrimu dan anak-anakmu ketika engkau pulang dari safar. Ini juga tidak boleh diremehkan. Pulang dari pepergian, kita bawakan oleh-oleh untuk istri, untuk anak kita. Luangkan waktumu untuk menemani istrimu membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat, dan mendatangi majelis ilmu. Jadi anjurannya para suami membimbing, menuntun istrinya hadir ke majelis ilmu. Bukan melarang istrinya ngaji. Suami-suami yang bodoh melarang istrinya berangkat ngaji. Dia sendiri tidak ngajarin, istrinya cari pengajian pun juga dilarang. Dia akan bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Tahukah engkau, wahai para suami, bahwasanya bercampur suami istri itu adalah sedekah. Oleh karenanya, segera memenuhi panggilan istri apabila istri memintanya untuk bercampur. Dan ada kalanya istri tidak minta secara langsung, tapi dilihat dari gelagat.
3: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama saya Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita. Kita akan dengarkan kajian kita di malam hari ini, kajian dengan tema Istrimu adalah gelas kaca dan tulang rusuk yang bengkok. Ya, istrimu adalah gelas kaca dan tulang rusuk yang bengkok. Kajian terkhusus bagi para suami

0: Dan tentunya kita semuanya ya, untuk istri dan juga orang tua serta anak. Baik, kajian ini disampaikan oleh Al-Ustaz Arifin Ridin LC Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita dengarkan kajiannya, kita bacakan dulu ada 3 buah informasi. 2 informasi kajian Bangda Subuh dan 1 buah informasi kajian khusus muslimah atau majelis ta'lim ibu-ibu. Baik, yang pertama informasi kajian rutin Bangda Subuh dari pengurus Musola Al-Hidayah. Untuk besok Kamis pagi Bangda Subuh ada kajian rutin bersama Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kajian bersama Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala setiap Kamis pagi ba'da subuh. Untuk itu besok pagi insyaallah beliau akan melanjutkan pembahasan kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala yang diadakan di masjid. Ya, yang diadakan di Musola Al-Hidayah. Musola Al-Hidayah berada di depan kediaman beliau Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizullah, yaitu di Jalan Pahlawan nomor 93, Arengka Atas, Pekanbaru. Baik, kemudian 2 buah informasi kajian dari Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center. Yang pertama kajian Ba'da Subuh. Kajian Ba'da Subuh seperti biasa bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Az-Zaimah Hafizullah Ta'ala. Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga, Kitabul Jihad. Ya, syarah kitab yang ke-25. Dan pembahasan bab yang ke-19, hadis-hadis tentang pahala bagi orang yang masuk Islam, berhijrah dan berjihad. Kemudian bab yang ke-20, hadis-hadis tentang keutamaan menafkahkan seluruh harta fi sabilillah. Bab yang ke-21, hadis-hadis tentang berjihad untuk meninggikan agama Allah. Bab yang ke-22, hadis-hadis tentang berjihad dengan niat agar dikatakan pemberani. Bab yang ke-23, hadis-hadis tentang seorang yang berjihad fi sabilillah dengan hanya berniat untuk mendapatkan tali kekang unta. Ini adalah kiasan terhadap harta. Baik, itu dia untuk informasi kajian Ba'da Subuh besok pagi bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Az-ZMA Hafizahullah Ta'ala. Satu lagi informasi kajian dari Umahat Relawan RJ, kajian khusus muslimah besok pagi Antuna insyaallah bersama ya salah satu Dewan Syura RJIC yaitu Al-Ustaz Abu Nu'aim Dr. Asperi Rahmat Az-ZMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian beliau membahas tentang adab lambang kebahagiaan, kumpulan adab-adab yang indah dan akhlak yang mulia. Silakan antum hadir besok pagi Bu. Kajian khusus muslimah setiap Kamis pagi pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Baik, silakan antum hadir ya. Ini informasi dari pengurus kajian atau relawan Umahat RJ. Dan bagi antuna yang berhalangan hadir seperti biasa kajian ini rutin kita relay ya, dari Radio Hidayah frekuensi 103.4 FM yang kami relay dari media partner kami RJ TV ya, media sosial resmi dari Masjid Raudhatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tembusai, Kota Pekanbaru. Baik, demikian 3 buah informasi kajian untuk besok pagi. Dan kini kita dengarkan kajian kita seperti yang Anda sampaikan tadi dengan judul Istrimu Adalah Gelas Kaca dan Tulang Rusuk Yang Bengkok. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim wal durusil ilmiyah was siyaril hadirah tuqaddim lakum hadhihi.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Qur'an, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan seluruh umat manusia, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa.

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Dan berfirman pula ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara khutbahnya, tausiahnya, dan ketika menasihati para sahabat membuka dengan dua ayat ini. Ayat yang pertama dari surat An-Nisa mengingatkan seluruh umat manusia untuk takut kepada Allah, dan ayat yang ke-18 dari surat Al-Hasyr yang mengingatkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim dan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin juga sudah mengingatkannya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena atas karunia dan nikmat-nikmatnya sampai saat ini kita masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan, dan masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita, yaitu dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, dan memperbanyak amal kebaikan. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita-kita semua termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Selanjutnya, berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini, ya, saya ketika mendapatkan tema istrimu adalah gelas kaca dan tulang rusuk yang bengkok, maka sudah tersirat di dalam benak kita bagaimana ya kalau yang namanya gelas kaca. Ya, sebab kita harus berhati-hati membawanya. Harus berhati-hati di dalam ya memegangnya. Karena kalau kita tidak hati-hati dia akan jatuh dan pecah. Begitu juga merupakan tulang rusuk yang bengkok. Ya, kita tidak boleh gegabah, tidak boleh kasar, tidak boleh memaksakan dia. Ya, kalau kita ingin meluruskan, maka kita akan mematahkannya. Karena yang namanya tulang rusuk itu mesti bengkok. Ya, ini ya makna dari gelas kaca dan juga tulang rusuk yang bengkok ini ditujukan kepada para suami supaya bersikap yang baik terhadap istrinya, supaya dia berhati-hati terhadap pasangan hidupnya, supaya dia bisa ya membawakan atau bersikap dengan baik, ya tidak kasar, ya tidak memaksakan kehendak, ya yang akhirnya malah terjadi hal yang tidak kita inginkan bersama. Ini diambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya
istrimu adalah gelas kaca. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan irfaq bil qawarir. Berlaku lemah lembutlah terhadap gelas-gelas kaca. Para ulama mengingatkan yang dimaksud gelas-gelas kaca di sini al-qawarir, ya. Kalau kita lihat di kamus bahasa Arab, qarurah itu artinya botol kaca. Ya, tapi ada yang mengartikan gelas kaca. Ya, yang dimaksud adalah para wanita. Ya, berlaku lemah lembutlah kalian terhadap para wanita. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya nomor 5856 dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya hadis nomor 2323. Ya, begitu juga dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ah khuliqat min dhila'in. Berwasiatlah kalian kepada para wanita dengan penuh kebaikan. Fa innal mar'ah, maka sesungguhnya yang namanya wanita khuliqat min dhila'in, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Hadis panjang. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan innal mar'ah khuliqat min dhila'in, sesungguhnya yang namanya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Lan tastaqima laka ala tariqah, dia tidak bisa untuk bersamamu menempuh satu jalan. Ya, artinya tentu ada perbedaannya. Kita sudah makruf perbedaan wanita dengan laki-laki. Dari sikapnya, tabiatnya, perasaannya, akalnya. Dan bahkan dalam agama pun sudah dijelaskan. Ya. Wanita itu qasiratil aqli wa qasiratud din, artinya ada kurangnya dalam masalah akal, dalam masalah agama, ya. Misalnya dalam masalah agama, ibadah, ya, dia mengalami yang namanya haid, menstruasi, sehingga tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, ya, dan puasa bisa diqadha tapi sholat tidak bisa. Ya, begitu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa in istamta'ta biha, istamta'ta biha wa fiha iwaj. Jika kamu bersenang-senang dengannya, bernikmat-nikmat dengan wanita tersebut, maka kamu akan bisa untuk mendapatkan nikmat. Ya, bersenang-senang dengannya. Wa fiha iwaj, kata Rasulullah, namun di dalamnya ada kebengkokan. Ingat, ada kekurangan, ada, ya, aib yang mungkin kita tidak menyenanginya. Lalu Rasulullah mengatakan, wa in dhahabta tuqimuha kasartaha. Jika kamu berusaha untuk meluruskannya, kasartaha, kamu akan mematahkannya. Wa kasruha talakuha. Dan mematahkannya di sini yang dimaksud adalah mentalaknya. Artinya cerai. Terjadi tolak, perceraian, perpisahan. Ya,
Ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana supaya kaum laki-laki berhati-hati di dalam memperlakukan istrinya, di dalam memperlakukan pasangan hidupnya, supaya bersikap yang baik, supaya bersikap yang lemah lembut, supaya membahagiakan dia. Jangan menyusahkan dan mengkasarinya. Apalagi dia adalah pasangan hidupnya. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Lalu bagaimana? Ya, yang ditunjukkan oleh Islam di dalam memperlakukan istri. Ya, kita lihat. Ya, dalam ajaran agama Islam yang mulia ini ternyata penuh dengan nasihat-nasihat. Ya, dengan petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan. Supaya keluarga bisa langgeng, bisa harmonis. Ya. Penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Namun karena banyak orang-orang yang tidak memperhatikan, sehingga banyak pula terjadi perceraian. Maka untuk menjaga kelanggengan dalam berumah tangga, ya, maka kita berusaha untuk memposisikan pasangan hidup kita dan memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah mengingatkan di dalam surat An-Nisa ayat 19. Allah katakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik. Maksudnya mereka di sini hunna adalah para istri-istri, para wanita-wanita. Perlakukan mereka dengan cara yang baik. Wa in karihtumuhunna, jika kamu membenci mereka, tidak suka mereka, fa'asa antakrahu syai'an, maka bisa jadi kamu membenci sesuatu yang ada padanya, ya, ayaj'alallahu fihi khairan katsira. Ternyata Allah menjadikan kebaikan-kebaikan yang banyak padanya. Oleh karena itu, kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang maha mengetahui. Ya, jadi di sini ada perintah untuk bermuamalah atau bergaul, mempergauli istri dengan sebaik-baiknya. Memuamalai istri dengan muamalah yang baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian, yang pertama, yang perlu kita perhatikan dalam memuamalai istri, dalam memperlakukan istri dalam kehidupan, khususnya dalam berumah tangga, agar keluarga bisa langgeng, harmonis, penuh dengan cinta kasih, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama adalah berakhlak yang baik kepada pasangan hidup, kepada istri, kepada wanita yang kita miliki. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang sahih yang mungkin kita sering mendengarnya, yaitu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi khuluqa. Akmalul mu'minina, orang mukmin yang paling sempurna di antara mereka imanan keimanannya
adalah ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Wa khiyarukum, dan sebaik-baiknya kalian adalah khiyarukum li ahlihi khuluqa, yang paling baik akhlaknya terhadap keluarga. Ini adalah sebaik-baiknya orang, yaitu yang paling baik terhadap keluarganya. Terutama kalau kita berumah tangga, awal-awal sampai akhir, maksudnya awal-awal sebelum punya anak, dan akhir ketika sudah punya anak, maka adalah akhlak yang perlu kita perhatikan terhadap keluarga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengingatkan, saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Ya. Artinya paling baik di antara kita-kita. Dan dari akhlak yang baik terutama terhadap keluarga dalam hal ini sesama manusia, dijelaskan oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, yang dimaksud husnul khuluq, akhlak yang baik, yang pertama adalah talaqatul wajhi, yaitu menampakkan wajah yang menyenangkan, atau dalam riwayat lain bastul wajhi, yaitu memperlihatkan wajah yang menyenangkan. Ketika kita bertemu dengan keluarga kita, ya, baik istri ataupun anak-anak kita, atau lebih luas lagi keluarga besar, yaitu keluarga kita sendiri dan keluarga istri, maka tampakkanlah wajah yang menyenangkan. Wajah yang menyenangkan tidak harus ganteng kalau laki-laki. Wanita tidak harus cantik. Ya, nanti kasihan yang wajahnya standar dari kita-kita. Ya, atau bahkan ada yang di bawah standar karena mungkin habis kecelakaan. Dijahit 30 jahitan misalnya. Ya, sehingga kelihatan ya sudah kurang gantengnya begitu.

Ya. Senyum. Kemudian sapa. Ya, masya Allah. Ya, kemudian salam. Ya, atau salam, senyum, sapa. Boleh. Dibolak-balik. Senyum, salam, sapa, boleh. Ya. Jadi, jangan salam tapi merengut. Merengut itu tidak senyum. Assalamualaikum. Ya, enggak menyenangkan. Ya. Atau dia menegur tapi kasar. Eh, ya begitu. Enggak menyenangkan. Yang penting senyumnya ini. Ya, kita senyum. Atau salam dulu, kemudian senyum. Assalamualaikum. Wah, mau kemana ini? Ya. Ya, senyum terus menyapa. Jadi berusaha. Ya, karena kalau seseorang diberi salam, dia akan berusaha menjawab. Seseorang akan diberi senyum, dia akan tersenyum juga. Kecuali ya, kalau ada seseorang yang diberi senyum kemudian ngomong, "Ih, gila, senyum-senyum sendiri." Begitu. Itu berarti dia sedang error, sedang punya masalah dengan kamu. Ya, sehingga dia ngomong begitu sama kamu. Ya, tapi umumnya orang diberi senyum, ikut senyum. Disapa, menjawab. Dikasih salam, dia menjawab salamnya. Ya. Kita lewat mungkin perkampungan. Kita senyum sama orang-orang kampung di situ sambil menyapa. Atau bahkan salam kalau kita ketahui mereka orang-orang Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Walaupun kadang orang kampung ya, yang penting tegur. Ya, salam kita enggak dijawab kadang karena enggak terbiasa ada yang salam. Ya, assalamualaikum. Monggo. Begitu ternyata jawabannya. Ya. Mari, silakan dan seterusnya. Jadi ini ya, berakhlak yang baik, berusaha menampakkan wajah yang menyenangkan. Sehingga orang-orang yang bersama kita betah dengan kita. Termasuk pasangan hidup kita betah. Karena punya suami yang wajahnya menyenangkan. Artinya tidak menakutkan. Ya. Istri mana yang betah kalau punya suami enggak pernah senyum? Ya. Suami mana yang betah kalau di dalam rumah istrinya enggak pernah senyum? Merengut atau marah-marah. Enggak ada yang betah. Enggak akan langgeng kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu berusaha untuk berakhlak yang baik, di antaranya adalah dengan senyum, salam, sapa. Yang kedua adalah berbuat baik. Berbuat baik terhadap istri. Ya, supaya dia senang. Karena suaminya berbuat baik. Minimal bantu-bantu pekerjaannya dia. Ya, jangan cuma istri yang diminta untuk membantu, tapi dia tidak membantu pekerjaan istrinya. Bayangkan, pekerjaan istri banyak sekali di rumah. Ya, kalau awal-awal pernikahan, ya mungkin ya menyuci baju suami, kemudian menyetrika baju suami supaya kelihatan rapih, indah dipandang mata. Kemudian kalau bangun tidur, merapikan tempat tidurnya. Ya suami ketika melihat betah tempat tidurnya, masya Allah indah. Ya mungkin awal-awal dikasih bunga begitu. Ya biar kelihatan romantis. Ya. Kemudian nyuci piring. Ya. Kemudian jemur pakaian, kemudian memasak nasi, kemudian goreng lauk, kemudian masak sayur, dan seterusnya banyak. Kemudian setelah punya anak, semakin banyak yang dicuci pakaiannya. Semakin banyak yang harus dijemur pakaiannya. Semakin banyak yang harus dilipat atau di

Rika pakaiannya. Piring-piring yang dicuci juga semakin banyak. Masak juga harus banyak dan seterusnya. Capek. Apalagi kalau anaknya ya kadang main mainan sembarangan atau mungkin ya nyobek-nyobek kertas kotor jadinya. Tambah lagi pekerjaannya harus membersihkan rumah, membereskan barang-barang. Banyak sekali. Belum lagi harus menghibur atau mungkin goreng sesuatu untuk suaminya. Ya, karena suka suaminya mungkin pagi suka kopi atau suka teh, lalu bikin keletikan atau mungkin apa goreng tempe, goreng tahu atau goreng gedang goreng, ya, pisang goreng maksudnya dan seterusnya. Nah, ini yang pertama. Ya, berakhlak yang baik terhadap pasangan hidup, terhadap istri. Ya, kemudian kaful adha. Ya, yaitu berusaha menahan, menyingkirkan hal-hal yang bisa mengganggu. Ya, yang bisa mengganggu istri, yang bisa menyakiti istri. Baik dari perkataan atau perbuatan atau mungkin permainan dan seterusnya. Dalam hal ini katakanlah kita suka hobi main pingpong misalnya. Olahraganya main pingpong misalnya. Jangan sampai main pingpongnya ini ya membuat istri tidak suka. Terganggu akhirnya keromantisan. Ya. Gas habis dimintai tolong, wah jadwal saya pingpong soalnya nih, maaf. Ya. Cuma beli gas, kasihan istrinya. Ya, karena baru masak tiba-tiba mati. Ya. Ya harus segera, karena kalau istri harus beli gas dulu dandannya agak lama keluar, pakaiannya ribet. Ya, tapi kalau suaminya kan langsung. Cepat. Ya, maka jangan sampai kesukaan kita, ya hobi kita, ya itu mengalahkan kepentingan keluarga, kepentingan bersama. Karena masak itu untuk bersama. Bukan cuma untuk istri saja, bukan untuk suami saja, tapi bersama, sekeluarga. Berusaha dipentingkan maslahat yang umum, maslahat yang lebih besar daripada kepentingan pribadinya. Ini yang pertama. Yang kedua, sikap yang harus kita lakukan bagaimana memperlakukan istri ya, agar kehidupan berumah tangga semakin bagus adalah berusaha untuk selalu berkomunikasi dengan pasangan hidupnya, dengan istrinya, terutama ketika dia di luar. Komunikasi. Ya, agar istri merasa senang. Agar istri merasa tenang. Oh, suaminya ya sedang di sini. Ya, atau dalam keadaan baik. Nah, untuk banyak berkomunikasi. Karena keretakan dalam berumah tangga umumnya jarang komunikasi antara suami dengan istri. Begitu juga dalam suatu lembaga, dalam suatu yayasan, dalam suatu sekolah, kalau tidak ada komunikasi, maka ya akan retak hubungan. Akhirnya hancur. Begitu juga dalam persahabatan, dalam pertemanan. Maka komunikasi itu penting sekali. Ya, supaya menjaga kelanggengan dalam kehidupan berumah tangga. Istri merasa senang, diajak komunikasi, diajak bicara, dan juga merasa tenang. Merasa senang dan merasa tenang. Ya. Ini yang kedua. Ya, berusaha untuk banyak berkomunikasi dengan istrinya. Ada hal-hal yang lain perlu komunikasi. Ya, dibicarakan. Sehingga istri merasa ya dirinya dibutuhkan oleh suaminya, diajak bicara. Tidak ya

suami ya katakanlah menjadi keinginannya harus dituruti semuanya tanpa kompromi dengan istrinya, tanpa komunikasi dengan istrinya. Tahu-tahu istrinya kaget, kok ada gini? Ternyata suaminya bertindak sendiri tanpa ada komunikasi, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada kompromi. Maka yang namanya kehidupan berumah tangga adalah kehidupan bersama-sama. Ya. Maka perlu adanya komunikasi dalam keluarga. Apalagi kalau sedang baru, artinya rumah tangga baru. Baru berdua, belum ada anak-anak. Maka perlu diajak komunikasi sering. Ya, supaya tenang dan senang si istri. Ini yang kedua. Yang ketiga, berusaha menanyakan kebutuhan istri. Ya, mungkin ketika suami sedang di luar. Ini mumpung saya ada di luar nih, mau titip apa? Ya. Oh iya. Ya, gula habis, Mas. Tadi ya di toko sebelah juga habis. Ya, mau ke pasar. Ya, ternyata lupa nih sampai sekarang belum beli. Ya. Tolong, Mas ya. Itu. Ya, jadi tanyakan kebutuhan dalam keluarga. Butuh apa? Mumpung sedang di luar. Maka ketika suami datang dengan membawa apa yang dibutuhkan keluarga, Masya Allah, nah ini saya mau beli ini nih, dari tadi situ soalnya habis. Senang dia. Ya, sehingga ya dia betah. Ya, berpasangan hidup. Karena sudah merasa nyaman, kebutuhannya dipenuhi. Oleh karena itu penting sekali. Ketika suami sedang di luar, katakanlah walaupun basa-basi begitu, karena mungkin sudah belanja bulanan, ya mau nitip apa nih? Ya. Gak taunya istri kepingin gorengan misalnya, kepingin telo, atau mungkin kepingin ya tempe, ya, atau mungkin kepingin solam, soto Lamongan, ya, atau kepingin bakso, atau ya, Mas. Sabun cucinya habis misalnya. Oh iya. Insya Allah. Ya, mumpung di luar nih. Tak mampir sekalian. Ya, untuk nyuci piring mungkin. Atau sabun cuci baju dan seterusnya. Maka istri akan senang sekali. Ketika suaminya menanyakan. Mau titip apa? Apalagi kalau sudah membawa barangnya. Aduh. Ya, begitu senang. Ya. Oleh karena itu, ini trik atau tip atau kiat sikap yang harus dilakukan oleh seorang suami supaya istrinya merasa terhibur, merasa senang, merasa tenang. Ya, jadi bertanya, menanyakan kebutuhan ya yang ada dalam keluarga. Kemudian yang keempat adalah bersikap lemah lembut terhadap istrinya. Jadi tidak kasar. Baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi jangan sampai bersikap kasar kepada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini sudah mengingatkan kita semua dengan sabdanya, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zahnah, wa ma yunza'u min syai'in illa shahnah." Ma kana rifqu fi syai'in illa zahnah. Tidaklah sikap kelemah lembutan kalau ada pada sesuatu kecuali akan zanah, akan menghiasinya. Yang namanya hiasan fungsinya adalah untuk menyenangkan orang yang memandangnya.
Maka kalau kelemah lembutan ada pada seseorang, itu akan bisa membuat orang lain senang memandangnya. Karena yang namanya fungsi hiasan menyenangkan. Istri berhias supaya suaminya senang memandang. Wah, bagus nih. Wah, cantik juga kamu pakai gini. Dan seterusnya. Begitu juga kamar kalau dihias. Itu akan menyenangkan orang yang memandangnya. Masya Allah, kamarnya romantis banget. Kamarnya bagus sekali, bersih, rapi. Dan ini, Masya Allah, bagus. Itu fungsi hiasan. Begitu juga yang namanya kelemah lembutan. Kalau ada pada seseorang akan membuat orang lain senang. Apalagi yang namanya suami lembut, berlemah lembut kepada istrinya. Istrinya akan senang. Begitu juga kalau istri lemah lembut kepada suaminya. Suami akan senang. وَمَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ. Dan tidaklah kalau sifat kelemah lembutan dicabut dari sesuatu, kecuali akan syanah, akan bisa memperburuknya. Begitu juga kalau kelemah lembutan dicabut pada diri seseorang, dia kasar jadinya, membuat orang lari daripadanya, akan menghancurkannya, akan memperburuk keadaannya. Kalau suami kasar terhadap istrinya, istrinya gak betah. Atau istri kasar terhadap anak-anak dan suaminya, maka akan terjadi perceraian, percekcokan. Oleh karena itu, berusahalah untuk berlemah lembut. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang keempat. Yang kelima, sabar dalam menghadapi kesalahan dan kekurangan yang ada pada istri. Ya. Jadi sebagaimana sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kecemburuan terjadi pada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian ya sengaja menyenggol barang yang dibawa oleh salah satu istri yang lain. Ya, maka Rasulullah dengan sabar memunguti barang yang jatuh, yang pecah. Sambil mengatakan gharrat ummuka. Ya, gharrat ummukum. Ya, cemburu ibu kalian. Jadi sabar. Ya, seorang suami berusaha sabar menerima kekurangan yang ada pada istrinya. Begitu juga sabar terhadap kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh istrinya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Sebagaimana seharusnya istri juga bisa bersabar dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada suaminya. Kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh suaminya. Ya. Jadi sama-sama untuk bisa bersabar. Karena yang namanya sabar dalam kehidupan dituntut. Inna dzalika min azmil umur. Wasbir ala ma asobat. Inna dzalika min azmil umur. Ya. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang konsep yang harus dimiliki oleh seorang mukmin dalam menghadapi kehidupan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika illa lil mukmin. In asabathu sarra syakara, fakana khairun lahu. Fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara. Fakana khairan lahu.
Ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Sungguh mengherankan urusan-urusan orang-orang yang beriman. Sungguh membuat takjub apa saja yang dihadapi oleh orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkaranya, sesungguhnya urusannya, sesungguhnya masalah yang dihadapinya itu selalu ada kebaikannya. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan hal itu tidak akan terjadi. Artinya kebaikan-kebaikan itu tidak akan ada illa lil mu'min, kecuali hanya pada orang yang beriman kepada Allah. Karena apa? In asabat husara syakara. Jika seorang mukmin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kegembiraan, maka syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu. Maka yang namanya bersyukur itu adalah kebaikan bagi orang mukmin. Karena Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan yang lainnya. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, saya akan tambahkan ya kenikmatan-kenikmatan yang lain pada kalian. Nah ini kebaikan yang namanya bersyukur. Wa in asabat hudzarra sabara. Dan jika tertimpa suatu kesusahan, kesedihan, kesulitan, dia bersabar. Fakana khairan lahu, adalah bersabar merupakan kebaikan bagi dia. Ya. Sesungguhnya yang namanya kesabaran itu memang perlu dilatih. Seorang suami sabar di dalam menghadapi istrinya. Seorang istri sabar di dalam menghadapi suaminya. Begitulah kesabaran dituntut dari kedua belah pihak. Ya. Misalnya seorang suami, katakanlah istri memasukkan garam terlalu banyak ke sayur. Ya. Jadi jangan langsung, makanan apa ini? Dah. Ya enggak usah masak lagi. Ya. Jadi jangan masak. Udah kita beli padang aja terus. Ya. Atau beli sayur di luar aja terus. Jangan begitu. Istri merasa tidak dihargai akhirnya. Ya, tapi sabar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Ya, atau istri-istri Rasulullah yang lain mengatakan, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela makanan sedikit pun. Insya'a akala. Ya. Jika dia mau, dia memakannya. Wa illam yasha' taraka. Dan jika dia tidak mau, dia meninggalkannya. Sudah kalau keasinan, ya. Ya, ngomong. Ya, sepertinya keasinan ya. Apa ya? Oh iya, akhirnya tertawa bersama. Iya. Ya. Jadi jangan dicela istrinya. Ya, bisa masak enggak sih? Aduh. Udah belajar dari dulu cuma ini karena mungkin sesuatu. Maka berusaha bersabar terhadap kesalahan yang ada pada istri. Mungkin istri berjalan tidak sengaja jubahnya yang dipakainya ya kena gelas, tumpah air yang ada di gelas. Jadi jangan dikata-katain. Matanya kalau jalan, ya mata dari dulu di situ mah. Ya. Maka berusaha sabar. Oh, hati-hati dong kalau jalan, ya. Artinya sambil ya senyum supaya dia enggak marah. Ya. Dia akan berusaha untuk ambil lap. Ya, kalau kita bersabar, maka akan jadi bersih lagi tuh lantai. Ya. Atau mungkin akan diambilkan lagi tuh gelas. Apa namanya?
air untuk kita yang baru. Maka berusaha sabar sekali lagi terhadap kesalahan dan kekurangan yang ada pada istri. Itu akan melanggengkan kehidupan berumah tangga. Ya. Kemudian selanjutnya, yang keenam adalah berusaha sering meminta maaf kepada istri. Karena mungkin suami tidak sengaja melakukan kesalahan. Atau mungkin terlambat pulang, minta maaf. Ya. Atau mungkin suaminya lama sekali karena diajak ngobrol. Dan seterusnya. Oleh temannya. Ya, maka sering minta maaf kepada istri-istri. Merasa, wah, suamiku minta maaf terus. Saya juga begitu kalau begitu. Minta maaf. Dan permintaan maaf bukan merendahkan dirinya. Itu kebaikan. Akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta maaf. Untuk ya sering-sering minta maaf. Karena minta maaf itu sekali lagi bukan merendahkan dirinya. Tapi sesungguhnya mengangkat derajat dirinya. Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian yang ketujuh adalah tidak kasar. Dan tidak menyakitinya. Baik dengan perkataan maupun perbuatan. Jadi berusaha suami untuk tidak berlaku kasar terhadap istrinya. Ya. Baik perkataannya dijaga. Perbuatannya juga begitu, jangan sampai. Ya, jangan sampai melukai hati istrinya. Ya. Jangan sampai baru nikah beberapa hari. Istri sudah bonyok-bonyok mukanya. Ya, orang tuanya datang nengok, wah jadi masalah. Atau dia mengadu sama orang tuanya, suami saya kasar. Akhirnya rumah tangga itu tidak bertahan lama. Kalau kejadiannya seperti ini. Kalau terjadi kekasaran, kekerasan dalam berumah tangga. Ya, maka berusaha untuk tidak kasar. Baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jangan sampai menyakiti hati istrinya. Kemudian yang penting, yang bagus. Untuk bisa melanggengkan kehidupan berumah tangga. Adalah berusaha menyenangkan hatinya. Ya, membuat hati istri senang. Itu adalah amalan yang sangat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa melanggengkan kehidupan rumah tangganya. Ya, sebagaimana mungkin ya dengan pujian. Sehingga senang istrinya. Ini enak sekali makanan nih kamu yang buat. Iya, tadi lihat-lihat di browsing-browsing di internet. Ya, ternyata bisa juga. Bisa juga kamu browsing-browsing. Enak nih makanan. Dengan pujian. Atau mungkin dengan memberi hadiah supaya senang istrinya. Pulang dari luar bawa hadiah kesukaan istrinya. Saya ingat kamu dulu suka ini. Saya belikan. Masya Allah. Ya, suami senang. Membelikannya, istri tambah senang lagi. Merasa dirinya diperhatikan. Ya, Masya Allah. Suami perhatian sama saya. Sampai makanan yang saya sukai dia apal semua misalnya. Ya, sesuatu yang disukai, bunga yang disukai. Atau apa olahraga yang disukai dan seterusnya. Maka berusaha bahagiakan istri. Ya, bahagiakan hatinya. Ya, dengan hadiah ataupun pujian ataupun yang lainnya. Mungkin membelikan baju kesukaannya. Atau mungkin beli kembar warna bajunya. Satu laki-laki, satu perempuan untuk dirinya dan istrinya. Itu kalau masih berdua. Kalau sudah sama anak-anak,
bikin seragam bersama. Seragam untuk hari raya. Tidak setiap hari raya.

0: ini bangkrut mungkin ya. Jadi suatu saat supaya terlihat kekompakan dalam keluarga ya, sehingga mertua, oh masya Allah bajunya pas sama semua bajunya, wah seragam keluarga ya. Suatu saat mungkin walaupun bikinnya mungkin 5 tahun sekali mungkin ya, tapi terlihat kompakan dalam kehidupan berumah tangga. Ya, bikin tukang jahit kan banyak. Ya, seragam keluarga. Ketika berkunjung ke rumah orang tuanya atau ke orang tua kita atau kerabat, sanak famili dan seterusnya. Ya, maka akan senang, mereka semua senang mengenakan seragam keluarga. Maka ini kemudian ya yang membuat senang. Ya diantaranya tadi sudah kita singgung juga. Yaitu berhias. Artinya fungsi hiasan itu menyenangkan orang yang memandangnya. Maka selayaknya yang namanya seorang suami berusaha berhias untuk istrinya, sebagaimana dia senang kalau istrinya berhias untuk dirinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, dalam riwayat lain sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Di antaranya mengatakan, "Inni uhibbu an atazayyana li zaujati kama uhibbu an tatazayyana li." Sesungguhnya saya senang berhias untuk istriku sebagaimana saya senang kalau istriku berhias untuk diriku. Ini ada contoh dari para sahabat yang mulia. Ya, jadi jangan sampai kita tidak berhias untuk istri kita. Atau sebaliknya, istri ya tidak berhias untuk suaminya. Atau suami menuntut supaya istrinya berhias terus. Bu, jangan ya dalam keadaan ya habis dari dapur ini ya yang cantik gitu loh. Ya, kamu juga yang ganteng gitu loh. Ya, artinya sama-sama berhias. Berusaha. Ya, sehingga istrinya ya akan selalu melihat wajah suaminya seakan-akan pengantin baru. Oh, masya Allah. Sebagaimana dia tertarik pertama kali. Ya, karena berhias. Karena fungsi hiasan itu ya menyenangkan hati orang yang memandangnya. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Maka marilah kita berusaha untuk bisa menyenangkan hati pasangan hidup kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-9, ya. Di antara apa yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya agar kehidupan berumah tangga itu semakin langgeng, semakin bagus, adalah menyempatkan waktu ya dengan berdua. Gunanya untuk apa? Untuk supaya istri mengungkapkan unek-uneknya, mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan masalah yang dihadapinya. Mungkin cerita tentang anak-anaknya, Mas. Ya, anak kita di sekolah tadi katanya ya begini. Oh, begitu. Jadi istri ya ada kesempatan untuk curhat. Ya, suami memberikan waktu memang khusus. Ya, terutama ketika berdua. Jadi jangan istri ya curhat, oh udahlah itu urusan kamu, anak-anak. Jangan. Ya, yang namanya hidup berkeluarga, hidup bersama, pecahkan secara bersama-sama. Ya, karena istri senang sekali kalau misalnya ada waktu untuk bisa mengungkapkan isi hatinya, unek-uneknya, ya, atau masalah yang dihadapinya. Jadi tidak keluar, ya, tidak curhat kepada temannya, tidak curhat kepada orang lain, tapi curhat sama suaminya. Maka imbangilah. Artinya hargailah istri. Ya, untuk bisa curhat kepada diri kita dengan kita memberikan waktu luang untuk bersama berdua sama istri. Walaupun anak-anak kita ada. Tapi kita luangkan untuk berdua supaya istri bebas mengungkapkan isi hatinya, unek-uneknya, dan masalah yang dihadapinya. Ya. Ini sehingga supaya istri bisa merasa nyaman dan tenang, senang. Begitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini, bagaimana sikap seorang suami terhadap istrinya adalah menghargainya, menghormatinya, dan memuliakannya. Karena sesungguhnya yang namanya wanita di dalam Islam itu dihormati, dihargai sebagai pasangan hidupnya, sebagai ibu dari anak-anaknya. Begitu juga dimuliakan. Sehingga dikatakan, ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa la'im. Tidak ada yang memuliakan kaum wanita kecuali laki-laki yang mulia. Dan tidak ada yang menghinakan kaum wanita kecuali laki-laki yang hina. Oleh karena itu berusahalah untuk menghargai, menghormati, dan memuliakan kaum wanita, terutama istri-istrinya. Dua kali, ya, istrinya. Atau mungkin kalau lebih, kalau ada yang punya istri lebih dari satu, ya istri-istrinya, betul. Ya. Jadi istri merasa senang kalau dihargai. Merasa senang kalau dihormati. Merasa senang kalau dimuliakan. Ya. Begitu juga sebaliknya sebenarnya. Kalau istri menghargai suaminya, istri menghormati suaminya, istri memuliakan suaminya, suami mana yang tidak bahagia? Suami mana yang tidak senang? Oleh karena itu berusahalah, ya, untuk bisa saling menghargai, untuk hormati, dan untuk bisa saling memuliakan. Siapa lagi yang tidak memuliakan? Siapa lagi yang tidak akan memuliakan pasangan hidup kita kalau bukan kita sendiri? Siapa lagi yang akan memuji pasangan hidupnya kalau bukan kita sendiri pasangan hidupnya? Demikian untuk sementara di antara apa yang seharusnya dilakukan atau mempergauli istri dengan baik, ya, dengan isyarat istrimu adalah gelas kaca dan tulang rusuk yang bengkok. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang sudah disampaikan, ya, bisa dicerna dan difahami. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Kondisinya gini, anak kan tinggal dengan mertua. Nah, pastinya memang ada konflik gitu dengan mertua dan menantu gitu. Nah, sepertinya memang mertua anak, tapi tetap anak berbuat baik dan berpikiran positif dengan mertua. Nah, apakah itu anak berdosa atau tidak, Ustaz, gitu?
0: Iya. Yeah. Barakallahu fiik, ya. Memang kehidupan kalau bersama, ya, tentu ada konflik. Baik konflik dari dalam, ya, berupa pasangan hidup atau mungkin anak-anak, ataupun dari luar, dari tetangga, dari mertua atau dari kerabat sanak famili dan seterusnya. Maka seperti dikatakan tadi, kalau memang gelas, ya, itu tidak hati-hati akan retak, akan pecah. Dan yang namanya retak tentu tidak seperti semula. Ya, tidak bisa seperti semula kalaupun ditembel dan seterusnya. Pakai alteco, ya, masih kelihatan keretakannya. Begitu juga kalau misalnya punya masalah.

0: konflik. Walaupun seseorang sudah memaafkan, tapi masih ada bekas-bekas ya, yang tersisa, teringat. Namun mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk ya supaya diringankan bebannya, sehingga ya sisa-sisa tersebut tidak menjadi masalah dalam bermuamalah, dalam berakhlak baik tetap dijalin. Insyaallah kalau memang ya dia sudah berusaha ya untuk berbuat baik sama orang tuanya, menjalin hubungan yang baik, namun masih ada ya katakanlah sisa-sisa dari marah atau kecewa atau lain sebagainya, maka insya Allah tidak mengapa. Itu fitrah sebagai seorang manusia ya. Maka berdoalah kepada Allah untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya dan dosa ya mertua saya atau orang tua saya dan seterusnya, orang yang punya masalah dengan saya. Ya begitu, maka ada malaikat yang mendoakan untuk kita berupa kebaikan. Ya. Ya insyaallah ya itu fitrah manusia dan mudah-mudahan Allah mengampuninya. Itu wallahu taala a'lam bissawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mengubah perilaku buruk pasangan, tapi kita tidak tahu harus memulai dari mana cara mengungkapkannya, Ustaz. Seringkali saat kesal hanya bisa bersikap diam, tidak berani menegur, ataukah hanya cukup mendoakannya saja, Ustaz, agar Allah memperbaiki perilakunya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Silakan.
0: Iya. Barakallahu fiik. Kalau misalnya ya kita ingin merubah seseorang, ya, kita berusaha untuk berubah dulu. Ya, sambil berdoa kepada Allah, ini yang penting. Karena Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Ya. Allah adalah zat yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Oleh karena itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala penting sekali. Untuk bisa agar berubah. Kemudian mungkin kita sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata, lewat tulisan. Ya, mungkin ya tulis yang apa namanya, supaya dibaca oleh suami. Untuk suamiku tercinta. Ah, begitu misalnya. Taruh bawa bantal misalnya, atau taruh di beberapa pakaian dia, atau mungkin ya pokoknya nanti biar kelihatan. Enggak langsung dikasihkan, dapat atau mungkin dapat amplop dan seterusnya. Isinya untuk suamiku tercinta. Ya. Atau mungkin tidak secara langsung karena mungkin malu. Ya. Tapi bagaimana supaya surat itu bisa sampai ke suami? Ya, mungkin suami apa namanya punya sesuatu, ya katakanlah kegemaran mau ya pingpong dan seterusnya, taruh di sebelah bednya ada kata-kata yang untuk suamiku yang aku cintai atau yang tercinta, ya untuk suamiku pujaan hatiku dan seterusnya lah, untuk Arjunaku suamiku tercinta dan seterusnya. Istri, ya, maka dia akan baca, sehingga dia mengetahui isi hatimu, unek-unek yang kamu miliki, ya, masalah yang kamu hadapi sekarang ini, ya, sekali lagi sambil berdoa kepada Allah, maka mudah-mudahan itu bisa mengingatkan suami, bisa merubah perangai suami, akhlak suami menjadi baik. Ya, jadi kalau kamu menginginkan perubahan, berusaha kamu yang berusaha juga sambil berdoa. Ya, mungkin maafkan wahai suamiku karena selama ini saya begini dan seterusnya. Ya aku mohon kau mau memaafkannya. Ya kemudian baru mengungkapkan ya apa yang menjadi masalahnya. Jadi kalau memang sulit mengungkapkannya, curhat juga sulit, lewat tulisan aja. Ya, dengan diawali dengan kata-kata yang ya kira-kira suami tertarik untuk membacanya. Ya, seperti tadi itu. Ya, yang mudah-mudahan bisa membantu. Jangan orang lain. Ya, nanti para suami semakin marah. Ya. Yang paling penting kita berusaha. Ya. Jadi suami itu bisa berubah dengan ya berubahnya diri kita dan hidayah dari Allah terutama. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Syukran jazakumullah khairan Ustaz, kami ucapkan atas jawabannya. Semoga bisa difahami oleh Ibu atau Umahat yang berada di Bekasi. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz, mulai pesan WhatsApp kembali dari Ade dan Fajri senada nih pertanyaan Ustaz. Beliau bertanya bagaimana menyikapi pernikahan kami atau antara teman kami yang tidak dilandasi dengan cinta, tapi sebab iba atau kasihan saja terhadap pasangan yang di antara pasangannya tersebut, misalkan suami masih merokok dan belum hijrah ke manhaj yang benar Ustaz, yang akhlaknya juga kurang baik pada keluarga, sering dinasihati tapi tidak berhasil, mohon nasihatnya Ustaz.
0: Ya. Jadi pernikahan ya yang seperti itu ya katakanlah landasan tidak cinta. Yang namanya cinta datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerah dari Allah. Maka mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bisa jadi seseorang yang tadinya tidak cinta jadi cinta. Atau sebaliknya. Seseorang yang tadinya ya suka jadi tidak suka. Cinta jadi tidak cinta. Itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan cinta. Oleh karena itu Rasulullah juga mengingatkan ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma wa baghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna ya habibaka yauman ma. Cintailah sesuatu sewajarnya saja. Karena bisa jadi sesuatu yang kamu cintai, suatu hari nanti akan kamu benci. Begitu juga bencilah sesuatu sewajarnya saja. Karena bisa jadi sesuatu yang kamu benci, akan bisa menjadi yang kamu cintai, yang kamu sukai di suatu hari nanti. Jadi wajar-wajar saja. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau seseorang tadinya tidak cinta, bisa jadi cinta. Dengan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ada seseorang yang tadinya nikah terpaksa. Terus terang saja, gak ada hasrat untuk menikah. Gak ada hasrat mencintai. Tapi berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah rasa cinta. Saya saat ini enggak tertarik sekali sama pasangan hidup saya. Akhirnya Allah anugerahkan cinta. Mulai tumbuh benih-benih cinta. Oleh karena itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya berusaha sedikit. Ya demi sedikit. Ya sambil. Ya nasihat menasehati. Dengan pelan-pelan lemah lembut dan seterusnya. Ya, karena mungkin tidak cintanya, perangainya suami mungkin sering rokok atau mungkin ya sering keluyuran, sering mungkin katakanlah judi dan seterusnya. Maka sebaiknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau mungkin bisa dilakukan tadi seperti tulisan. Ya, tulisan singkat aja, Mas. Kapan akan berubah? Ya begitu misalnya. Ya. Sambil ya mungkin diajak untuk ngaji atau untuk mendengarkan tentang kematian yang datangnya secara mendadak. Ya, sambil berdoa kepada Allah supaya suami saya dapat hidayah begitu. Ya, sehingga mungkin akan tersentuh suami. Ya. Sehingga dia akan bertobat kepada Allah dan menjadi dan seterusnya. Ini diantaranya, wallahu ta'ala a'lam.
1: Mungkin ada ikhtitam yang akan Ustaz sampaikan, silakan Ustaz.
0: Iya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita untuk menempuh jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka marilah sekali lagi di dalam kita ya hidup berumah tangga untuk bisa mempertahankan kelanggengan pasutri, pasangan suami istri. Ya, supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis, yang ya sakinah, yang mawaddah, yang rahmah. Ya, keluarga yang bahagia. Ya, maka ya berusaha banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan mengingat nasihat-nasihat dari ajaran agama Islam ini, terutama dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi sudah disampaikan, wa asyiruhunna bil ma'ruf, dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Ya, begitu juga ya, supaya kita berakhlak yang baik, supaya kita ya memperlakukan istri ya dengan baik, diibaratkan seperti gelas kaca. Ya, memaksakannya untuk lurus maka akan patah jadinya. Ya, kita berusaha untuk bisa ya menjadi suami yang baik, yang menjadi idaman bagi setiap pasangan hidup. Ya, begitu juga istri, menjadi istri yang baik supaya menjadi idaman bagi ya pasangan hidupnya. Ya, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit sambil berdoa kepada Allah ya bisa untuk menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang harmonis, yang bahagia, yang langgeng ya, bahkan bisa mengantarkan kita menuju surga bersama-sama keluarga. Ya, demikian ya, apabila ada hal-hal yang salah, tidak lain dan tidak bukan ya merupakan ya kekurangan dari diri saya dan juga dari syaitan yang berusaha menyesatkan umat manusia. Apabila ada hal-hal yang benar merupakan karunia dari Allah, marilah kita berusaha untuk mengikutinya. Ya, demikian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Sobat Hidayah, dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama kajian bersama Ustaz Arifin Ridin LC Hafizahullah Ta'ala. Yang perlu diingatkan, ya insya Allah untuk besok ada dua info kajian ba'da subuh dari Muhammad Az-ZMA Hafizahullah Ta'ala dan dari Musola Al-Hidayah bersama Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Dan satu buah kajian

0: Khusus muslimah besok pagi Kamis pukul 9 pagi bersama Bu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

Ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda. Boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa dengan dia berdusta. Celaka dia dan celaka dia. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi SAW, aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Kemudian juga tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Ada juga candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan misalnya jenggot, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain, misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan

seorang sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ihmilni." Ya Rasulullah sallam, "Naikkan aku di atas tunggangan." Jadi minta agar dia diletakkan, dinaikkan di atas tunggangan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hamiluka ala waladin naqah." Kami akan mengangkat engkau, menunggangkan engkau di atas anak unta. Maka sahabat ini tatkala mendengar dia akan dinaikkan di atas anak unta, maka dia terbayang dia akan naik di atas unta yang kecil kemudian melakukan perjalanan di atas unta yang kecil. Maka dia protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang harus aku lakukan dengan anak unta ini? Bagaimana dia bisa membawa aku?" Rasulullah menjelaskan dan dia ternyata sedang bercanda. Dia mengatakan, "Wa hal talidul ibila illan nuq?" Bukankah setiap unta itu dilahirkan, ya? Ya, setiap unta pun tetap masih jadi anak ibunya. Ini canda Nabi. Suatu hari ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah." "Ya Rasulullah, doakanlah kepadaku agar aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya umma fulan, wahai si fulanah tua." Wanita tua ini telah tabki, dia pun balik bersedih. Sungguhnya surga itu ya dimasuki oleh orang yang muda. Kalau sudah tua akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang tua di surga. Ini termasuk canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ada adab-adab dalam bercanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang selalu serius, tetapi beliau orang alaihi wasallam tertawa. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya orangnya periang, suka tersenyum di hadapan para sahabatnya dan terkadang beliau bercanda. Namun di sana ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Bercanda bukan hukum asal. Hukum asalnya seorang serius. Seorang muslim harus serius dalam pekerjaannya, serius dalam aktivitasnya agar dia meraih keberhasilan. Bukan berarti dia menerus. Tidak. Bercanda untuk merenggangkan otot-ototnya. Bercanda untuk menghilangkan kepenatan yang dia rasakan. Bercanda untuk menghilangkan kebosanan. Dan bercanda untuk mengembalikan lagi semangat aktivitas dia. Oleh karenanya, bukanlah kemudian bercanda terus-menerus. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, dan semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda, seriusnya kurang. Ini yang pertama. Yang kedua, adab dalam bercanda adalah seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ya, sebagaimana tadi candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum." Wailun lahu, thumma wailun lahu. Katanya, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa. Ini Rasulullah SAW berangka untuk membuat orang-orang tertawa. Ini tidak boleh. Canda dengan dusta, ya, memang terkadang menggelikan. Tetapi kalau itu adalah dusta, maka ini tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ana zami zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan." Aku menjamin surga di tengah atau mata asahibihi laiban wala jaddan. Tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Tidak boleh. Jadi ada orang mungkin kita ambil HP-nya, kita ambil barangnya, kemudian dia akhirnya bingung cari sana, cari sini. Kita tertawa melihat dia kebingungan. Ya, kita tertawa tatkala melihat dia bingung mencari di mana barang yang hilang. Rasulullah SAW melarang akan hal ini. Ya. Bahkan dalam candaan tidak boleh kita ya menyakiti hati orang lain, apalagi sampai menakut-nakuti hati orang lain. Dalam suatu hadis juga disebutkan tatkala para sahabat sedang berjalan bersama dengan Nabi SAW, fanama rajulun minhum. Maka ada seorang sahabat yang tidur tatkala itu. Kemudian datanglah seorang sahabat yang lain, ya. Fayati ila hablin ma'ahu, dia pun mengambil ada tali yang dimiliki oleh sahabat yang sedang tidur tersebut, fayakhudaha, maka dia pun mengambil tali tersebut dengan ditarik tali tersebut dari sahabat yang sedang tidur tersebut, fafazi'a, maka dia pun kaget. Rasulullah SAW pun menegur sahabat tadi dengan mengatakan, la yahilu li muslim an yurawi'a musliman, tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Orang ini sedang bercanda, temannya lagi tidur, maka dia menarik tali yang ada di orang tersebut. Jadi seakan-akan dia sedang kecurian. Maka dia pun kaget, bangun terjaga. Dalam rangka untuk bercanda, tapi Rasulullah SAW larang. Oleh karena seorang tatkala bercanda, tidak boleh kemudian dia menakut-nakut.

seperti saudaranya, seperti dia seakan-akan ingin mendorongnya di kolam renang misalnya, kemudian dia tahan, atau kemudian dia menakut-nakutinya dengan menyodorkan pedang atau pisau di dadanya. Ya, ini semua candaan yang tidak bermutu, dan ini semua candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Kita melihat sebagian masyarakat, mereka menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Ada yang mengatakan misalnya jenggot, yang kita tahu jenggot merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita berjilbab misalnya, dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja. Ini candaan yang tidak diperbolehkan, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran, dan julukan-julukan yang lainnya, yang ini semua diharamkan oleh syariat. Dan ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Karena terkumpul pada candaan seperti ini adalah penghinaan terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya, para hadirin, silakan Anda bercanda, dan kita boleh katakan canda merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh para sahabat. Akan tapi sesuai dengan peraturan-peraturan yang tadi kita sebutkan, selamat bercanda. Tapi ingat, canda sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar,
3: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
5: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib.

0: orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
1: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yaumaidin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.

0: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
1: Allah membuat permisalan sebuah kampung yang sebelumnya aman-aman saja, tentram dan damai. Datang kepada kampung itu rezeki-rezeki yang sangat banyak melimpah ruah dari setiap tempat. Namun sayang setelah itu penduduk kampung itu kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala rasakan kepada mereka, deritakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan disebabkan karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Tidakkah kita membaca kitabullah azza wajal dan menemukan di dalam kitabullah azza wajal cerita tentang umat-umat terdahulu? Kaum Nuh telah mendustakan dan menjauh daripada ajaran Nuh. Demikian juga dengan kaum Hud, sombong luar biasa sehingga petantang petenteng di permukaan bumi dan berkata, siapa lagi di permukaan bumi ini orang lebih kuat daripada kita, kaum Ad. Kaum Lut melakukan aksi cinta sejenis. Kaum Syu'aib telah mencurangi timbangan dan berbohong dalam takaran. Dan seluruh maksiat yang ada di kaum itu ada di Indonesia sekarang ini. Sekarang ini. Sekarang ini.
2: فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ

0: semua kami azab karena dosa-dosa mereka. Sebagian mereka kami kirim kepadanya angin kencang yang menghancurkan. Sebagian mereka disambar petir. Sebagian mereka kami benamkan di perut bumi. Wa minhum man aghraqna. Sebagian mereka kami tenggelamkan di air. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Akan tetapi mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri.
1: Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anahliku wa fina salihuna ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah umat ini akan dibinasakan oleh Allah sementara masih ada orang yang salat ke masjid? Sementara masih ada orang yang mengumandangkan azan, masih ada orang-orang yang saleh. Apakah kita akan binasa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bala, idza kathura al-khubuth. Benar. Umat ini akan binasa sekalipun ada orang-orang yang soleh. Kapan? Apabila khubus telah banyak. Apa itu khubus? Khubus jamak khabith. Segala bentuk kekejian, kemungkaran dan maksiat.

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah, tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idham bilbala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Perbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Perbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Perbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat-taubatan nasuha, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal?

0: sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'azim. Rabbana wa rabb kulli syai'. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai', wa antal akhir falaysa ba'daka syai', wa antal zahir falaysa fawqaka syai', wa antal batin falaysa dunaka syai'. اقض عنا الدين واغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah al-awwal, tidak ada sesuatu sebelummu. Dan engkau adalah al-akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah al-zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

nama-nama dua n per dua log. Oke, bisa betul tadi. Nam nam gung. Nalak malah susah cepat tanya. Nama buah imperial loh. Enggak di ya nih. Angguana mi kan juga juga rusia rukus tinggi kan angguana mi kan. Anak lagi. Alah. Aku tuh kebunnya nih. Dari situ kan 40 juta ya, tapi naik tuh. Kan ke 40 juta, 40 ribu kan aku kali itu. Marung sih. Saya pernah putih, kota juga ini di pinggiranan, arah Pulau Sindrang. Marung pelengking lah, marung ini itu segala macam ya. Anggu secara alam, anggota urang saya, nah, namun ke Sumatera Barat, secara alam. Ayo, mana? Namun dalam biasa ilin Allah jadi kelebihan itu nih. Subur tanona bahat tambang na degis ahana pemandangan na. Si min di Indonesia min parah maksudnya. Kan lebih betul. Rupa na Gresik pun sekali, ya, rupa na bahan dasar dengan par. Dan do tu si bui, nama nama si roti ita.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang canggung udara. Hidayah FM. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah. Min adhkar
4: as-sabah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq.

0: إِذَا حَسَدَ. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wa ansaf fa inna ladida al'aysh fil nasabi inni ra'aytu quf al-ma' yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب.
1: Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa jama'i. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita pada hidup kita ini. Enggak bisa kita hitung hadirin. Terlalu banyak, di setiap detik ada banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di setiap detik jantung kita berdetak dan itu nikmat Allah. Darah kita mengalir dan itu nikmat Allah. Kita bisa bernafas dan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut? Maka benarlah ketika Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan nikmat berupa kesempatan belajar. Kesempatan menambah ilmu. Kesempatan untuk memperkuat iman. Karena ilmu bertambah, jika itu adalah ilmu yang bermanfaat, maka artinya iman kita pun juga bertambah. Ilmu yang bermanfaat bertambah, maka ketenangan pun bertambah, dan kebahagiaan pun juga bertambah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika kita diberikan kesempatan untuk bersama salah satu buku terbaik di dunia. Salah satu buku terbaik di dunia. Buku yang paling tersebar di dunia. Buku yang paling banyak dikaji di dunia setelah Al-Quranul Karim. Maka beruntunglah kita ketika

menerima. Nah, semua orang yang mendengar itu mau menerima. Semoga kita diberikan taufik agar bisa menerima kebenaran dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Dan mintalah pertolongan kepada Allah agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Hadirin yang Allah muliakan, selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Inti dari ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufiz. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan sekedar dihafal. Walaupun hafalan itu penting, hadirin. Sangat penting. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir, marilah kita perkuat syahadatain kita. Ingat terus bahwa kita adalah hamba, hamba yang beribadah, hamba yang mengabdi. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Jangan sampai kita sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah hanya kepada Rabbul Alamin. Dan dalam beribadah ikutilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, uswah hasanah kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, hadis yang kedua dari bab menambah kebaikan di fase akhir kehidupan kita. Dan hadis yang kedua ini hadis yang tidak terlalu singkat tapi masih nyaman untuk dikaji dalam satu pertemuan. Dan banyak sekali faedah hikmah kehidupan dalam hadis ini. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mari kita langsung bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, seluruh jamaah dimanapun berada. Dan sekali lagi kita bersyukur kepada Al-Imam An-Nawawi dari atau atas bagaimana beliau menyusun buku ini dan bagaimana memasukkan hadis-hadis ke dalam kitab ini. Contohnya hadis Abdullah bin Abbas. Beliau menyampaikan rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, an ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala kana Umaru yudkhiluni ma'a asyakhi Badar. Umar radhiyallahu taala an, maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kita langsung masuk ke terjemahannya saja. Beliau radhiyallahu Umar radhiyallahu taala an itu mengajakku untuk hadir bersama sahabat-sahabat senior alumni perang Badar. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an itu mengajakku untuk hadir di majelis yang isinya adalah asyakhi Badar, sahabat-sahabat senior, orang-orang tua. Dan mereka ikut perang Badar. Ini majelis yang sangat prestisius. Dan majelis itu, meeting tersebut, kalau bahasa kita sekarang, pertemuan itu hanya dihadiri oleh sosok-sosok senior.
yang dulu mengikuti perang Badar.

Nah, Abdullah bin Abbas diajak sama Umar ikut di majelis itu, hadirin. Dan beliau masih junior pada saat itu. Beliau masih sangat amat muda. Beliau itu masih, beliau di mata para sahabat-sahabat senior alumni Perang Badar itu masih anak-anak. Masih anak-anak. Artinya masih muda banget. Ketika beliau hadir, dan beliau bisa hadir karena langsung diajak Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Fakanna ba'dahum wajada fi nafsihi. Sebagian mereka itu kurang berkenan, enggak nyaman dengan kehadiran Abdullah bin Abbas. Karena sekali lagi ini forum para senior. Nah, mereka mengatakan lima tu dakhilu hadza ma'ana wa lana abna'u mithluhu. Lima tu dakhil. Kenapa engkau wahai Umar bin Khattab mengajak anak ini sehingga gabung dengan kita? Sedangkan kita-kita juga punya anak yang seusia dia. Yang seusia dia. Dan kita gak bawa anak-anak kita loh. Kita gak ngajak anak-anak kita. Jadi kita ini punya anak juga seusia dia. Seusia Abdullah bin Abbas. Dan kita gak ngajak anak-anak kita. Kenapa dia ikut? Kenapa dia gabung? Hadirin Allah muliakan,

pada saat itu Umar bin Khattab menjawab, innahu min haitsu 'alimtum. Menarik, Umar bin Khattab hanya mengatakan Abdullah bin Abbas ini dia dari apa ya, kalau terlaknya itu dia dari tempat yang kalian ketahui bersama. Maksudnya gini loh, kalian sudah tahu keutamaan Abdullah bin Abbas. Kalian sudah tahu bahwa ini sosok ini cerdas, pintar, spesial gitu loh. Dan dari keluarga yang spesial. Ini dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa kita, ya kalian tahulah kualitas Abdullah bin Abbas dan dari mana dia berasal. Jadi Umar mengatakan, jangan samakan, ini beda gitu loh. Ini beda. Jangan samakan dengan anak-anak yang lain. Ini spesial. Dan kalian tahu itu. Dan kalian udah tahu. Nah, hadirin yang dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa sebagian para sahabat atau senior-senior Perang Badar, alumni Perang Badar, itu tidak mengkritik atau tidak memberikan masukan dari sisi kapasitas kecerdasan Abdullah bin Abbas, kepintaran Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya, enggak, atau apalagi imannya Abdullah bin Abbas, backgroundnya Abdullah bin Abbas, keluarganya Abdullah bin Abbas, tidak. Tapi kata sebagian para ulama, mereka itu mempertanyakan dari sisi umur. Dari sisi umur. Apakah udah cukup umur untuk gabung sama kita-kita? Adapun dari pintar, cerdas, lalu ini keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah paham itu. Makanya Umar tidak memperinci. Umar hanya mengatakan, innahu min haitsu 'alimtum, kalian udah tahu lah kualitas Abdullah bin Abbas gimana dan dari mana beliau berasal. Dan para sahabat pun diam pada saat itu. Ada yang ngejar lagi. Oh, enggak ada yang bilang, emangnya dia pintar ya? Emangnya dia berilmu ya? Emangnya dia cerdas ya? Enggak. Karena bukan itu isunya. Isunya ada, ini masih kecil nih gitu loh. Kita tahu mereka dia cerdas dan seterusnya. Tapi Umar tetap melibatkan beliau. Jadi ini hanya masalah usia. Jadi bukan karena meremehkan orang. Enggak. Enggak sama sekali. Dan kita tahu bahwa para sahabat adalah manusia yang atau orang-orang yang hatinya itu bersih. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud, Allah melihat hati manusia setelah Allah memilih Rasulullah SAW. Dan ternyata setelah itu yang paling bersih adalah hatinya para sahabat. Maka para sahabat yang dipilih untuk mendampingi Rasulullah SAW. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Jadi mereka gak hasad. Atau mereka gak sombong. Enggak. Tapi kita tahu di dalam kehidupan sosial dan dalam kehidupan real ada masalah-masalah yang anak kecil itu belum saatnya mendengar, belum saatnya membahas hal tersebut, atau belum saatnya diperdengarkan hal tersebut. Secerdas atau walaupun dia cerdas gitu loh, walaupun dia pintar, walaupun misalnya dia ini lulusan terbaik di SD 05 misalnya, ada SD 05. Dan SD 05 itu
SD terbaik di Pulau Jawa misalnya begitu, atau di Indonesia ini yang paling. Tapi ada karena faktor usia, dia belum saatnya dengar pembicaraan orang-orang dewasa, hal-hal yang dibahas para senior, hal-hal yang dibahas para senior, masalah-masalah keumatan misalnya dan sebagainya. Udah anak kecil belum waktunya, kita tahu dia cerdas gitu, tapi ada masalah-masalah yang di dalam kehidupan real itu anak remaja atau anak kecil gitu belum waktunya mendengar itu atau belum waktunya membahas itu. Mereka masih butuh pengalaman dan jam terbang dan tambahan umur dan usia untuk membahas hal-hal tersebut. Dan ini bukan tentang apa, bukan tentang masalah orang dewasa dalam tanda kutip ya, bukan. Ini masalah masyarakat, masalah sosial gitu loh, dan lain sebagainya. Nah itu yang diangkat oleh mereka. Disinggung di sini bukan karena mereka nggak tahu atau meremehkan atau sombong, enggak. Ini sebatas itu kok. Dan itu real, itu wajar gitu loh. Itu sangat wajar ketika orang-orang tua minta kita steril dan anak-anak muda remaja itu nanti dulu. Hadirin yang Allah muliakan. Tapi Umar tetap berpendapat bahwa Abdul bin Abbas sudah layak dan berbeda dengan anak-anak seusianya. Dan untuk membuktikan ucapannya, suatu hari Umar kembali mengundang Abdul bin Abbas untuk hadir di pertemuan para senior tersebut. Diundang lagi. Dan hadirlah Abdul bin Abbas bersama mereka. Fama ra'aitu.